0: M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka akan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Bahkan penahanan terhadap tiga tersangka tadi di klaster yang pertama. Tiga tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada tiga yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada empat tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada satu yang kemudian berhalangan.
0: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
2: Mohon maaf, tidak bisa berkata apa-apa.
3: Ada ancaman Pak emangnya Pak?
0: Saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi melakukan jatah dana hibah pokil bagi anggota DPRD Jawa Timur. Saran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. Mereka menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan, Hakim Konstitusi Fadli Isra menyatakan

0: persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
1: Sidang itu nomor 206 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
4: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama nggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
2: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: info ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital.
1: Sebagai pejabat tinggi media di lingkungan BGN, tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
2: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program.

0: salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
1: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis

0: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
1: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
2: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: pimpinan PGN yang baru disusun oleh Wan Army dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamalia, Prima Yosefin Berliana Tumior Hutapea, Nainuri, Mari Mandarto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru terus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Melsa Prins Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun mainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan 6 pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup kuarta berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,70

RRI dengan esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku Berani Tidak Disukai terbit pada tahun 2013 adalah sebuah karya yang membawa pembaca dalam perjalanan pemikiran filosofis yang mendalam dan membantu kita memahami arti sejati dari kebahagiaan, hubungan, dan keberanian dalam hidup kita. Buku ini menghadirkan satu pendekatan yang berbeda membahas konsep psikologi, kehidupan, dan pengembangan diri dengan menggunakan ajaran-ajaran filsafat kuno dari Alfred Adler, seorang psikolog terkenal yang merupakan salah satu tokoh pendiri psikologi individual. Buku ini mengenalkan konsep gaya hidup yang merupakan inti pemikiran dari Adlerian. Gaya hidup adalah pola-pola berulang dalam cara berpikir, merasa, dan bertindak yang membentuk identitas kita. Adlerian berpendapat bahwa gaya hidup adalah pilihan yang kita buat dan bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengubahnya. Banyak dari kita merasa bahwa kita terjebak dalam peran dan pola tertentu. Tetapi Adlerian percaya bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah gaya hidup kita dan dengan demikian mengubah cara kita merespon dunia. Adlerian berpendapat bahwa setiap fase dalam hidup memiliki tugas-tugas utama yang harus diselesaikan. Ini termasuk tugas-tugas seperti menemukan identitas, mengembangkan kemampuan diri, membangun hubungan yang sehat, dan mencapai tujuan hidup. Salah satu pesan penting dari buku ini adalah bahwa perasaan rendah diri adalah hal yang dapat diubah dan diperbaiki. Perasaan rendah diri dapat diatasi dengan mengubah pandangan diri kita dan dengan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengembangkan keterampilan dan mencapai tujuan dalam hidup kita. Itu semua dimulai dengan memahami bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengubah gaya hidup kita dan pandangan diri kita. Faktor lainnya dalam kebahagiaan dan kesejahteraan adalah hubungan sosial. Membangun hubungan yang sehat berdasarkan saling penghormatan dan dukungan serta mengatasi konflik dalam hubungan tersebut. Adlerian juga menekankan pentingnya menghargai orang lain sebagai individu yang unik dan menghindari perasaan inferioritas atau superioritas. Hubungan yang sehat adalah salah satu kunci untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup. Selain itu, buku ini juga mengajarkan konsep kepemimpinan dalam kehidupan Anda sendiri. Kita semua adalah kapten dalam perjalanan hidup kita sendiri dan bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengambil kendali atas arah kehidupan kita. Pesan utama dari buku ini adalah bahwa Anda adalah arsitek utama dalam menciptakan kehidupan Anda. Anda dapat mengendalikan gaya hidup Anda dan membangun hubungan yang berarti. Semua ini memerlukan keberanian untuk mengambil tanggung jawab atas kehidupan Anda sendiri. Kita harus berani untuk tidak disukai oleh semua orang. Adlerian mengajarkan bahwa ketakutan akan penolakan atau kritik orang lain dapat menghambat kebahagiaan kita. Kita harus menyadari bahwa kita tidak mungkin untuk menyenangkan semua orang. Dan itu adalah hal yang wajar. Mengikuti jalan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan pribadi Anda mungkin akan membuat beberapa orang tidak setuju atau tidak suka. Namun, hal ini adalah bagian alami dari menjadi diri sendiri dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Anda sendiri.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

Mendengar kembali dari kawasan Jalan Cernaru Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda pendengar pagi hari ini? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya pagi ini ya di tengah kota Labuan Bajo yang ini bisa dibilang cuacanya cukup cerah begitu pendengar ya. Ya, kami terima kasih juga untuk Anda pendengar yang masih terus memantau kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo dan sudah mengikuti bersama dengan kami di Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda dari Kabupaten Manggarai Barat pendengar. General Manager Merorah Komodo Labuan Bajo, Rudy Rudolf Butar, mengatakan penyediaan ruang belajar yang nyaman menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung proses pendidikan sekaligus meningkatkan semangat belajar anak. Pernyataan tersebut benar disampaikan saat peresmian revitalisasi ruang belajar di SDN Gorontalo. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility PT Indonesia Ferry Property. Bersama Merorah Komodo Labuan Bajo yang berkolaborasi dengan Kodim 1630 Manggarai Barat dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Rudy mengatakan revitalisasi ruang belajar merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap dunia pendidikan sekaligus mendukung peringatan Hari Anak Nasional 2026 yang mengusung tema Sayangi Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Menurutnya pendengar, gagasan revitalisasi ruang kelas muncul sekitar 2 pekan sebelum pelaksanaan kegiatan. Merorah kemudian menggandeng Kodim 1630 Manggarai Barat agar program tersebut dapat direalisasikan dalam waktu singkat. Ia menjelaskan keberhasilan revitalisasi ruang belajar tersebut tidak terlepas dari kolaborasi antara PT Indonesia Ferry Property, Merorah Komodo Labuan Bajo, Kodim 1630 Manggarai Barat, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Menurut Rudy, pendengar, sinergi antara dua dunia usaha, pemerintah dan TNI dapat menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Ia berharap ruang belajar yang telah direvitalisasi dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para siswa SDN Gorontalo sehingga menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman dan kondusif. Melalui program CSR tersebut, Merorah Komodo Labuan Bajo berharap kolaborasi serupa dapat terus berlanjut sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Manggarai Barat. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.

Berikut informasi selanjutnya, Kemenag Manggarai Timur perkuat tata kelola data GTK, 42 operator madrasah ikuti BIMTEK EMIS. Pendengar, kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Timur terus memperkuat tata kelola data guru dan tenaga kependidikan di Aula MTSN 2 Manggarai Timur. Dan kegiatan ini mendengar sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan madrasah di Manggarai Timur. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Kemenag Manggarai Timur, Julianus S. Haryon, bertujuan meningkatkan kompetensi operator dalam mengelola, memperbarui, dan memverifikasi data guru serta tenaga pendidikan melalui aplikasi EMIS versi terbaru. Menurutnya, pendengar, penguasaan sistem EMIS menjadi langkah penting untuk mewujudkan data pendidikan yang valid, terintegrasi, dan mudah diakses.

Dalam arahannya pendengar, Julianus menegaskan bahwa kualitas data menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan berbagai layanan dan kebijakan di lingkungan Kementerian Agama. Karena itu, seluruh operator diminta mengikuti setiap materi BIMTEK dengan serius, serta melakukan penginputan data secara cermat dan bertanggung jawab. Ia juga mengingatkan peserta agar tidak ragu bertanya apabila menemui kendala, sehingga kesalahan pengisian data dapat dihindari. Melalui implementasi aplikasi EMIS GTK baru, Kemenak Kabupaten Manggarai Timur menargetkan proses pemutakhiran data GTK menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Selain mendukung pelayanan administrasi dan pembinaan guru, data yang berkualitas juga diharapkan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami pendengar di rri.co.id.

0: dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, kami hadirkan info cek fakta untuk Anda edisi pagi hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Pendengar, Kopdes Merah Putih tawarkan pinjaman hingga ratusan juta rupiah. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Koperasi Desa Merah Putih menawarkan pinjaman hingga ratusan juta rupiah. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan program tersebut. Terdapat beberapa kejanggalan yang dalam video unggahan dan menjadi indikasi bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa buatan dengan probabilitas tinggi sebagai konten AI. Dan juga mendengar informasi ini kami ambil dari laman resmi komdigi.go.id. Demikian info cek fakta untuk Anda mendengar edisi pagi hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Benar, kami hadirkan informasi berikutnya pendengar. Stok beras Bulog NTT capai 30 ribu ton. Kebutuhan 3 bulan dipastikan aman. Pendengar, Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur memastikan stok beras cadangan pangan pemerintah di wilayah tersebut dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 3 bulan ke depan. Saat ini pendengar, Bulog Kanwil NTT menguasai stok CPP beras sebanyak 30 ribu ton yang tersimpan di jaringan gudang Bulog yang tersebar di seluruh wilayah NTT. Ketersediaan stok tersebut dipastikan mampu mendukung penyaluran bantuan pangan, pelaksanaan program stabilitas pasokan dan harga pangan, serta mengantisipasi kebutuhan saat terjadi kondisi darurat. Pemimpin Perum Bulog Kanwil NTT, Arahim Kanam, mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras karena stok yang dimiliki Bulog masih mencukupi. Dan pendengar, menurutnya ketahanan pangan di NTT memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Karena itu, Bulog terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan serta berbagai pemangku kepentingan untuk mengantisipasi potensi gejolak harga dan menjaga keterjangkauan bahan pangan bagi masyarakat. Selain mengelola cadangan beras pemerintah, Bulog NTT juga memastikan ketersediaan komoditas pangan lainnya seperti minyak goreng dan gula pasir guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Arahim menambahkan, Bulog akan terus melakukan pengadaan stok secara berkelanjutan serta mengoptimalkan distribusi hingga ke wilayah kepulauan dan daerah terluar di NTT. Langkah tersebut pendengar dilakukan untuk memastikan pemerataan akses pangan sekaligus menjaga stabilitas pasokan di seluruh wilayah provinsi. Nusa Tenggara Timur, pendengar, informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar yang masih terus bersama dengan kami, RRI Labuan Bajo, yang pagi ini hadir lagi untuk Anda pendengar edisi hari ini 10 Oktober 2025. Angka yang cantik, tanggal yang baik, mudah-mudahan juga akan membawa keberuntungan, kesuksesan juga untuk kita ya, yang saat ini sedang mendengarkan RRI Labuan Bajo, baik melalui siaran terestrial kami pendengar di FM 91,7 MHz atau Anda yang memantau kami melalui audio streaming kami di rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan juga live di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Selamat pagi ya pendengar ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda sambil mendengarkan informasi dan juga rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas pagi Anda. Pagi ini pendengar, kami akan membawa menyampaikan informasi untuk Anda. Ini terkait dengan informasi seputar bea cukai ya, karena kami nanti akan menghadirkan informasi terkait tertib barang bawaan. Anda harus memahami bagaimana aturan bea cukai untuk penumpang dan juga awak sarana pengangkut ya. Karena kita semua, saya dan Anda juga pasti akan menggunakan sarana pengangkut. Lalu bagaimana aturan dari bea cukai untuk penumpang dan awak serta barang bawaannya? Pagi ini kami akan membahas bersama dua orang narasumber kami. Yang pertama ada Pak Wenceslaus Gusti Nunsi Madung, fungsional PBC ahli pertama kantor Bea Cukai Labuan Bajo. Selamat pagi Pak Wens.
4: Selamat pagi.
3: Apa kabar? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Puji Tuhan ya. Sehat ya. Oke, dan juga bersama dengan Pak Christoforus Moalirong, Pak Kris ya. Fungsional PBC ahli pertama juga dari kantor Bea Cukai Labuan Bajo. Apa kabar Pak Kris? Baik?
5: Selamat pagi. Kabar hari ini luar biasa.
3: Sehat ya?
5: Sehat.
3: Baik ya. Jadi untuk Anda pendengar yang selama dialog ini ingin menanyakan terkait dengan yang kami bahas ini sampai dengan jam 9 nanti pendengar, sampai dengan jam 10 nanti ya, Anda boleh bergabung bersama kami, boleh kirimkan pesan WhatsApp di 0812-3823-1987, kemudian juga bisa saksikan kami langsung di YouTube channel RRI Labuan Bajo dan bisa nanti sampaikan pertanyaan Anda melalui live chat ya di YouTube channel RRI Labuan Bajo. Pendengar, kita akan mengawali apa yang dimaksud dengan barang bawaan, penumpang, dan awak sarana pengangkut yang akan kita bahas pagi ini selengkapnya. Pak Kris atau Pak Wen, silakan.
4: Oke, terima kasih pemirsa di mana saja berada. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan terkait dengan barang bawaan penumpang, yang dimasukkan di sini bahwa barang penumpang yang bepergian baik dalam negeri yang keluar negeri, okay, maupun yang dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi bukan aturan yang terkait dengan domestik, ini terkait dengan internasional.
3: Oke.
4: Nah, terkait dengan apa yang dimaksud dengan barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut, bahwa barang-barang pribadi yang dibawa oleh setiap orang yang melakukan perjalanan lintas batas negara untuk keperluan pribadi. Jadi terkait dengan barang bawaan penumpang ini, kita kategorikan ada dua, yaitu namanya ada barang pribadi atau yang kita istilahkan dengan personal use, dan ada yang namanya bukan barang pribadi, non-personal use. Nah, barang pribadi penumpang itu, barang bawaan penumpang yang dipergunakan, dipakai untuk keperluan pribadi, termasuk sisa perbekalan yang terdiri dari barang yang diperoleh dari luar negeri dan tidak akan kembali ke luar Indonesia atau ke luar negeri lagi. Maksudnya gini, dia membeli barang di luar negeri dan dibawa ke Indonesia dan barang-barang itu tidak dibalik lagi ke Indonesia.
3: Okay.
4: Ya. Terus kita kategorikan dalam barang pribadi tadi. Terus yang kedua, barang yang diperoleh di Indonesia dan atau barang yang diperoleh dari luar negeri yang akan dipergunakan selama berada di Indonesia dan akan dibawa kembali pada saat penumpang meninggalkan Indonesia. Misalnya gini, barang dari Indonesia dibawa ke luar negeri, tapi nanti dia akan dibawa lagi ke Indonesia. Misalnya gini, barang untuk pameran. Barang pameran dari Indonesia untuk dipamerkan ke luar negeri.
3: Okay.
4: Dan itu barang itu nanti, atau barang reparasi atau barang perbaikan dibawa ke luar negeri, terus dibawa lagi ke Indonesia. Demikian halnya juga, barang yang dari luar negeri dipakai di Indonesia, tapi dibalik lagi ke luar negeri. Misalnya okay. Dia ke bawa laptop atau kamera untuk kebutuhan pribadinya.
3: Orang kita bilang tidak lalu lalang barangnya, gitu ya?
4: Iya, seperti itu. Bolak-balik.
3: Ya,
4: gitu. Nah, okay. ada kriterianya terkait dengan barang pribadi ini, itu personal use ini.
3: Uh-uh.
4: Itu bahwa dari segi jumlah, jenis dan sifatnya itu wajar untuk keperluan pribadi penumpang. Ya, contohnya dia membawa makanan pribadi, pakaian pribadi, perlengkapan pribadi, minuman dan lain-lain. Itu dia untuk kebutuhan pribadinya. Karena ini nanti terkait dengan ada pungutan negaranya nanti. Penjelasan saya tadi ada terkaitnya dengan pungutan negaranya nanti. Terus yang kedua, ada yang namanya non-personal use itu bukan barang pribadi. Dalam hal ini dia membawa barang dari luar negeri tapi untuk kebutuhan
3: dijual?
4: Untuk dagang lah, untuk dijual di Indonesia.
3: Jadi
4: itu barang impor yang dibawa oleh penumpang, selain barang pribadi, sebagaimana dimaksud tadi bahwa yang dipakai untuk keperluan industri, perusahaan, toko, institusi, atau selain keperluan pribadinya dia. Jadi kriterianya kita bisa melihat bahwa jumlah jenis sifatnya tidak wajar untuk keperluan pribadi penumpang itu. Contohnya dia mungkin dia membawa spare part, atau mesin otomotif, atau terus katalog, dan lain-lain. Yang intinya bahwa jumlahnya itu tidak wajar untuk kebutuhan pribadinya dia. Mungkin seperti itu yang terkait dengan penjelasan yang dimaksud barang bawaan penumpang.
3: Oke. Tentu negara punya maksud agar dibuat aturan khusus ini begitu Pak Wens.
4: Iya.
3: Nah, mengapa ada perlu peraturan khusus tentang barang bawaan ini? Apakah ada kasus-kasus yang kemudian terjadi akhir-akhir ini sehingga ada peraturan ini, atau memang ini sudah berlaku sejak lama Pak Wen atau Pak Kris?
5: Baik, terhadap barang bawaan ini tentu yang sudah disampaikan oleh rekan saya Pak Wen terkait ciri khas dan batasannya nanti. Kenapa dibuat aturan demikian? Karena memang negara harus melindungi industri dalam negeri dan mengamankan barang-barang yang berbahaya yang dari luar untuk masuk ke negara kita. Dan lebih penting adalah menghindari atau melindungi, jangan sampai terjadinya penyelundupan. Dan lebih mengendalikan terhadap peredaran barang-barang yang masuk ke Indonesia. Dan tentu paling inti adalah melindungi melindungi pendapatan negara. Jadi terhadap semua barang yang masuk itu tentu ada aturan pungutannya. Mungkin demikian.
3: Oke, okay, ya. Lalu dasar hukum yang mengatur tentang barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut ini, silakan disampaikan juga kepada pendengar agar mereka juga lebih memahami ini begitu ya, bahwa ini tidak asal-asalan, bukan berlaku hanya di suatu daerah, tapi ini ada dasar hukum yang berlaku di seluruh wilayah NKRI ini, Pak Kris.
5: Baik, tentu aturan itu akan berurut dari aturan yang paling tertinggi adalah undang-undang. Di Becukai ya, memiliki undang-undang nomor 17 tahun 2006 itu merupakan tentang mengatur tentang kepabeanan, dan undang-undang nomor 39 tentang cukai. Nah, di bawah undang-undang itu ada peraturan Kementerian Keuangan nomor 34 tahun 2025. Serta petunjuk teknisnya dari peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 9 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan pelayanan pelaksanaan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut.
3: Oke, okay. Jadi itu aturan yang berlaku ya, yang mengatur tentang barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut. Nah, ini kita bicara mulai secara teknisnya. Berapa sebenarnya batas nilai barang yang diperbolehkan dibawa oleh penumpang tanpa dikenakan bea masuk, atau semuanya memang harus dikenakan bea masuk, Pak Owens?
4: Terima kasih. Terkait dengan aturan barang bawaan penumpang ini, seperti yang saya jelaskan tadi itu bahwa barang yang diperoleh dari luar negeri dan dibawa ke dalam negeri, atau di istilah di undang-undang pabean itu ada namanya misalnya di luar daerah pabean dibawa ke dalam daerah pabean dan habis dipakai di Indonesia gitu dalam daerah pabean, itu ada batasannya, bahwa misalnya itu ada batasannya, itu maksimal itu 500 US dollar. Maksudnya begini, saya pulang dari luar negeri, saya belanja. Belanjaan saya itu total semuanya itu sekitar 500 US dollar gitu. Jadi ketika dia bawa masuk ke dalam negeri, dilaporkan ke petugas bea cukai. Nah, di situ nanti petugas akan memutuskan bahwa barang ini tidak dikenakan bea masuk.
3: Oke.
4: Okay. Karena dia punya limitnya itu
3: belum
4: Artinya belum lewat dari 500 US dollar. Okay. Sepanjang barang yang dibawa itu untuk keperluan pribadinya dia.
3: Okay.
4: Seperti yang kriteria itu dalam hal jumlah dan kriterianya itu tidak banyak dan murni untuk kebutuhan pribadinya dia. Lain halnya lagi nanti kalau barang yang dibawa dia itu bukan untuk kebutuhan pribadinya dia dan itu untuk kebutuhan dagangan. Nah, itu nanti sama sekali tidak ada fasilitas 500 US dollar itu dan murni nol, jadi tidak mendapat fasilitas.
3: Ya, oke. Okay. Gitu. Nah, apakah ketentuan ini berlaku sama untuk semua jenis transportasi darat, laut dan udara, atau ada berbeda-beda masing-masingnya?
4: Pada prinsip bahwa untuk penumpang yang lewat darat, laut dan udara semuanya aturannya yang sama gitu, 500 US dollar.
3: Oke, okay, jadi sama ya, tidak sama. Ada perbedaannya ya.
4: Tidak ada perbedaannya.
3: Gitu. Oke, okay. Lalu kalau dengan barang-barang pribadi tadi seperti sudah dijelaskan, seperti pakaian, jejet, atau oleh-oleh misalnya begitu ya. Apakah itu juga termasuk yang dihitung sebagai barang bawaan? Karena ini kan barang-barang pribadi tadi seperti sedikit tadi sempat disampaikan di awal begitu, Pak Wens.
4: Iya, memang terkait dengan barang-barang elektronik kayak handphone atau laptop, seperti yang saya katakan tadi, Bapak. Dalam jumlah yang nilainya wajar dan jumlahnya sepanjang itu untuk kebutuhan pribadi, kayak untuk aturan barang untuk handphone itu maksimal dia cuma dua. Untuk dua ya, per penumpang sekali datang gitu. Terus laptop juga satu biji. Nah, dalam hal kalau seandainya dia nanti membawa barang elektronik, misalnya barang itu dari dalam negeri, terus mau diperbaiki di luar negeri, itu nanti dia tetap harus wajib lapor ke Bea Cukai sebelum dia berangkat itu. Supaya nanti untuk menentukan bahwa barang ini nanti berasal dari dalam negeri gitu. supaya nanti dia tidak dikenakan biaya masuk, dibebaskan dari pungutan negara tadi itu. Mm. Tapi intinya bahwa kita terkait barang-barang bawaan seperti HP, kamera itu, sepanjang dia itu untuk kebutuhan pribadi dan nilainya itu dan jumlahnya tidak masih wajar, sepanjang untuk kebutuhan pribadi, dia itu tidak dikenakan pungutan negara gitu.
3: Okay.
4: Seperti itu, secara garis besarnya.
3: Baik. Gitu. Ya, Pak Wens, Pak Kris, kita juga undang mendengar ya. Silahkan sambil kita ngobrol, pendengar juga ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan langsung sampaikan saja. Kami saat ini sedang live juga di YouTube channel RRI Labuan Bajo ya. Jadi bisa juga tinggalkan komentar Anda di live chat kami. Nah, untuk awak kapal, pesawat, ini kan juga berpergian begitu ya, bolak-balik juga. Nah, apakah kalau mereka yang membawa begitu, ini juga dikenakan aturan seperti yang disampaikan di awal dialog kita tadi, atau ada ketentuan khusus yang berbeda dari penumpang biasa?
5: Baik, terima kasih. Saya melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Pak Wens, tadi terkait batasan-batasannya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa batasan terhadap barang bawaan penumpang ya. Nah, penumpang ini juga dikategorikan lagi atau diatur lebih khusus lagi terhadap batasannya. Itu adalah yang kedua adalah terhadap jemaah haji. Jemaah haji ini dia akan berlaku pembebasan jika nilai barang yang dibawa tidak lebih dari 2.500 US dollar per satu orang per satu kali datang. Dan berlaku pembebasan juga terhadap semua barang-barang yang barang-barang pribadi penumpang yang diperoleh dari luar negeri merupakan hadiah dari perlombaan ataupun bentuk penghargaan lainnya seperti piala, plakat ataupun piagam itu. Nah, itu dibebaskan pungutan. Terus yang kedua terkait pertanyaan Kakak Desi tadi bahwa bagaimana aturan itu terhadap awak sarana pengangkut. Nah, awak sarana pengangkut ini juga ada aturannya.
3: Okay.
5: Bahwa dia maksimal 50 US dollar. Jadi di atas 50 US dollar terhadap barang bawaannya dia pasti akan dikenakan
3: lebih sedikit
5: pungutan.
3: Berarti ya?
5: Ya,
3: oke. Karena mungkin frekuensinya lebih sering bolak-balik.
5: Betul. Jadi aturan itu berlaku setiap orang, batasannya setiap orang per satu kali datang.
3: Oke. Jadi jadi jangan dikira bahwa awak untuk pengangkut ini akan bebas begitu ya, malah titip semua nanti di awak pengangkut transportasi ini. Nah, agar masyarakat juga bisa memahami, bisa lebih familiar juga dengan proses untuk pemeriksaan barang bawaan, biasanya bea cukai teman-teman tuh melakukan proses seperti apa sih? Boleh dijelaskan secara singkat pemeriksaan barang bawaan di bandara atau di pelabuhan ini, Pak Wens?
4: Oke, terima kasih. Terkait dengan prosedur dan mekanisme barang bawaan penumpang ini, bahwa kita sudah menyiapkan aplikasi yang itu bisa diinstal di handphone, itu namanya Electronic Custom Declaration.
3: Okay.
4: Sekarang itu Electronic Custom Declaration itu sudah terintegrasi dengan aplikasi All Indonesia yang sudah secara resmi berlaku itu sejak 1 Oktober kemarin. Sudah 1
3: tahun
4: Oktober.
3: Ini ya.
4: Jadi semua penumpang yang datang dari luar negeri wajib mendeklarasikan barang bawaannya itu lewat aplikasi All Indonesia.
3: Tapi mereka bisa install di saat tiba di Indonesia begitu?
4: Tapi pada prinsipnya bahwa sebelum mereka datang itu, setelah boarding, sebaiknya sudah diisikan di sana.
3: Okay.
4: Nah, setelah mereka mengisi itu, apa-apa aja nanti poin-poinnya di situ, di All Indonesia itu, di situ nanti ada karantina juga, ada imigrasi juga, dan yang terakhir itu custom declaration itu, bea cukai punya. Dulu sebenarnya itu, dia itu per instansi dia. Cuma sekarang udah dijadikan satu melalui aplikasi All Indonesia.
3: Malah lebih mudah jadinya.
4: Lebih mudah, iya. Okay. Nah, apa ini yang terkait dengan kepabeanannya? Apa aja pertanyaannya itu? Itu pertanyaannya terkait dengan barang-barang yang dibawa oleh penumpang yang bersangkutan. Nanti dia tinggal menjawab, mengisi dan menjawab. Tinggal apakah Anda membawa barang ini? Tinggal jawab ya atau tidak, ya atau tidak gitu.
3: Okay.
4: Nah, setelah dia mengisi aplikasi All Indonesia yang terkait dengan kepabeanan, nanti dia di situ akan muncul barcode. Nah, barcode itu yang dipegang nanti sama dia, nanti itu yang dia akan ditunjuk ke petugas bea cukai nanti, yang bertugas di bandara. Setelah dia menunjukkan barcode itu di petugas, nanti di situ akan muncul penjaluran. Jadi ada dua penjaluran, penjaluran jalur hijau dan jalur merah. Jalur hijau itu menandakan bahwa dia membawa barang tapi tidak ada yang diberitahukan gitu loh. Bahwa barang tidak diberitahukan, artinya barang-barangnya dibawa itu kebutuhan pribadinya dia, sisa perbekalannya dia. Tapi ketika dia menjawab pertanyaan nanti di aplikasi itu ada salah satu pertanyaan dia menjawab yes, nah, nanti secara otomatis sistem akan menunjuk dia ke jalur merah. Tapi kadang-kadang begini juga, ketika dia menjawab semua pertanyaan itu, menjawab no, lalu dia akan lewat jalur hijau, tapi nanti ada intervensi petugas. Yeah. Intervensi petugas dalam arti bahwa kita pemeriksaan di bandara itu bukan hanya pemeriksaan secara manual, tapi kita menggunakan X-ray juga.
3: Okay. Nah, jadi double check ya?
4: Iya, double check. Hasil pendeteksian X-ray ini yang akan nanti situ ada intervensi petugas bahwa orang ini yang seharusnya jalur hijau, tapi petugas bilang ini harus jalur merah karena ada hasil analisa di X-ray.
3: Jadi tidak semata-mata dipercaya saja data yang dimasukkan di dalam aplikasi.
4: Iya, tidak semuanya data yang disampaikan penumpang itu benar semuanya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, khususnya mereka yang masuk jalur merah, itu kan dilakukan baik pemeriksaan dokumen maupun pemeriksaan fisik. Nanti apa hasil temuannya itu, misalnya kalau dia terkait nanti dia membawa barang kena cukai, barang kena cukai macam alkohol atau rokok, melebihi ketentuan, itu otomatis nanti dia langsung dimusnahkan. Tapi ketika nanti hasil intervensinya, hasil pemeriksaannya itu, menurut petugas bahwa ini ada barang yang dibawa sama dia itu, belanjaan dari luar negeri, yang notabene bahwa dia punya nilai itu melebihi dari 500 US dollar gitu, barang pribadi gitu. Nah, di situ nanti petugas akan berkoordinasi dengan pimpinan yang ada di situ, apa tindak lanjutnya seperti apa. Nanti apakah dia mau dikenakan bea masuk atau seperti apa nanti itu. Nah, intinya bahwa kalau memang dia itu barang yang diperoleh dari luar negeri untuk kebutuhan pribadinya melewat dari batasannya, nah itu dikenakan bea nanti.
3: Oke. Okay. Nah, gitu.
4: Iya. Seperti itu garis besarnya. Kalau seandainya dia jalur hijau, udah setelah dia mendapat apa? Bahwa petugas hanya memeriksa secara dokumen, tidak lakukan pemeriksaan fisik, dia tinggal melanjutkan perjalanannya.
3: Gitu, seperti itu. Oke. Okay. Nah. Baik ya, jadi prosesnya seperti itu agar mudah dipahami bahwa sudah ada aplikasi yang baru saja diluncurkan ya pada 1 Oktober lalu. Ini juga berlaku kalau misalnya penumpang itu WNI dari luar negeri juga seperti itu ya?
4: Semua.
3: Jadi yang dihitung itu adalah penumpang yang datang.
4: Datang,
3: gitu.
4: Datang
3: masuk ke Indonesia, hanya berlaku untuk WNA saja ya?
4: Semua.
3: Oke, nah setelah diperiksa ini kan akhirnya pasti ada saja ditemukan penumpang yang membawa barang itu melebihi batas ketentuan ya? Bagaimana prosesnya ketika itu terjadi begitu di pelabuhan, di bandara ini?
4: Terkait dengan penumpang yang membawa barang yang melebihi apa tidak sesuai dengan ketentuannya seperti itulah ya. Misalnya kalau dia itu membawa barang kena cukai, misalnya aturan itu kan ada minuman alkohol, terus ada apa?
5: Tembakau.
4: Ada tembakau. Nanti bisa disampaikan nanti terkaitan berapa maksimal yang bisa dibawa sama dia. Misalnya untuk minuman alkohol, itu hanya diperbolehkan 1 liter per orang itu. Nah, ketika nanti kedapatan dia membawa lebih dari ketentuannya itu, nanti kelebihannya itu dimusnahkan.
3: Okay.
4: Dimusnahkan yang di mana? Langsung dimusnahkan di, kalau di bandara itu ada namanya meja tumbang. Kita udah siapkan tempat untuk pemusnahannya itu, dan itu disaksikan oleh
3: yang membawa barang
4: membawa barang itu.
3: Oke, jadi tidak ada kecurigaan ya?
4: Tidak ada kecurigaan juga.
3: Oke.
4: Terus terkait dengan tembakau itu mungkin Pak Kris bisa.
3: Silakan dilanjutkan Pak Kris. Jadi gitu. Tadi sudah ada yang alkohol, kemudian juga termasuk jadi, tembakau juga ya Pak Kris?
5: Baik,
3: ya?
5: Kalau jenis cukai hasil jenis hasil tembakau. Per orang batasannya adalah 200 batang, cerutu 25 batang, dan tembakau iris 100 gram, dan tembakau lainnya 100 gram per orang. dan rokok elektrik juga ada aturannya, batasannya adalah 140 batang, kalau yang elektrik padat ya, 140 batang, atau cair 40, yang rokok elektrik cair 12 ml dan rokok elektrik cair terbuka itu 30 ml. Itu untuk penumpang ya.
3: Oke.
5: Dan izin melanjutkan penjelasan terkait proses pemeriksaan atau dan penetapan pungutan di pada saat penumpang membawa barang atau kelebihan atas batasan-batasannya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa di atas 50 USD, di atas 500 US dollar akan dikenakan pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, apabila kedapatan penumpang membawa hewan ataupun tumbuh-tumbuhan, nah itu akan kami secara terimakan ke karantina. Jadi di bandara itu namanya CIQ, jadi ada unsur karantinanya, unsur imigrasi dan custom di situ. Jadi kita menyerahkan wewenang itu sepenuhnya kepada
3: bagian tersebut
5: tentu dengan prosedur dan administrasi yang sudah ditentukan. Okay. Nah, terus kalau terkait apabila penumpang membawa barang larangan atau pembatasan seperti narkotik dan sejenisnya, obat-obat terlarang, itu akan nanti ditindaklanjuti oleh rekan-rekan kita dari bagian pengawasan. Tentunya akan melibatkan akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan bahwa apakah ini barang tersebut adalah barang larangan atau tidak.
3: Ya. Jadi yang termasuk barang larangan, boleh disampaikan lagi barang larangan yang dilarang masuk ke Indonesia apa saja?
5: Terkait barang larangan ini, yang bisa kami sampaikan saat ini adalah narkotika.
3: Okay.
5: Narkotika itu sebenarnya bukan barang larangan sebenarnya. Tapi kalau dia masuknya ke Indonesia dengan badan atau institusi yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu dia bukan barang larangan. Tetapi kalau orang pribadi, pasti itu menjadi barang larangan. Yang kedua adalah baju bekas. Ini kita bicara tentang secara importasi secara umum ya. Baju bekas, terus apa ya?
3: Ada beberapa
5: sama obat-obat terlarang.
3: Ya, itu yang dilarang.
5: Dan yang selanjutnya adalah seperti barang-barang yang menyangkut sifatnya pornografi atau merusak mental ataupun
3: perilaku anak bangsa. Itu barang-barang yang menjurus ke situ, masuk dalam kategori itu, juga dilarang gitu Pak Kris. Nah kalau misalnya orang pada umumnya begitu ya, penumpang ini ingin membawa misalnya seperti obat begitu, kan mereka belum tahu juga ini mana yang masuk dalam kategori terlarang atau tidak. Nah agar dipahami, syarat atau ketentuan seperti apa untuk orang-orang yang penumpang yang ingin membawa obat atau apa mungkin hewan diperbolehkan atau produk-produk untuk pertanian, perkebunan, ini bagaimana aturan untuk barang-barang ini dan juga hewan tadi?
5: Kalau obat sendiri pasti tentu harus ada izin ya, izin dari BP POM gitu. Jadi prinsipnya dia masuk ke Indonesia, boleh masuk ke Indonesia tentu memang benar-benar untuk di, ini bicara tentang barang bawaan penumpang ya. Jika penumpang membawa obat tentu harus ada surat ataupun keterangan deh. Memang yang bersangkutan lagi sementara mengkonsumsi obat tersebut karena sakit ya.
3: Harus ada surat keterangannya.
5: Ya, harus surat keterangan itu tentu. Dan yang kedua, masuk ke Indonesia, apakah itu masuk ke Indonesia dia harus memiliki izin Badan POM. Nah, terkait hewan dan tumbuh-tumbuhan, lebih lanjut seperti saya jelaskan tadi, lebih lanjut pasti akan berlaku ketentuan karantina. Jadi kita hanya menyerahkan saja nanti di sana. mungkin next time bisa undang teman-teman dari Kalimantan.
3: Ya. Jadi informasi ini akan kami konfirmasi juga agar masyarakat punya pemahaman yang lebih luas begitu ya, Pak Kris dan Pak Wens. Oke, kita break dulu, boleh bapak-bapak ya, karena kita akan mengundang pendengar. Nah, setelah ini juga ada beberapa yang masuk, ini ada 3 WhatsApp yang sudah masuk, nanti akan saya coba tanyakan juga ya. Untuk yang sudah mengirimkan WhatsApp, nanti ditunggu, setelah ini akan kami bacakan informasinya untuk Anda, dan untuk Anda yang ingin juga bertanya ya terkait dengan topik kami hari ini tentang tata pelaksanaan membawa barang masuk ke Indonesia.

0: Kita kembali lagi di Labuan Bajo pagi ini pendengar ya, masih dengan topik tertib barang bawaan, pahami aturan bea cukai untuk menumpang dan awak sarana pengangkut, masih dengan Pak Wens dan juga Pak Kris dari Bea Cukai Labuan Bajo ya. Pak Kris, Pak Wens, ini ada 3 pertanyaan sementara ya yang sudah dikirimkan oleh pendengar kita. Coba kita bahas satu persatu ya. Ini menarik karena memang sepertinya mereka menyimak sehingga mulai mengkondisikan nih, kira-kira kalau yang terjadi dengan saya ini apakah masuk dalam kategori masih aman atau tidak ya. Karena ini pertanyaan yang pertama, ini dari Pak Rian. Selamat pagi bapak-bapak berdua, saya dari Sernaru juga tapi di Raba. Ingin menanyakan kalau misalnya saya bepergian, karena saya sering sekali bepergian ke luar negeri juga, punya alat gadget, barang elektronik itu lebih dari satu. HP saya saja sudah 4, kemudian ditambah dengan tablet dan laptop. Apakah ini nanti bisa dikategorikan sebagai barang dagangan gitu? Padahal ini barang pribadi semua. Bagaimana caranya teman-teman bea cukai ini mengkategorikan itu ya? Karena semua pasti kalau ingin menghindar ya, menghindar dari terkena aturan tadi, bisa jadi ada yang mencoba menyampaikan bahwa ini barang miliknya semua. Nah, cara untuk teman-teman bea cukai bisa mengkategorikan ini seperti apa?
1: Oke, terima kasih. Mungkin saya menjawab pertanyaan dari
0: Pak Rian di Sernaru.
1: Terima kasih Pak Rian sudah mengikuti acara pagi ini. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa terkait dengan barang bawaan penumpang itu ada yang namanya barang personal use dan non personal use, barang pribadi dan barang bukan pribadi. Barang pribadi yang murni untuk kebutuhan pribadinya dia, yang notabene bahwa dari yang kriteria itu dari segi jumlahnya itu wajar itu. Terus kalau barang non personal use itu dari segi jumlahnya itu banyak dan tidak wajar bahwa barang itu untuk kebutuhan pribadinya dia. Nah, sekarang kita kembali lagi ke aturan itu.

0: aturan dari Menteri Perdagangan itu bahwa terkait dengan handphone, itu maksimal hanya bisa dibawa oleh penumpang untuk kebutuhan pribadinya itu maksimal 2.
1: Okay.
0: Laptop, saya kalau tidak salah 1 atau 2 pieces gitu. Nah, ketika ada kasus seperti yang Pak Rian sampaikan melebihi dari ketentuan itu, nah, kita tuh ada yang namanya professional adjustment dari seorang pemeriksa di lapangan bahwa dia bisa ini menentukan bahwa barang ini barang untuk kebutuhan pribadinya dia atau barang untuk keperluan dagangannya. Kita juga bisa melihat dari karakter orang yang membawa barang ini. Apakah orang ini seorang bisnis atau bahwa orang ini seorang
1: pedagang itu ya.
0: Pedagang atau seorang ini kantoran, seperti itulah kita bisa melihatnya.
1: Kategorinya.
0: Nah, baru di situlah kita mengkategorikan bahwa ini barang personal use atau barang non personal use itu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ketika nanti kedapatan bahwa barang ini barang personal use, bahwa barang yang diperolehnya ini barang murni peroleh dari luar negeri, dia belanja luar negeri. Nah, di situlah nanti kita akan menghitung dia punya berapa total semuanya. Kalau seandainya barang itu melebihi dari 500 US, taruhlah dia harganya itu total belanja itu sekitar 1000 US dollar. Nanti tinggal dikurangin saja 500 US dollar. Jadi sisanya 500 itulah nanti yang nanti kita kenakan bea masuk tambah PDRI-nya. Kalau seandainya barang itu dikategorikan sebagai personal use. Kalau seandainya itu seorang pemeriksa nanti menutup bahwa ini bukan barang personal, ini non personal, dia tidak akan mendapat pembebasan sama sekali maksudnya. Mungkin seperti itu jawaban saya.
1: Jadi ada cross check ya, jadi tidak semata-mata. Misalnya gini, jangan khawatir juga kalau memang itu benar-benar barang personalnya ya. Jangan khawatir kalau akan dimasukkan dalam kategori pedagang. Tapi kalau sepanjang bisa dibuktikan ya bahwa itu barang pribadi gitu, jangan sampai kedapatan kata Pak Wen tadi. Kalau yang sebenarnya disampaikan itu barang pribadi, tapi ternyata ketika di cross check barang dagangan, itu nanti akan dikenakan aturan yang berlaku ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ini dari 081-373-89-sekian-sekian-sekian. Oke, selamat pagi Bapak-Bapak. Untuk custom declaration tadi saya baru dengar, ini apakah aplikasi baru? Formulir deklarasi barang ini perlu diisi sebelum keberangkatan kami dari luar negeri atau pas saat tiba di Indonesia? Ada layanan apa saja di dalam aplikasi tersebut?
2: Baik, sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Dedi ya?
1: Iya.
2: Pak Dedi. Okay. Jadi sebagai gambaran umum untuk pengetahuan kita bersama bahwa ada sejarahnya custom declaration ini. Custom declaration ini dulu masih bersifat manual. Jadi setiap penumpang yang datang itu menulis di form. Terus berjalannya berkembang dengan teknologi, kita menciptakan inovasi dengan e-custom declaration.
1: Okay.
2: Jadi by aplikasi, tetapi pada tahun ini dirancang, dibuatlah satu platform All Indonesia adalah integrasi dari semua deklarasi dari CIQ. Yang bertugas di bandara. Jadi terkait pengisiannya ini, pengisian ini dilakukan ketika dia pada saat boarding, setelah boarding di bandara asal ya, di luar negeri ya. Nah, itu wajib untuk mengisi. Nah, dan apabila ketika itu, saat itu dia juga belum mengisi, bisa mengisi pada saat tiba landing. Di tujuan akhir ya.
1: Okay.
2: Nah itu pas sudah di bandara kita sudah siapkan, di Labuan Bajo pun kita sudah siapkan namanya e-kiosk All Indonesia. Dia persis adanya sebelum gate masuk di karantina. Nah itu wajib harus diisi. Nah ketentuan lain yang mengatur tentang pengisian All Indonesia ini, jadi ketika penumpang dia melakukan perjalanan dari luar negeri ke Indonesia, tetapi mengalami transit atau connecting flight yang di Indonesia, contoh kayak dari Malaysia, tujuan Labuan Bajo, tapi transitnya di Denpasar.
1: Okay.
2: Nah itu kalau belum mengisi di pelabuhan asal atau bandara asal, dia harus mengisi di Indonesia. Nah di Indonesia itu jangan diisi di transit bandaranya, tetapi diisi pada saat tujuan akhir. Nah, mungkin itu penjelasan terhadap cara pengirisan All Indonesia atau custom declaration yang ada di Indonesia. Nah terus apa saja yang diisi di dalam? Jadi prinsipnya di custom declaration itu adalah bagaimana kita menuangkan atau menyampaikan pemberitahuan apa saja yang kita bawa. Di situ tentu ada pertanyaan-pertanyaan apakah saudara membawa obat-obat terlarang atau tidak, saudara membawa hewan atau tumbuh-tumbuhan, saudara membawa uang lebih dari 100 juta atau tidak gitu. Mungkin itu hal-hal dasar yang ada di dalam custom declaration. Mungkin demikian saya harap Pak Dedi bisa puas atau paham tentang penjelasannya. Terima kasih.
1: Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan ya, Bapak tadi yang sudah mengirimkan WA-nya boleh dikirimkan kembali. Oke, ini Ibu Rina, selamat pagi. Untuk teman-teman Bea Cukai, ini kalau di Bandara Komodo Labuan Bajo itu di sebelah mana? Untuk pelayanan offline di Bandara Komodo ini apa saja yang dilakukan di sana? Oke, silakan.
2: Keberadaan petugas Bea Cukai di Bandara Labuan Bajo, Bandara Internasional Labuan Bajo, kita berada di keberangkatan dan kedatangan, di terminal keberangkatan dan kedatangan. Jadi pada saat para penumpang itu mau berangkat atau keluar dari Labuan Bajo tujuan luar negeri, kita juga ada di terminal keberangkatan dan sebaliknya pun juga di terminal kedatangan itu. Jadi kalau kedatangan itu mungkin Ibu Rina ya sempatkan ke Bandara Internasional Labuan Bajo di kalau persisnya itu di bersebelahan dengan kedatangan domestik gitu. Dan hal layanan apa yang kita
1: lakukan
2: secara offline di sana ya? Ya, registrasi IMEI. Registrasi IMEI, terus selanjutnya mungkin penetapan terhadap pemungutan ya. Pemungutan terhadap barang bawaan penumpang yang memang melebihi batas-batas yang ditentukan oleh peraturan itu. Nah, selain dari Bandara Internasional, kita juga punya kantor yang melayani secara offline terhadap para penumpang yang pada saat kedatangannya dia belum mendeklar barangnya, spesifik adalah handphone, kita bisa melayani di kantor. Kantor kita ada di Jalan Mutiari Kampung Ujung. Tetapi jika lebih dari 60 hari dia tidak melaporkan, berarti tidak berlaku terhadap aturan pembebasan bea masuk $500. Jadi dia dipungut full atas nilai barangnya itu. Jadi jatuhnya lebih mahal, jadi pembebasan. Nah, itu yang mungkin atensi buat masyarakat luas dan pendengar. Mungkin punya saudara yang akan kembali ke Indonesia membawa handphone ataupun gadget yang lainnya yang butuh untuk diregistrasi IMEI untuk bisa dipakai dengan fasilitas kartu Indonesia ya.
0: Izin.
1: Boleh ditambahkan silakan Pak.
0: Mungkin saya mau tambahkan terkait dengan aturan registrasi IMEI untuk handphone. Memang ada dua mekanisme aturan yang mau diterapkan, bukannya mau diterapkan, yang sudah diterapkan. Yang pertama, ketika penumpang itu baru nyampe di bandara, di situ dia bisa melakukan registrasi IMEI-nya, registrasi IMEI di sini supaya bisa terkoneksi dengan jaring Indonesia. Nah, apa untungnya ketika dia melakukan registrasi IMEI-nya di bandara pas dia datang, dia akan mendapatkan fasilitas $500 tadi itu. Artinya $500 dari harga barang itu. Misalnya gini, kalau harga

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Boh,
1: geng. Bro, bro. Minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
3: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
6: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Labuan Bajo siang ini.
8: Masih dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda siang hari ini ya? Masih terus bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo siang ini untuk edisi hari ini pendengar. Dan pendengar, di Labuan Bajo siang ini kami hadirkan untuk Anda ya dialog interaktif dengan satu topik menarik untuk Anda, yaitu kalau kita berbicara soal obat-obatan ini cukup banyak yang mengatakan bahwa obat alami itu adalah obat yang paling baik begitu ya. Namun tahukah Anda bahwa ternyata yang alami belum tentu aman begitu. Jadi di pembahasan dialog Labuan Bajo siang kali ini kita mengajak Anda ya untuk mari jadi konsumen yang cerdas memilih obat bahan alami begitu ya. Siang ini pendengar kita sudah ada bersama dengan Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat, ada Imanul Khan STPMSC begitu ya. Selamat siang Pak Iman.
9: Selamat siang Pak Agung, selamat siang para pendengar RRI Labuan Bajo semuanya.
8: Iya, selamat siang. Apa kabar Bapak? Sehat?
9: Sehat.
8: Sehat. Ini baru pertama kali kita bertemu, Pak ya?
9: Iya, betul, Pak Agung. Sebenarnya kami sudah
8: sering di sini.
9: Cuman iya, ketemu Pak Agungnya.
8: Betul, ini, ya. betul. Sebenarnya sudah banyak kali main di RRI Labuan Bajo begitu, Pak ya. Oke, Pak, ini kita akan bahas soal obat alami begitu, Pak. Ini mungkin bisa disampaikan, Pak, apa definisi obat bahan alam dan mengapa masyarakat Indonesia ini banyak menggunakannya di Indonesia ini, Pak?
9: Iya. Terima kasih Pak Agung. Ya, sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu. Ya. Kami Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat ini termasuk salah satu unit pelaksana teknis Badan POM, ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Amanah kami ini sebenarnya catchment area kami adalah Manggarai Raya.
8: Oke. Okay. Ya,
9: Manggarai Barat, Manggarai sama Manggarai Timur.
8: Manggarai Timur. Ya.
9: Kemudian terkait peran kami di Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat, ini cakupan kami adalah pengawasan obat dan makanan, sehingga peran kami diantaranya adalah melakukan proses inspeksi atau pengawasan terkait obat dan makanan yang beredar di tiga kabupaten. Kita melakukan pemberian sebar informasi seperti sekarang ini ya, memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami juga ada tim yang melaksanakan peran sebagai pengawalan sertifikasi ya, untuk mendapatkan izin edar Badan POM. Juga di tim kami juga ada tim yang bagian penindakan ya, ketika ada kasus-kasus yang berhubungan dengan obat dan pangan.
8: Makanan. Ya. Ah, oke.
9: Okay. Untuk pertanyaan dari Pak Agung ya, kita sampaikan di sini bahwasanya kita sering mendengar istilah jamu ya.
8: Betul.
9: Jadi jamu ini merupakan salah satu bagian dari obat bahan alam. Jadi apa sih sebenarnya obat bahan alam itu? Ya, obat bahan alam adalah ramuan. Ya, bahan dasar alaminya itu telah digunakan secara turun temurun untuk pengobatan. Jadi kalau misalnya ada khas misalnya daerah Manggarai Raya gitu ya, yang itu sudah secara turun temurun sebagai obat Ya, yang itu berdasarkan dari bahan-bahan alami yang ada di alam, misalnya dari tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Bahan-bahan tersebut bisa berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, atau kombinasi dari ketiganya. Di Indonesia penggunaan obat bahan alam itu sangat populer, ya,
8: iya,
9: karena
8: betul.
9: Ada beberapa poin di sini. Pertama, ketersediaan bahan alami itu melimpah, ya. Karena Indonesia ini kaya sekali, ya.
8: Iya betul betul
9: akan
8: Pak.
9: Akan potensi alamnya. Kemudian nilai budaya yang kuat, ya, di mana pengobatan tradisional sering diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu juga harganya yang terjangkau dibandingkan dengan obat-obat modern yang beredar sekarang.
8: Oke, ya.
9: Dan tidak kalah penting berkenaan dengan keyakinan, Pak Agung.
8: Keyakinan
9: bahwa obat berbahan alami itu lebih aman,
8: iya.
9: Bebas efek samping, ya. Namun perlu diperhatikan, kepercayaan ini perlu dikritisi dengan memahami lebih dalam tentang keamanan dan efektivitas dari obat bahan alam itu sendiri.
8: Iya betul Pak, karena memang kalau kita berbicara soal bahan yang alami yang mudah didapatkan, kita bisa bilang begitu ya Pak ya. Dan ini juga memang turun-temurun begitu Pak ya.
9: Iya betul.
8: Apalagi di Indonesia dengan banyak sekali budaya-budaya yang ada di Indonesia seperti itu. Dan ini bagaimana kategori obat bahan alam diatur kalau di Indonesia ini Pak Iman?
9: Iya Pak Agung, untuk pengkategorian ini ada penggolongan obat bahan alam, ya. Sering kita penggolongan ini yang familiar itu diantaranya adalah jamu, ya.
8: Jamu.
9: Sering kita mengenal istilah jamu. Nah, padahal jamu ini termasuk salah satu dari obat bahan alam. Obat bahan alam itu ada beberapa. Yang pertama jamu. Jamu ini sendiri adalah obat bahan alam berupa bahan atau ramuan yang bersumber dari pengetahuan tradisional, gitu ya, atau warisan budaya Indonesia. Yang digunakan untuk perannya adalah untuk pemeliharaan kesehatan, ya, peningkatan kesehatan, kemudian untuk pencegahan penyakit, pengobatan, dan atau pemulihan kesehatan. Biasanya Bapak Ibu pendengar semuanya kalau melihat ini jamu apa bukan, itu biasanya dilihat dari izin edarnya. Di situ ada tertulis POM TR, ya, di situ TR itu tradisional, ya. Jadi itu adalah indikasi bahwasanya itu adalah jamu. Jadi nomor izin edar yang ada tulisan TR, kemudian 9 digit angka di belakangnya, ya. Kemudian penggolongan selanjutnya selain jamu itu ternyata ada yang namanya obat herbal terstandar.
8: Itu beda lagi Pak.
9: Beda lagi, tapi ini masuk dalam obat bahan alam. Obat herbal terstandar ini statusnya di atas jamu. Grade-nya ya, peringkatnya di atas jamu. Karena dia definisinya persis kayak jamu gitu ya. Tetapi ya untuk obat herbal terstandar itu dia sudah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik, dan juga bahan bakunya itu telah distandarisasi. Jadi grade-nya sudah di atas jamu karena dia ada uji prakliniknya, kemudian juga bahan bakunya sudah terstandarisasi. Nah, di sini ciri-cirinya kalau Bapak Ibu para pendengar RRI semua membaca ya di izin edarnya itu biasanya tertulis di situ adalah HT ya, bukan bukan POM TR lagi, tapi ini POM HT. Di
8: POM situ HT.
9: Ada HT ya, herbal terstandar.
8: Kemudian
9: di belakangnya ada 9 digit angka.
8: Ya.
9: Kemudian di atasnya lagi, Pak Agung.
8: Lagi di atasnya situ.
9: Kualitasnya berarti lebih tinggi
8: lebih
9: lagi.
8: Tinggi lagi dari, herbal ini.
9: Obat herbal terstandar, yaitu namanya adalah fitofarmaka. Jadi untuk fitofarmaka ini, ya ini definisinya mirip jamu, gitu ya. Jamu, cuman dia lebih kompleks lagi, ya. Karena di situ dia dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah. Dengan uji praklinik, berarti mirip kayak obat herbal terstandar tadi ya. Dan juga uji klinik. Nah, ini sudah di atasnya lagi. Uji klinik serta bahan baku dan produk jadinya itu telah terstandarisasi. Jadi enggak hanya bahan bakunya, tetapi juga produk jadinya sudah terstandarisasi. Jadi fitofarmaka ini peringkatnya lebih tinggi lagi.
8: Ya.
9: Nah, untuk mengetahui ini, Bapak Ibu pendengar RRI semuanya bisa membaca di etiket, di label gitu ya. Kalau di situ ada izin edarnya, ada tulisan FF gitu ya, fitofarmaka gitu ya. Kepanjangan dari FF itu fitofarmaka. Kemudian ada 9 digit angka. Ya, itu indikasi bahwasanya itu adalah fitofarmaka. Ya, jadi kesimpulannya kalau jamu biasanya ada tulisan
0: TR,
9: di TR ya, kemudian obat herbal terstandar itu HT, fitofarmaka FF.
0: FF. Nah, itu yang membedakan kalau misalnya paling gampang
9: paling
0: untuk
9: gampang. Ini jamu, herbal terstandar atau fitofarmaka.
0: Oke. Gitu ya. Tapi memang berarti kalau misalnya sesuai secara sampul begitu mungkin kurang lebih hampir sama begitu, Pak. Pembungkusannya begitu. Cuman yang membedakan mungkin ada kode-kode itunya.
9: Ada
0: ya?
9: Kode sama ada label. Nanti ada label jamu. Ada label obat herbal terstandar, ada label fitofarmaka, ada gambar-gambarnya sendiri-sendiri masing-masing. Kemudian selain itu, Pak Agung di sini berdasarkan obat herbal obat bahan alam ya. Ini tingkatannya itu berdasarkan tingkat pembuktian, selain tingkat pembuktian ilmiah juga ya dapat dilihat dari asal dan proses produksinya. Nah, berdasarkan asal dan proses produksinya ini juga ada pembagiannya. Yang pertama adalah obat bahan alam ekspor. Kita tahu ya ekspor berarti
0: keluar
9: dari Indonesia ya. Obat bahan alam yang seluruh proses pembuatan atau sebagian tahapan pembuatannya gitu ya, sampai dengan pengemasan primernya itu dilakukan oleh industri di dalam negeri untuk diedarkan di luar Indonesia. Ya, ini obat bahan alam ekspor. Kemudian ada juga obat bahan alam impor. Ya, nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh proses pembuatannya atau sebagian tahap pembuatannya sampai dengan pengemasan primer yang dilakukan industri dari luar negeri. Ya. Kemudian masuk, disebarkan, diedarkan di wilayah Indonesia. Kemudian ada yang ketiga, ya itu adalah obat bahan alam lisensi. Ya. Nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh tahapan pembuatannya dilakukan oleh industri obat tradisional atau usaha kecil obat tradisional di dalam negeri atas dasar lisensi. Ya, jadi ini adalah usaha kecil obat tradisional. Ya, itu namanya OBA lisensi.
0: Kalau OBA lisensi itu juga apakah termasuk jamu itu?
9: OBA lisensi bisa juga.
0: Bisa juga termasuk. Ya, oke. Nah, ini kalau apakah seluruh obat bahan alam yang beredar wajib memiliki izin edar dari BPOM, Pak? Atau terdapat jenis tertentu yang tidak memerlukannya begitu?
9: Iya, jadi ini untuk pemahaman kita semuanya. Ternyata ya, tidak semua obat bahan alam itu wajib memiliki izin edar Badan POM. Jadi tidak semuanya ya. Yang tidak memerlukan izin edar biasanya adalah obat bahan alam yang dibuat secara sederhana dan digunakan secara langsung dalam lingkup terbatas ya. Misalnya jamu racikan sendiri di rumah. Misal Pak Agung bikin racikan dari beberapa daun misalnya. Itu untuk dikonsumsi sendiri. Atau untuk konsumsi keluarga itu nggak butuh,
0: nggak perlu
9: izin edar,
0: nggak
9: perlu izin edar. Atau jamu gendong, biasanya kan ada ibu-ibu penjual jamu gendong, mereka meracik sendiri untuk dijual ke masyarakat sekitar gitu ya, dari jamu racikannya itu, ya itu nggak perlu juga,
0: nggak perlu juga, Pak.
9: Atau ramuan tradisional yang dibuat oleh perorangan untuk konsumsi pribadi atau dijual langsung dalam skala kecil tanpa dikemas secara modern. Jadi misal skup kecil dia bikin sendiri gitu ya untuk sekitar ya. Itu masih belum membutuhkan izin edar ya. Namun perlu dipahami bahwa meskipun tidak wajib izin edar, produk tersebut tetap harus memenuhi prinsip keamanan seperti menggunakan bahan yang benar ya, atau proses pengolahannya itu bersih, tidak mengandung bahan berbahaya. Ya. Sementara itu jika obat bahan alam sudah diproduksi secara massal atau sudah dikemas gitu ya, atau diedarkan luas di pasaran, maka wajib memiliki izin edar dari Badan POM sebagai bentuk jaminan keamanan, mutu, dan khasiatnya. Jadi pembagiannya seperti itu Pak Agung, ya. Okay. Jadi kalau skupnya masih kita bikin sendiri untuk diri kita, keluarga kita, nggak perlu izin edar. Tetapi harus memperhatikan, jangan sampai kita sudah membuat ramuan daun-daunan nih, tapi kita tambahin obat, misalnya obat tertentu, paracetamol misalnya ditambahkan.
0: Iya, iya, iya, betul, betul, betul. Atrium
9: diklofenak kita tambahkan, ya. Ah, itu jadinya.
0: Jadi bahaya jadinya. Iya. Oke. Oke, tapi berarti memang kalau misalnya memang itu pembuatannya untuk skupnya kecil begitu, untuk keluarga sendiri atau untuk lingkungan sendiri yang memang porsirnya kecil, itu masih aman, tidak harus mengurus izin edar begitu, Pak. Ya. Tapi kalau memang untuk dijuarkan, disebarluaskan, wajib hukumnya untuk berizin edar. Oke, tapi itu untuk diperhatikan juga ya pendengarnya. Maksudnya kalau Anda ingin, atau Anda punya ilmu-ilmu sedikit yang untuk meracik-meracik ramuan begitu, tapi setidaknya harus diperhatikan juga seperti yang tadi Pak Iman bilang. Jangan sampai, oh misalnya untuk obat penurun panas,
9: iya, betul,
0: sudah dikasih daun-daun apa segala macam, terus ditambah paracetamol, itu akan jadi efek sampingnya bahaya begitu.
9: Iya, betul.
0: Oke, ini kalau kita bisa lihat Pak, ini apa saja bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat biasanya, Pak?
9: Pertanyaan yang bagus Pak Agung ya. Jadi bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat kita itu dapat dibedakan berdasarkan cara penggunaannya.
0: Oke.
9: Ada istilah obat dalam dan obat luar. Ya, kalau istilah obat dalam berarti kan biasa kita konsumsi,
0: kita minum gitu,
9: ya. Kalau obat luar berarti di luar tubuh kita penggunaannya. Ya. Obat dalam itu biasanya dikonsumsi dengan cara diminum, seperti dalam bentuk cairan, kapsul, tablet, atau serbuk yang diseduh. Sementara itu obat luar itu digunakan bagian tubuh tertentu, misalnya dalam bentuk salep, krim, gel, minyak gosok, atau balsem yang dioleskan pada kulit kita. Keberagaman bentuk sediaan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memilih sesuai kebutuhan, ya. Namun tetap harus digunakan sesuai aturan pakai agar aman dan efektif. Jadi masyarakat, para pendengar RRI diperhatikan baik-baik, ya, ketika para pendengar membeli obat bahan alam gitu ya, di apotek misalnya ya, atau di toko obat atau di toko tertentu gitu ya. Nah, itu diperhatikan baik-baik, dibaca ya, ini masuk dalam obat dalam atau obat luar. Ya, jangan sampai ini sebenarnya obat luar tapi kita konsumsi.
0: Nah, betul,
9: jadi berbahaya.
0: Oke, ini ya memang kalau kita lihat ya, memang ini sedikit, karena ada beberapa obat-obatan, apalagi kalau kita berbicara soal yang tradisional begitu kan. Ada yang memang hampir beda-beda tipis begitu Pak ya, untuk obat luar dan obat dalam sendiri begitu. Dan ini kalau bisa Pak Iman sampaikan juga, ini mengapa penting memahami perbedaan obat dalam dan obat luar selain salah penggunaannya Pak?
9: Iya, jadi memahami perbedaan ini sangat penting ya, agar obat digunakan sesuai dengan tujuan dan cara pemakaiannya.
0: Iya.
9: Penggunaan yang tidak tepat, misalnya obat luar diminum misalnya, atau sebaliknya ya, itu dapat menimbulkan resiko bagi kesehatan. Ya.
0: Oke.
9: Karena itu masyarakat perlu selalu membaca petunjuk penggunaan, karena di label obat bahan alam itu ada.
0: Selalu ada petunjuk.
9: Ada petunjuk cara penggunaannya, ya, dan memastikan cara pemakaian yang benar sebelum menggunakan obat bahan alam tersebut, ya. Jadi dibaca baik-baik, ya. Kemudian takarannya juga dibaca, ya. Ini minumnya berapa sendok misalnya.
0: Oh, itu juga harus diperhatikan, Pak.
9: Itu harus diperhatikan juga, ya. Biar disesuaikan dengan tubuh kita masing-masing. Ya. Jangan sampai juga berlebihan juga.
0: Iya. Oke, kalau kita berbicara soal obat luar dan obat dalam, Pak Iman, ini mungkin pertanyaan yang terlintas dari saya pribadi, Pak ya. Efek samping yang bisa didapatkan oleh konsumen yang salah menggunakan obat, antara obat luar dan obat dalam itu paling, atau yang pernah Pak Iman temukan itu paling berbahaya itu menyebabkan apa, Pak?
9: Ya, jadi riset dan penelitian itu kan berkembang terus Pak Agung ya. Berkembang terus ya, misalnya kayak misal sederhana daun sisa misalnya ya.
0: Oke.
9: ekstrak daun sirsak. Ya, ternyata daun sirsak itu kan obat bahan alam ya. Kalau kita rebus misalnya itu bisa menjadi ramuan yang sangat efektif untuk antioksidan ya, untuk tubuh kita, supaya tubuh kita bisa membantu tubuh kita misalnya lebih segar. Kemudian kalau ada penyakit-penyakit degeneratif tertentu juga bisa membantu tubuh kita untuk segera memulihkan. Tetapi ketika dia konsumsiannya over, itu ternyata juga bisa merusak merusak tubuh organ kita, organ tubuh kita. Ya, sehingga memang harus bijak jadinya konsumsinya, harus bijak. Kemudian jangan sampai over juga, misalnya sekian daun, sekian helai untuk sekian liter air misalnya. Kalau kita tidak tepat misalnya penggunaan ramuannya atau pengkonsumsiannya berlebih, atau dalam pengkonsumsiannya dalam batas waktu yang sangat lama, ya itu juga bisa menimbulkan efek samping juga.
0: Efek samping, ya, iya betul. Sepakat. Karena memang kalau kita berbicara soal ingin sembuh ini, Pak, selalu adanya niat terburu-buru. Iya. Jadinya mengkonsumsinya, kalau misalnya ditaruh 4 lembar begitu, mungkin supaya cepat sembuh bisa taruh 6-7. Takutnya jadi membahayakan begitu, Pak. Iya,
9: misalnya sederhana ini, Pak Agung, misalnya bawang putih. Nah, misalnya ekstrak bawang putih. Nah, bawang putih itu kan sebenarnya kalau kita konsumsi, ini kan antioksidan juga ya. Bisa memperlancar peredaran darah dan sebagainya, bisa refresh ya tubuh kita. Tapi kalau kita mengkonsumsinya dalam jumlah besar, ya, ini juga memicu adanya pendarahan. Ya, jadi ada efek sampingnya.
0: Ada efek sampingnya juga.
9: Ya, jadi intinya sih kita harus
0: sesuai takaran,
9: sesuai
0: juga
9: dengan takaran, supaya tubuh kita juga sehat seperti itu.
0: Nah ini Pak Iman, kalau kalau kita berbicara soal sediaan obat bahan alami yang dilarang untuk diedarkan, apakah ada bentuk sediaannya, Pak?
9: Iya, terdapat beberapa bentuk sediaan obat bahan alam ini yang tidak diperbolehkan untuk diedarkan karena berisiko tinggi terhadap keamanannya, ya, keamanan obat bahan alam itu sendiri. Bentuk sediaan yang dilarang antara lain adalah tetes mata. Ini sudah bagian dari obat ya. Jadi tetes mata, intravaginal, suppositoria, kecuali untuk wasir ya, dimasukkan gitu ya, serta parenteral seperti suntikan atau infus itu juga nggak boleh untuk obat bahan alam. Ya. Hal ini karena sediaan tersebut memerlukan standar sterilitas ya, jadi memang harus steril.
0: Betul,
9: keamanan
0: betul
9: dan pembuktian ilmiah yang sangat ketat. Ya, seperti pada obat modern. Ya. Oleh karena itu, jika masyarakat menemukan obat bahan alam dalam bentuk-bentuk tersebut, ya maka perlu diwaswadai. Ya, dan sebaiknya tidak digunakan karena berpotensi membahayakan kesehatan kita. Ya, karena belum diuji lebih lanjut.
0: Betul.
9: Diuji klinik dan lain sebagainya. Sehingga memang ada batasan-batasan untuk obat bahan alam. Ada kalau misalnya dia sudah masuk dalam kondisi sediaan yang tadi, maka itu sebenarnya masuk dalam obat modern.
0: Obat modern
9: sehingga
0: dia jadinya.
9: Ujinya juga lebih
0: harus modern juga, harus lebih canggih juga begitu. Nah ini risiko utama penggunaan obat bahan alam yang tidak terdaftar di BPOM itu apa, Pak?
9: Jadi ada beberapa risiko, Pak Agung, terkait obat bahan alam yang tidak terdaftar di Badan POM. Ya, ini resikonya bisa, yang pertama itu ada kemungkinan bisa mengandung bahan kimia obat. Seperti misalnya ya, obat bahan alam tadi kan harusnya alami ya, tapi di situ ada penambahan paracetamol atau dexamethasone. Misalnya untuk mendapatkan efek cepat sembuh misalnya. Misalnya, atau obat dikasih bahan kimia yang lain, ya, obat-obatan modern yang lain yang itu disisipkan di situ, sehingga itu akan membahayakan ya. Kemudian yang kedua, produksi yang tidak higienis, ya, tidak higienis, tidak bersih gitu ya, akan berpotensi terkontaminasi mikroba atau logam berat tertentu ya, ini juga perlu diwaspadai ya. Ada juga ya risiko klaim yang tidak valid ya, tidak didukung oleh bukti ilmiah, ya. Sehingga akibatnya konsumen bisa mengalami efek samping serius seperti kerusakan ginjal, kerusakan hati, bahkan sampai kepada kematian
0: ya. Paling untuk fatal begitu,
9: betul ya. Untuk itu masyarakat harus selalu memperhatikan nomor izin edar pada kemasannya.
0: Penting, nah itu ya, harus penting diperhatikan Pak ya.
9: Harus memperhatikan baik-baik nomor izin edarnya. Ada jargon di kami Pak Agung ini bermanfaat untuk obat bahan alam, obat modern, kosmetik sebenarnya juga
0: masuk ya, juga di situ Pak.
9: Suplemen kesehatan, makanan juga masuk. Okay. Slogan kami namanya cek klik.
0: Ya. Cek klik.
9: Jadi ketika Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya memperhatikan mau membeli produk gitu ya, ingat cek klik. Pertama ingat cek kemasannya. Ya, beli kemasan yang bagus. Kalau kemasannya sudah sobek, kemasannya sudah lecet, sudah penyok, nggak bisa dibeli.
0: Ya. Oh, okay.
9: Cek kemasannya. Kemudian yang kedua cek labelnya. Dipastikan ada label. Di label itu ada informasi yang lengkap. Ada mereknya, ada cara penggunaannya, ada tempat nama produsennya, kemudian ada netonya, ada cara penggunaannya, ada izin edarnya dan lain sebagainya. Jadi harus lengkap di dalam label itu.
0: Di dalam label itu harus diperhatikan baik-baik gitu.
9: Dan dibaca ya.
0: Okay.
9: Kemudian cek klik I itu izin edar, dipastikan berizin edar. Kalau tidak ada izin edarnya nggak usah dibeli, nggak usah dikonsumsi. Karena khawatirnya berarti kan dia tidak melalui mekanisme uji-uji tadi.
0: Uji, ya. Betul.
9: Uji praklinik, uji klinis, ya. Khawatirnya akan ada risiko-risiko tadi. Jangan sampai, jangan-jangan obat bahan alam yang kita konsumsi itu ada kandungan obat modernnya, atau ada paracetamolnya, atau ada zat-zat tertentu yang kita nggak tahu, atau ada logam beratnya kan itu,
0: nah, itu bahaya juga
9: tubuh kita gitu ya, atau ada mikroba yang berbahaya kita nggak tahu,
0: kita juga tidak tahu di dalam situ.
9: Kita harus perlu berhati-hati. Kemudian yang K terakhir itu cek klik, K terakhir adalah kedaluwarsa. Diperhatikan jangan sampai kita mengkonsumsi obat bahan alam yang sudah kedaluwarsa. Meskipun obatnya berizin edar, meskipun obatnya itu dari bahan-bahan alami, tapi kalau sudah kadaluarsa, sudah kadaluarsa sudah rusak,
0: sudah rusak,
9: sehingga akan membahayakan kesehatan tubuh kita juga.
0: Oke. Tapi ini mungkin bisa jadi pengingat juga Pak untuk pendengar, karena seperti orang awam seperti saya begini, biasanya kalau membeli obat yang diperhatikan itu cuma ada dua hal, tanggal kadaluarsa sama kemasannya bagus atau tidak. Soal di dalamnya tulisannya itu kita tidak tahu. Tidak paham seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ingin mengetahui itu Pak, itu biasanya bisa dicek kemana Pak, atau bisa dapatkan informasi-informasi itu kemana?
9: Iya. Jadi nanti di dalam pembahasan ini nanti kita akan sampaikan ada aplikasi kita yang namanya Bepom Mobile.
0: Okay.
9: Nah, jadi sekarang kan sudah radio, sudah ada radio digital. Jadi aplikasi Bepom Mobile ini bisa di-download di Android atau di iOS gitu ya. Nanti manfaat buat para pendengar semuanya. Jadi kalau para pendengar semua mau mengetahui obat ini aman apa enggak ya,
0: nah itu dia,
9: nah, itu tinggal download Bepom Mobile. Kalau sudah punya aplikasi itu bisa digunakan. Misalnya Bapak Ibu para pendengar misalnya punya toko nih, punya kios misalnya, mau belanja ya, mau istilahnya beli grosiran gitu atau Bapak Ibu yang mau beli obat misalnya, cukup bawa HP-nya terus nanti obatnya jangan dibeli dulu ya, dilihat di situ kan, di tiap obat, tiap makanan, tiap obat bahan alam itu kan ada barcode
0: biasanya. Ada itu barcode, di scan di situ.
9: Scan barcode-nya.
0: Oh,
9: nanti akan teridentifikasi. Teridentifikasi di dalam aplikasi. Ini sama enggak ya? Mereknya sama enggak? Kemudian berizin edar enggak? Jangan sampai misalnya ada beda merek.
0: Itu dia.
9: Misalnya takutnya RRA jadinya RRO misalnya. Seperti itu ya.
0: Sehingga
9: oh kok beda ya, berarti enggak usah dibeli.
0: Seperti itu. Untuk mewaspadai itu seperti itu Pak ya. Karena memang kalau kita bicara soal orang awam ya, itu tadi, karena kebanyakan yang saya temukan, bahkan saya sendiri kalau ingin beli obat, yang diperhatikan pertama ya lihat kemasannya. Kalau kemasannya ada sobek sedikit atau sudah luntur atau penyok, itu tidak akan kita ambil. Kalau kemasannya bagus, yang pertama kita lihat kadaluarsanya. Selain itu tidak diperhatikan lagi.
9: Tapi itu sudah bagus, Agung. Itu sudah bagus, termasuk bagian dari istilahnya kewaspadaan kita ya. Izin kadaluarsa, kemudian kemasan itu sudah bagus. Tinggal ditingkatkan lagi. Ya, okay. Kita tingkatkan lagi.
0: Okay.
9: Lihat aturan penggunaannya, dilihat juga apa itu ceklik tadi ya, kemasan label, izin edar sama kadaluarsanya. Nah, itu akan lebih kita bisa menjadi lebih hati-hati, menjadi konsumen yang cerdas.
0: Oke, Pak Yang tadi kalau tadi disebutkan bahwa salah satu resikonya adalah kandungan bahan kimia obat gitu ya. Bisa dijelaskan Pak Iman contoh-contoh obat bahan alam dan merek jamu yang pernah ditemukan mengandung BKO ini serta efek samping yang ditimbulkan bagi penggunanya Pak Iman?
9: Iya, terima kasih Pak Agung. Jadi istilah BKO itu adalah bahan kimia obat. Ya, sehingga memang untuk obat bahan alam ini harusnya ya itu adalah obat bahan alam yang memang berasal dari bahan-bahan alami. Ya. Misalnya tumbuh-tumbuhan, hewan-hewani ya istilahnya ya. Nah, tidak diperkenankan obat bahan alam ini ditambahkan bahan kimia tertentu atau obat-obatan tertentu. Tapi itu yang terjadi di lapangan ya, ada beredar gitu ya obat-obat bahan alam tertentu yang ternyata ada bahan kimia obatnya dan itu sudah teridentifikasi oleh BPOM gitu ya dan sudah ditarik ya, ditarik di peredaran. Cuman ketika masih ada misalnya ya, Bapak Ibu para pendengar semua bisa teredukasi dari informasi ini ya. Misalnya di sini contohnya ada jenis ya produk tertentu yang bermerek tawon kelanceng itu. Nah, ini kan harapannya ini tawon kelanceng gitu kan, harapan dari alami gitu kan. Ternyata di situ dia mengandung dexamethason ya, misalnya fenilbutason ya, ternyata ketika itu mengandung bahan kimia obat punya efek-efek yang tidak baik untuk kesehatan kita. Kalau kita mengkonsumsi itu bisa menyebabkan moon face ya, muka kita bulat kembem gitu ya, atau tulang kita keropos, kan sayang ya. Kita ingin sehat tetapi ternyata justru tubuh kita menjadi sakit gitu ya. Kemudian ada Montalin ya, ini merek tertentu namanya Montalin ya, ini mengandung natrium diclofenac dan paracetamol ya. Jadi natrium diclofenac itu kan sebenarnya untuk anti nyeri ya, obat anti nyeri itu sebenarnya obat modern gitu ya. Tapi kalau itu ditambahkan di dalam jamu gitu ya, atau obat bahan alam gitu ya, nah ini jadinya berbahaya. Kan tidak terkontrol jadinya, masyarakat ingin mengkonsumsi yang alami supaya sehat, ternyata di situ ada bahan-bahan kimia tertentu yang masuk di dalam tubuhnya ya. Ini berisiko terkait hepatotoksik ya. Hepatotoksik itu dia bisa merusak hati ya, jadi inginnya sehat, nyata hati kita jadinya sakit gitu kan. Jadi harus kita harus hati-hati. Kemudian ada nama produk urat madu gold ya, ini contoh-contoh ya. Urat madu gold ternyata setelah diuji oleh BPOM dia mengandung sildenafil dan paracetamol ya. Nah, ini paracetamol kan penurun anti nyeri atau penurun panas ya, ini ditambahkan gitu ya. Nah, ini kalau dosisnya berlebih, inginnya masyarakat ini obat bahan alam nih, konsumsi sembarangan misalnya ya. Nah, ini dosis kalau berlebihan bisa menyebabkan kerusakan hati. Ini juga perlu waspada ya. Kemudian ada produk yang bermerek bunga mujarab, ini contohnya ya. Ternyata setelah diuji oleh BPOM dia mengandung paracetamol ya. Kemudian ada cinderalas kapsul lara awak, ini ternyata mengandung paracetamol juga ya. Ada kapsul Asifa Iza ya, ini juga mengandung paracetamol dan fenilbutason. Nah, ini beberapa produk ya. Kemudian ada bunga rosella. Bunga rosella ini sebenarnya inginnya kan alami ya. Ini ada bunga rosella tertentu yang dia dikemas dan ternyata dia sengaja produsennya tambahkan paracetamol dan natrium diclofenac. Nah, ini juga berbahaya ya. Kemudian inginnya tahes ya, istilahnya inginnya segar untuk laki-laki misalnya. Ini ada semar mesem misalnya ya. Ternyata dia ditambahkan obat bahan kimia modern juga di situ, ditambahkan sildenafil sehingga bisa merusak hati dan ginjal ya. asam ulin inginnya sembuh dari asam urat gitu ya. Ternyata memang di situ obat bahan alamnya ternyata ditambahin sama produsennya dengan zat obat modern allopurinol, ya obat kimia allopurinol memang bisa menyebabkan sembuh asam uratnya, cespleng gitu ya, tapi ada efek-efek sampingnya, bisa menyebabkan gangguan kulit dan ginjal. Ya, jadi harus hati-hati Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya, dipastikan ingat tadi ya, ingat cek klik, kemasan, label, izin edar, kedaluwarsa, dan bisa juga sekarang kan sudah modern ya, bisa mendownload aplikasi BPOM Mobile. Ya.
0: Ah, itu dia. Dan
9: aplikasi itu cukup kita scan barcode-nya, kita bisa dapatkan manfaat dari
0: situ. Dapat tahu itu seperti itu, karena memang kalau kita berbicara soal hal-hal yang terdapat di dalam tulisan-tulisan seperti itu kan biasanya kebanyakan orang tidak memperhatikan dengan baik begitu. Takutnya memang kebiasaan itu selalu mendengar kata orang begitu Pak ya.
9: Iya.
0: Jadi kalau orang mungkin saja ada obat yang oke, saya pakai obat ini cocok tapi orang lain belum tentu begitu.
9: Betul.
0: Nah, kebanyakan dari kita yang orang awam begitu ya, mungkin ya ini juga bisa menjadi ilmu dan pengetahuan juga untuk pendengar di manapun itu. Kalau kita membeli obat, paling penting itu kita coba cek dulu. Ya paling simpelnya adalah menggunakan aplikasi apa tadi Pak?
9: BPOM Mobile.
0: BPOM Mobile gitu. Oke. Pak, untuk sebelum ini kita coba jeda sesaat Pak ya. Nanti akan kita kembali lagi. Baik. Untuk Anda juga pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, Anda boleh langsung kirimkan pertanyaan di kolom komentar di YouTube RRI Labuan Bajo.

Masih dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda ya. Masih bersama dengan kita, narasumber kita ada Pak Iman, Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat. Pak, kita bisa lanjutkan obrolan kita tadi Pak ya. Ini tadi menarik sekali, banyak hal yang memang kita mungkin banyak yang belum ketahui soal mungkin tadi yang aplikasi BPOM digital tadi, mobile tadi begitu. Mungkin itu banyak yang mungkin belum tahu, pada akhirnya jadi tahu begitu. Ternyata sudah dipermudah seperti itu begitu Pak ya.

0: aplikasi e-public warning. Aplikasi e-public warning ya. Dalam aplikasi ini dapat diakses oleh masyarakat untuk mengecek produk obat bahan alam, suplemen kesehatan atau produk lain yang tidak aman ya, termasuk juga bahan yang mengandung bahan kimia obat atau tidak memiliki izin edar ya. Nah, di sini melalui aplikasi ini masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi produk apa atau memastikan keamanan sebelum produk itu kita mau beli ya. Jadi dipastikan baik-baik mendapatkan informasi dari aplikasi e-public warning
1: ya. Okay.
0: Nah, dengan aplikasi ini Bapak Ibu bisa baca ya, ini produk ini sebenarnya bahayanya apa sih. Nah, itu nanti akan tahu produk A dia mengandung paracetamol misalnya, okay. Produk B mengandung natrium diklofenak dan lain sebagainya, seperti itu.
1: Berarti memang itu ada dua aplikasi berbeda begitu Pak ya,
0: ya
1: untuk salah satunya sebenarnya tadi sih, untuk
0: depo mobil itu untuk memudahkan Bapak Ibu misalnya membeli produk nih, dia berizin edar apa enggak, aman apa enggak, itu bisa langsung klik.
1: Nah,
0: sebenarnya manfaatnya mirip-mirip sih. Kalau e-public warning ini berisi informasi, informasi produk ini, produk yang berbahaya ya, informasi-informasi produk yang masuk dalam public warning. Dalam warning di sini misalnya produk A, produk yang berbahaya A ini dia ada kandungan zat tertentu. Misalnya produk B mengandung logam berat misalnya. Jadi ini informasi-informasi ini manfaat juga untuk masyarakat biar tahu ternyata kenapa sih produk ini dilarang gitu.
1: Ternyata
0: ada kandungan senyawa tertentu.
1: Itu berguna sekali karena kalau kita berbicara soal itu lagi-lagi karena kita kan kebanyakan orang awam suka dengar apa kata orang begitu. Takutnya yang seperti sempat saya bilang tadi, mungkin obat yang saya pakai, obat yang saya gunakan cocok tapi belum tentu di orang lain cocok begitu.
0: Betul.
1: Akhirnya kan pada saat itu akan keluar bahasa kayak ay aman, saya saja cocok, masa kamu tidak cocok, pakai saja ini. Siapa tahu ternyata mungkin ada hal-hal atau penyakit-penyakit yang bawaan yang tidak cocok dengan obat tersebut, ketika digunakan akan membahayakan orang tersebut jadinya.
0: Betul, betul Pak Agung. Jadi kita juga selain kita memperhatikan ceklik tadi, kita memperhatikan e-public warning atau aplikasi Bepom Mobile, kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Karena tubuh masing-masing kita itu berbeda-beda.
1: Itu
0: secara
1: dia.
0: Genetik, secara kekuatan, kemampuan, dan lain sebagainya itu berbeda-beda. Sehingga belum tentu juga kadang cocok untuk si A, belum tentu juga seefektif untuk si B,
1: iya,
0: atau
1: betul.
0: Seefektif untuk si C dan lain sebagainya. Jadi
1: betul.
0: Kita harus menyesuaikan dengan tubuh kita, ya, ketepatan tubuh. Bahkan obat modern pun sama. Modern pun sama, ya belum tentu si A, si B, si C itu sama. Dengan kondisi obat yang sama. Karena pertama dari sisi genetik, kemudian berat badan, tinggi badan, macam-macam. Jadi banyak misalnya golongan darahnya apa. Jadi banyak faktor yang ternyata itu mempengaruhi juga efektivitas obat. Tapi kita juga penting kalau misal obat modern nih, apalagi kalau obat keras yang berlabel merah, penting, atau yang biru juga ya, penting sekali kita dengan resep dokter karena dokter kan ahlinya ya, mereka tahu
1: konsultasikan
0: dengan dokter sehingga ada resep yang diberikan sehingga biar tepat gitu ya, seperti itu. Tapi kalau untuk obat bahan alam bisa kita konsumsi langsung, tapi lihat baca aturan penggunaannya.
1: Nah itu tadi kalau itu juga salah satu aplikasi itu juga membantu Pak karena kita tidak tahu bahan-bahan apa yang digunakan begitu kan ya, yang kita cuma tahu misalkan coba jamu misalnya, tapi kita tidak tahu di dalam itu apa saja, kenapa sampai bisa jadi jamu kan, takutnya ada salah satu bahan yang bikin alergi misalnya orang
0: betul,
1: B begitu kan.
0: Betul. Jadi alergen-alergen itu juga diperhatikan. Misal kita alergi zat tertentu, daun tertentu misalnya.
1: Nah, itu
0: jadi
1: dia.
0: Itu fungsinya kita membaca komposisinya. Ternyata ada ini, berarti nggak cocok buat saya.
1: Iya, karena kalau kita berbicara, mungkin kalau obat modern masih bisa kita konsultasikan nih.
0: Iya.
1: Tapi kalau obat yang modern, obat tradisional kan agak susah, Pak. Paling kita cuma tahu, oh ini jamu, ini terbuat dari sini, bahan ini. Ya, untuk mengobati ini, paling seperti itu. Tapi itu juga perlu sekali untuk diperhatikan. Tapi dengan aplikasi yang tadi Bapak sampaikan, mungkin bisa membantu, Pak ya.
0: Betul.
1: Oke. Ini apa saja Pak ciri-ciri obat bahan alam yang aman?

0: digunakan.
1: Ya, jadi obat bahan alam yang
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih di Floratas yang ini ya, dan informasi akan kami hadirkan dari laman .rri.co.id terkait dengan pemerintah menyiapkan aturan baru pemuda syarat alas hak calon penerima BSPS. Dan pendengar,

atau BSPS, dan kebijakan tersebut dibahas melalui harmonisasi rancangan peraturan kementerian PKP bersama Kementerian Hukum di Jakarta pada Selasa 21 Juli 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwarar Sirait mengatakan bahwa perubahan aturan bertujuan

rumah tersebut. Karena itu pemerintah mengusulkan perubahan ketentuan setelah berdiskusi bersama DPR, pemerintah daerah, dan Kementerian Sosial.

kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera

0: kerugian akibat bencana. Kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
2: Jadi kan aku sama sapi?
1: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
2: Ih, lebay kali, mana mungkin?
1: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh? Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Hah?

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbe. Saat itu, Barbe, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbe menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbe yang digunakan para pasukan malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian bertemu dengan Barbe beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbe untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya. Sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Resensi buku. Buku berdamai dengan diri sendiri, karya Mutia Sayekti. Buku berdamai dengan diri sendiri mengusung tema besar tentang pentingnya rekonsiliasi internal, yakni upaya untuk berdamai dengan segala kelebihan, kekurangan, luka batin, dan pengalaman masa lalu yang mungkin meninggalkan bekas negatif dalam diri kita. Melalui buku ini, Mutia Sayekti mengajak pembaca untuk menerima diri sepenuhnya. Bukan hanya sisi-sisi yang kita banggakan, tetapi juga bagian-bagian yang selama ini mungkin kita tolak. Buku ini membahas perjalanan batin untuk mengatasi rasa tidak percaya diri, kecemasan, perasaan tidak cukup baik, dan ketakutan yang seringkali menghalangi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan juga bahagia. Mutia Sayekti menjelaskan bahwa kedamaian diri bukan berarti menghapus kesedihan atau menghindari kesalahan, tetapi menerima bahwa hal-hal tersebut adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan yang membentuk kita. Mutia menggunakan pendekatan reflektif dalam bukunya dengan mengajak pembaca untuk melihat dalam diri, menggali luka yang belum sembuh, dan menemukan akar dari rasa cemas atau ketidakpuasan mereka rasakan. Setiap bab mengandung ajakan untuk introspeksi sambil memberikan berbagai panduan praktis yang bisa diterapkan untuk meraih ketenangan jiwa. Dia menekankan pentingnya menyadari pikiran dan perasaan, bukan untuk mengendalikannya, tetapi untuk memahami dan menerima mereka tanpa penilaian. Buku ini mengajak pembaca untuk melepaskan emosi-emosi negatif yang seringkali menumpuk dan menambah beban dalam pikiran. Mutia mengajarkan pentingnya menerima semua emosi, baik yang positif maupun negatif, sebagai bagian dari pengalaman hidup. Ia menekankan bahwa menolak emosi hanya akan memperkuatnya, sementara penerimaan akan membantu kita menghadapi dengan lebih bijak. Mutia berargumen bahwa penerimaan diri adalah kunci dari kedamaian batin, dan melepaskan beban emosi yang tidak perlu adalah langkah penting dalam proses ini. Di setiap bagian dari buku ini, Mutia memberikan saran yang praktis dan mudah diterapkan untuk meraih hidup yang lebih damai. Beberapa saran yang ia berikan meliputi menyederhanakan harapan, yaitu mengurangi tekanan dari ekspektasi yang berlebihan agar tidak terus-menerus merasa tidak cukup atau kecewa. Kemudian memperkuat rasa syukur, yaitu mengalihkan perhatian pada hal-hal positif yang sudah kita miliki sebagai cara untuk meredakan kecemasan. Selanjutnya, menghadapi kegagalan dengan bijak. Melihat kegagalan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai bagian dari proses untuk belajar dan tumbuh. Dan yang terakhir adalah menerapkan mindfulness, menggunakan kesadaran penuh untuk menikmati saat ini dan menerima setiap keadaan tanpa berusaha melarikan diri dari realitas. Buku Berdamai dengan Diri Sendiri adalah panduan untuk membantu kita mencapai kedamaian batin melalui penerimaan dan pemahaman diri. Melalui buku ini, kita untuk menerima diri kita seutuhnya dengan segala kelebihan dan kekurangan, sehingga kita bisa menjalani hidup yang lebih tenang, bermakna, dan penuh kasih terhadap diri sendiri dan orang lain.

masih memerlukan penyelesaian tahapan administratif dan juga proses hukum sebelum dapat dilakukan atau dipulangkan ke Indonesia. Sejak menerima informasi pada 15 Juli 2026, KBRI terus berkoordinasi dengan kepolisian Armenia untuk

0: Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau, nanti makeup aku berantas. Lagian dari dulu aku minta mobil dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kembali. Yaudah. Sini mana hujannya?
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Kopi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Kata atase pertanian kedutaan besar Brazil untuk Indonesia Carlos Turceto yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia.

Besar Indonesia. Menurutnya saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brazil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan.

0: lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Tahan minggu lalu, belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus.

0: usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonia unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Khairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonia pada babak kedua. Sayangnya kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonia bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonia Nikosia Henningberg menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
1: Kalispera, yes, we are happy to.
0: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
1: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
0: Di sisi lain, kepala pelatih Khairat Almaty, Rafael Urasbaktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonia memimpin 1-0 di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Khairat Almaty akan menjamu Omonia dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
3: Great chance. He's got to score. Got to put that.

0: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
1: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
0: Good ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar Jasper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: There's such a roller coaster of emotions in this Tour de France. I had to wait until stage 70 here and I hope
0: Jasper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026

0: sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
1: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
0: Sementara itu, pemuncak klasemen

0: Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
1: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
0: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar, Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura.

0: atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasana.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Setaprov Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa benih, bahkan panji bendera Jawa Timur ya, untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur ini banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Nah, persiapan regenerasi. Campurnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur U12, U23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasana melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPTPN 5 dan Madina City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: Skol, Tiga Naga, Riau Soccer School, sama Madina City. U13 sudah masuk ke besar. Nah, U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini MCM 8 ya, U17-8.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: 15 sudah tunggu di fase grup, salah kali selisih gol, tapi secara poin sama. Beruntung aja sih, tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi. Bagaimana memberikan mereka bermain sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang sama. Kalau mereka substansinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun, enggak? Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan tolak ukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka itu lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: saya Putri. Ini sebagai anak muda, setahu saya pangan lokal itu yang saya tahu itu hanya ubi, pisang, jenis-jenis ubi-ubian seperti ubi jalar, ubi tatas, itu saja. Tapi kalau yang untuk sorghum atau jawawut itu belum pernah dengar atau belum pernah lihat kemasan atau bentuknya seperti apa, apalagi pernah memakannya belum ya.
1: Pangan menjadi sebuah isu serius global di tengah perubahan iklim yang semakin nyata beberapa tahun belakangan ini. Di tengah tantangan lingkungan yang semakin kompleks, pangan lokal dan ketahanan pangan menjadi elemen utama dalam memastikan keberlanjutan dan kestabilan sistem pangan global. Hubungan yang rumit antara pangan lokal, ketahanan pangan, dan perubahan iklim memiliki dampak yang mendalam pada masyarakat dan planet kita. Peningkatan kesadaran tentang perubahan iklim global telah mendorong kampus tanpa dinding merasa perlu ambil bagian dalam upaya melestarikan pangan lokal yang ada di Flores, salah satu fokusnya di Kabupaten Ende.
2: Krisis pangan untuk prediksi masa depan masih menjadi ancaman yang sangat besar, dan ini tidak

0: mengalami di ranah publik. Sementara krisis identitas budaya terang tampak dan dampaknya sangat kita rasakan.
1: Founder Kampus Tanpa Dinding, Isberibe, mengungkapkan bahwa pangan lokal merupakan aset berharga yang mencerminkan budaya, identitas, dan tradisi masyarakat suatu wilayah. Makanan lokal tidak hanya memuaskan kebutuhan nutrisi, tetapi juga menghubungkan manusia dengan lingkungan tempat mereka hidup. Tanaman dan hewan yang dibudidayakan secara lokal telah beradaptasi dengan kondisi lingkungan setempat, sehingga mampu bertahan dalam perubahan iklim yang terjadi. Keberagaman hayati ini adalah jaminan ketahanan pangan jangka panjang. Namun ternyata sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Hal ini sangat terasa hilangnya beberapa jenis pangan lokal yang punah akibat kurangnya informasi kepada generasi selanjutnya untuk mempertahankannya.
0: Dan ini sangat terlihat ketika tahun lalu kami melakukan kegiatan literasi pangan di masyarakat adat Saga. Orang hanya sedikit melihat bahwa pangan itu menjadi identitasnya. Karena apa? Generasi muda sekarang ini mereka sudah meninggalkan. Kenapa mereka meninggalkan? Karena kita yang orang-orang tua atau penggerak-penggerak di bidang pangan belum terlalu banyak melibatkan anak-anak muda kita untuk gerakan mengembalikan identitas budaya pangan. Kita juga melihat praktik-praktik pertanian yang mengedepankan pelestarian pangan untuk sekedar menjaga kedaulatan pangan itu juga sudah semakin mundur, semakin tergerus.
1: Isberibe mengungkapkan dirinya bersama relawan Kampus Tanpa Dinding mencoba mengajak anak muda untuk lebih intens membahas dan memberikan perhatian akan pelestarian pangan lokal. Salah satunya adalah kerjasama bersama Umar Maklas dari Fakultas Pertanian Universitas Flores yang bergerak bersama komunitas adat menemukan, mengklasifikasi, dan melestarikan pangan lokal yang ada di beberapa desa sebagai bagian dari kekayaan pangan lokal masyarakat.
0: Jadi sejak tahun 2018 itu kita sudah sama-sama melakukan berbagai studi. Salah satunya itu adalah studi etnobotani. Bagaimana supaya anak-anak muda kampus ini mengenal berbagai macam pangan dan juga sistem pangan yang ada di masyarakat-masyarakat adat yang ada di ND. Dan kami sudah melakukannya di 3 tempat bersama Fakultas Pertanian, terakhir di Saga. Jadi ada Hangalamde, ada Guru Sade, dan itu sebenarnya kita melihat bahwa sangat potensial. Terakhir di Saga itu kita menemukan sekitar 205 jenis tanaman pangan, baik yang dibudidayakan maupun yang tumbuh liar. Tetapi masyarakat adat mengambilnya itu sebagai sumber pangan mereka. Dan ini sebenarnya sesuatu yang sangat potensial bagi masyarakat adat maupun anak-anak muda.
1: Salah satu alumni dari kelas kreatif Umar Maklas Fakultas Pertanian Universitas Flores ND, Virjiawan Putra, mengungkapkan bahwa kenyataan hari ini 80% pangan lokal di Flores sudah mulai punah. Dan generasi muda bahkan tidak pernah tahu beberapa pangan lokal yang sebenarnya masih bisa dikonsumsi. Bahkan generasi muda meninggalkan profesi menjadi petani karena dirasa ketinggalan zaman dan tidak memiliki masa depan.
2: Ketika kita terus mempertahankan kondisi yang sekarang, maka krisis pangan ini akan terus-terus terjadi. Kami bergerak bersama dalam mendukung bagaimana pangan-pangan lokal ini diangkat kembali. Potensi pangan lokal sejauh ini khususnya di Nusa Tenggara Timur, bahwa hampir 80% itu pangan-pangan lokal itu mulai hilang. Padahal jika dilihat dari potensi keberadaannya, sebetulnya pangan lokal ini bisa menjadi pangan alternatif untuk kemudian bisa menjadi pengganti beras. Kalau peran orang muda memang saat ini situasinya sudah sedikit sulit. Kenapa? Karena hampir 50% orang muda sudah tidak mau menjadi petani. Ini tantangan yang sebenarnya kita alami saat ini.
1: Sementara itu, salah seorang relawan Kampus Tanpa Dinding, Petra, mengungkapkan bahwa isu perubahan iklim perlu menjadi perhatian generasi muda saat ini karena akan berdampak pada ketahanan pangan global. Sehingga ketika anak muda tidak peduli dan mencari solusi untuk mengatasinya, akan sangat membahayakan bagi lingkungan di mana kita tinggal. Rawan pangan akan merajalela karena generasi muda sendiri tidak tahu bahwa di tempat mereka tinggal dan hidup ada kekayaan pangan lokal yang sebenarnya bisa dimanfaatkan.
3: Krisis iklim itu untuk saat ini sudah sangat urgen dan kaum muda seharusnya sudah berperan untuk lebih dalam menangani masalah iklim ini. Nah, itu juga sebagai salah satu bentuk bumi kita itu sudah semakin krisis ya, sudah semakin urgen untuk anak muda harus bergerak di situ. Dan bukan lagi kita mengapa sih Kak, tetapi kita sudah harus mengobati dengan bumi yang rusak ini.
1: Salah seorang aktivis lingkungan dan juga sosiolog, Wulansari mengungkapkan bahwa isu pangan masih belum menjadi isu yang disadari ancamannya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Sehingga perjuangan Kampus Tanpa Dinding untuk melestarikan pangan lokal perlu mendapat dukungan dari semua elemen masyarakat, baik dari pemerintah, legislatif, hingga generasi muda.
0: Kebanyakan orang Indonesia merasa isu ini akhir cuma ada di berita-berita, masih lama, tidak mungkin terjadi. Memahami panggung jinawi katanya di tanah Indonesia ini kan, tapi nyatanya dari riset yang kami lakukan, yes, ini bisa terjadi. Sehingga harus dicegah lewat gerakan yang nyata. Mohon maaf kalau banyak program-program pemerintah yang memang tampaknya keren gitu ya, seringkali tidak tepat, seringkali tidak berkelanjutan. Sehingga yang kami lakukan, yang kami pilih untuk lakukan adalah berbuat nyata dibanding hanya protes gitu ya. Nah, dan tentu perjuangan ini gak bisa sendiri, sehingga kami melakukannya bersama-sama. Butuh support dari segi pemerintahan, dari segi kebutuhan, dari segi membesarkan gerakannya.
1: Isbribe mengungkapkan, Kampus Tanpa Dinding ingin mengangkat potensi pangan lokal yang mungkin telah terabaikan oleh serbuan makanan instan dan makanan kekinian di era saat ini. Untuk kembali menyadarkan generasi muda bahwa kesadaran untuk melirik kembali pangan lokal yang menjadi warisan leluhur, disitulah kekuatan pangan tumbuh dan berkembang dan peradaban akan terus lestari.
0: Ya, kita pikir bahwa anak-anak muda itu tidak peduli, mereka juga tidak tertarik. Tapi sebenarnya kalau kita memberikan kesempatan yang sangat banyak untuk mereka, ternyata mereka juga punya kepedulian yang sangat besar untuk melihat, memotret, mengenali, dan juga mendokumentasikan. Jadi kegiatan-kegiatan pendokumentasian kebudayaan pangan yang ada di Nusantara ini kita akan sampai ke hilir. Semoga kita bisa menghasilkan dokumentasi tentang budaya untuk kedaulatan pangan di NTT. Kami Kampus Tanpa Dinding bersama komunitas Berkat Kasih yang ada di Nangabenda, kami sudah mulai sedikit sekali. Semoga ini juga menjadi salah satu fokus dari pemerintah desa di mana kita bekerja.
1: Semoga perjuangan Kampus Tanpa Dinding untuk melestarikan pangan lokal menjadikan slogan Gemah Ripalo Jinawe menjadi kenyataan. Semoga banyak generasi muda terpanggil untuk kembali menjaga peradaban dengan terjun langsung mempertahankan pangan lokal sebagai kekayaan budaya pangan yang menjadi benteng utama ketahanan pangan masyarakat. Dan bersama pemerintah menguatkan program diversifikasi pangan sehingga generasi mendatang ikut merasakan Indonesia yang kaya, subur, dan makmur.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru, biasanya juga gak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak, supaya gak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia.

Esensi Buku. Buku Mengapa Kita Tidur karya Matthew Walker, seorang profesor neuroscience di Universitas California Berkeley. Buku ini membawa pembaca dalam perjalanan mendalam ke dunia tidur. Dengan pengetahuan yang luas dan aliran narasi yang memikat, Walker membongkar misteri tidur dan menyoroti pentingnya tidur bagi kesehatan fisik dan mental. Walker membuka bukunya dengan membongkar sejumlah mitos yang berkembang seputar tidur. Dia menegaskan bahwa tidur tidaklah hanya waktu yang dihabiskan untuk istirahat pasif, melainkan proses yang aktif dan penting bagi kesejahteraan kita. Dia juga menyoroti fakta-fakta mengejutkan tentang dampak negatif tidur terhadap kesehatan, termasuk peningkatan risiko penyakit jantung, diabetes, obesitas, dan kanker. Walker juga menyoroti peran tidur dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh, konsolidasi memori, pengaturan emosi, dan pemulihan otak. Dengan menggunakan bukti ilmiah terbaru, Walker mengungkapkan bahwa kurang tidur bukanlah hanya masalah kesehatan individu, tetapi juga epidemi global. Dia menyoroti hubungan antara kurang tidur dan penurunan kinerja kognitif. Selain itu, dia membahas bagaimana kurang tidur juga berdampak pada kesehatan mental, meningkatkan risiko depresi, kecemasan, dan gangguan suasana hati. Walker juga menganjurkan pembaca untuk memprioritaskan pola tidur yang konsisten dan berkualitas. Dia memberikan tips praktis untuk meningkatkan kualitas tidur, termasuk menciptakan lingkungan tidur yang nyaman, menjaga konsistensi jadwal tidur, dan menghindari stimulasi elektronik sebelum tidur. Dia juga menyoroti pentingnya tidur pada anak-anak dan remaja dalam perkembangan kognitif dan emosional mereka. Dalam bagian terakhir bukunya, Walker membahas bagaimana budaya modern seringkali mengabaikan kebutuhan tidur yang penting. Dia menyoroti peran teknologi, terutama lampu biru dan layar elektronik, dalam mengganggu siklus tidur alami kita. Walker mengakhiri bukunya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting tentang masa depan tidur manusia. Dia menyoroti potensi penemuan ilmiah baru dalam bidang tidur yang dapat membantu kita memahami lebih dalam proses tidur dan merancang intervensi tidur yang lebih efektif. Dia juga menyerukan perubahan budaya yang lebih luas dalam menghargai dan memprioritaskan tidur dalam kehidupan sehari-hari. Dengan buku Mengapa Kita Tidur, Matthew Walker memberikan wawasan mendalam tentang peran penting tidur dalam kehidupan manusia. Dia membawa pembaca dalam perjalanan yang menyentuh hati dan membuka mata tentang kebutuhan tidur yang seringkali diabaikan dalam masyarakat modern. Buku ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan yang berharga tentang tidur, tetapi juga menjadi panggilan untuk tindakan, memotivasi pembaca untuk merangkul pola tidur yang sehat demi kesehatan.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro 1 RRI ND.
1: Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI ND 100,5 MHz dan RRI Digital dimanapun Anda berada. Di siang hari ini senang kali ya saya bisa kembali hadir menemani Anda dalam program Bincang Budaya. Ini merupakan sebuah ruang berbagi cerita, makna dan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat kita. Dan pendengar RRI, budaya bukan hanya tentang tarian atau pakaian adat, tetapi juga tentang proses hidup, perjalanan manusia, dan bagaimana sebuah komunitas itu membentuk kedewasaan sosialnya. Dan siang ini, kita akan mengangkat satu tradisi penting dari masyarakat Mbai yang ada di daratan Flores, yakni ritual belah. Sebuah ritual yang syarat makna sebagai proses pendewasaan individu sekaligus penguatan ikatan sosial masyarakat. Dan untuk membahasnya lebih lanjut telah hadir bersama kita di studio melalui line telepon Abang Muhammad Amin Daeng Matiro. Beliau seorang pemerhati budaya Mbai yang selama ini aktif mendokumentasikan dan merawat tradisi lokal. Dan selamat siang Bang Rogal.
2: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang ya, ini Bang Muhammad Amin ini biasa di Pak Bang Rogal ya. Oke, iya. Bang Rogal apa kabar siang ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Cuaca di sini kurang bagus.
1: Cuacanya kurang bagus ya di ND juga iya. Mendung ini bang. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kita bisa bincang-bincang budaya di siang ini ya bang Rogal ya. Oke.
2: Boleh.
1: Oke, bang Rogal. Ini kita akan membicarakan mengenai ritual belah ya. Ini ritual yang ada di Mbai Flores ya pastinya.
2: Di Mbai. Ya.
1: Dan kita sebelum membahas lebih dalam nih bang, boleh diceritakan bang. Apa sebenarnya ritual bela itu ya dalam kehidupan masyarakat Mbai ini bang? Boleh disampaikan kepada pendengar bang?
2: Jadi ritual bela, nah di sini kan ada beberapa daerah yang menyebut ada etu, ada juga bela. Nah kalau bela itu di dalam bahasa Mbai sendiri, nah itu adalah tradisi adat masyarakat Mbai khususnya di wilayah Kabupaten Nagekeo. Nah jadi untuk membelah sendiri itu seperti ya mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube. Nah itu kan biasanya ada fisik tinju gitu. Nah tetapi dalam hal ini membelah itu dikatakan sebagai ritual sakral yang memang serat akan makna keberanian, harga diri, solidaritas dan rasa syukur seperti. Nah jadi untuk pelaksananya memang diatur secara ketat oleh adat seperti itu.
1: Oke, baik bang. Di ritual bela ini juga salah satu bentuk pendewasaan seseorang ya bang ya, khususnya masyarakat Mbai pastinya. Dan dalam konteks budaya Mbai bang, kapan seseorang ini dianggap perlu menjalani ritual bela ini bang?
2: Dalam konteks budaya Mbai dan masyarakat adat di Kabupaten Nagekeo, ini menurut saya sih bang. Seseorang dianggap perlu menjalani ritual bela atau nah ketika dia telah memasuki masa kedewasaan menurut adat setempat. Nah ini dinilai bukan semata berkaitan dengan umur tetapi melihat kesiapan fisik, mental dan kemampuan sosial bagi peserta sebagai seorang pemuda. Nah biasanya bela ini dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian ritual adat tahunan. Nah memang dia mengikuti kalender budaya masyarakat di mana para pemuda yang siap dipercaya ikut dalam ritual etu atau bela. Nah sebagai tanda pengakuan sosial dalam komunitas.
1: Oke, baik Bang Rogal. Dan dari ritual ini Bang, mengapa di ritual ini itu dipandang sebagai proses pendewasaan Bang ya? Bukan sekedar tradisi turun-temurun. Ini latar belakangnya apa Bang? Hal ini seperti apa yang latar belakangi maksud kami?
2: Nah iya, jadi ritual mela ini dipandang sebagai proses pendewasaan karena fungsinya bukan sekedar kegiatan adat yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi sebuah ritual yang mengandung nilai-nilai sosial dan pembentukan karakter bagi peserta mela itu sendiri dan masyarakat adatnya. Oleh karena itu, dalam budaya Ngekeo, nah, terkhususnya di Mbai, saya meyakini bahwa mela mengajarkan tentang kebersamaan, sikap konsisten, saling menghargai, serta solidaritas antara masyarakat. Jadi bukan sekedar bertarung sisik ya Bang.
1: Okay.
2: Jadi dalam perlakuan itu masyarakat saksikan dan merasapi makna simbolik darah seperti itu. Nah jadi dalam tinju adat atau atu, darah bukan dimaknai sebagai kekerasan, melainkan simbol pengorbanan, kejujuran, dan kedewasaan. Jadi ketika melakoni tinju adat, darah yang keluar dipandang sebagai tanda bahwa peserta telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada adat, berani menanggung rasa sakit, dan siap mengikuti tanggung jawab sebagai orang dewasa dalam masyarakat.
1: Oke, baik Bang. Dan kita sebelum melanjutkan, kita akan mengajak pendengar ya Bang, pastinya untuk bergabung mungkin untuk kirim-kirim salam atau kirim-kirim pertanyaan lah, opini atau hanya ingin bertegur sapa kepada kami ya pastinya ya Bang ya. Dan untuk pendengar Setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, untuk yang ingin bergabung bersama kami untuk bertanya, kirim pertanyaan kepada narasumber kami Bang Rogal, ataupun hanya ingin bertegur sapa ya, menyampaikan opini juga bisa. Anda bisa melalui line telepon kami di 0821 4451 1957, dan Anda bisa melalui line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note di 0821 3878 8786. Dan kami sekali lagi ulangi untuk nomor teleponnya di 0821 4451 1957, dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note di 0821 3878 8786. Dan kami akan menunggu Anda ya untuk bergabung bersama kami, dan kami di sini bersama narasumber dengan senang hati untuk menjawab pertanyaan Anda atau
2: siap
1: opini ya dari pendengar Setia Pro 1 RRI ND. Baik Bang Rogal. Nih Bang Rogal juga sudah ready. Oke Bang Rogal, kita akan melanjutkan perbincangan kita ya mengenai mela ini. Tadi bahwasannya mela itu bukan hanya sekedar tradisi turun-temurun ya kan, tetapi ini dipandang sebagai proses pendewasaan. Dan dari ritual mela sendiri ini, apakah ada makna terdalam Bang bagi individu yang menjalaninya ya, khususnya bagi orang atau masyarakat baik, khususnya itu dari proses pendewasaan maksud kami itu Bang?
2: Maaf bisa diulangi putus.
1: Jadi intinya itu pada dari ritual mela itu, makna terdalam dari ritual mela bagi individu yang menjalaninya itu Bang.
2: Oh iya. Jadi mela ya juga berfungsi sebagai media pembentukan karakter, pengakuan sosial, dan penghormatan terhadap tradisi leluhur. Sehingga partisipasi dalam ritual ini dianggap sebagai suatu bentuk persembahan rasa syukur atas panen, sekaligus ujian keberanian dan tanggung jawab pemuda dalam komunitas adat itu sendiri. Nah, jadi ritual ini juga merefleksikan nilai bersama seperti solidaritas sosial, penghargaan terhadap aturan adat, juga hubungan antar kampung yang mempererat dengan masyarakat.
1: Okay.
2: Jadi dalam konteks ini, darah itu sebagai bentuk kekuatan dan kesakralan Melah itu sendiri.
1: Oke, baik Bang. Bang Rogal, izin untuk memotong sedikit Bang. Saat ini sudah ada yang terhubung bersama kita ya, di dalam ruang dengar kita nih Bang. Izin untuk memotong dan kita langsung sapa untuk yang sudah bergabung ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang ya. Adito, selamat siang narasumber.
1: Ya, dengan Bang Rogal narasumber kita siang ini. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Putramus Adito.
1: Dengan Bung Putramus, iya. Bung Putramus mau menyampaikan pertanyaan atau opini kepada narasumber kita di siang hari ini.
3: Oke, ada satu pertanyaan ya buat sama narasumber. Seperti apa ketertarikan kaum muda ya dalam mengikuti acara Mbela ini, dan bagaimana sosialisasinya ke kaum muda zaman sekarang? Itu saja Kak. Oke,
1: terima kasih kembali Bung Putramus sudah bergabung ya di program Bincang Budaya siang hari ini untuk kirim pertanyaan dan opini. Dan Bang Rogal, kita baiknya untuk jawab dulu atau kita lanjut dulu nih Bang? Untuk jawab pertanyaan dari pendengar dulu ya Bang ya? Gitu dulu ya?
2: Cara saya kita lanjut dulu Bang ya.
1: Lanjut dulu ya?
2: Sehingga temannya bisa dengar sampai akhir.
1: Oke, gitu. Oke. Boleh, dan sembari kita sambil ngobrol-ngobrol, untuk pendengar yang ingin bergabung kembali untuk menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan opini bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957 dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp di 0821-3878-8786. Baik Bang Rogal, kita tadi membicarakan mengenai makna terdalam dari ritual Mbela bagi individu yang menjalaninya. Silahkan dilanjutkan Bang.
2: Iya. Jadi dalam konteks ini darah itu sebagai simbol kekuatan dan kesakralan atau itu sendiri. Jadi atau dipahami sebagai simbol pengorbanan, identitas budaya dan kedewasaan itu dalam masyarakat adat di Nagekea secara umum.
1: Oke. Itu Bang ya, untuk makna terdalamnya Bang ya. Oke, baik Bang. Dan dari ritual ini juga Bang, ini kan juga menjadi sarana pendidikan moral, betul begitu Bang ya? Atau pembentukan karakter bagi generasi muda. Dan ini apakah betul dari pernyataan sarana pendidikan moral atau pembentukan karakter bagi generasi muda dari ritual Mbela ini Bang?
2: Saya rasa saya juga memiliki pemikiran yang sama. Jadi dalam konteks budaya masyarakat Mbai dan masyarakat adat Nagekeo khususnya, ritual ini dipandang bukan sekedar pertunjukan fisik, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral dan pembentukan karakter bagi generasi muda. Nah, jadi saya pernah baca dalam satu studi yang berkaitan dengan budaya dan laporan pariwisata menunjukkan bahwa Mbela mengajarkan nilai-nilai seperti keberanian dan keteguhan hati, rasa tanggung jawab terhadap komunitas, terus kemudian penghormatan terhadap adat dan leluhur, serta solidaritas sosial dan rasa kekeluargaan. Jadi tinggi adat bisa dipahami masyarakat sebagai ritual pendidikan sosial yang mentransfer nilai budaya kepada generasi muda, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi anggota masyarakat yang berintegritas dan memegang teguh pada aturan adat. Ritual ini juga memperkenalkan kepada peserta bahwa konsep kehormatan, pengendalian diri dan hubungan harmonis dalam komunitas itu sendiri.
1: Oke, baik. Jadi itu dari pandangan Bang Rogal ya, bahwa ritual ini tuh juga menjadi sarana pendidikan moral dan juga karakter bagi generasi muda. Dan dalam pelaksanaan ini Bang, dari ritual Mbela ini, bagaimana dari peran keluarga atau masyarakat sekitar ya, lingkungan sekitar yang begitu Bang?
2: Nah, sejauh ini yang saya lihat untuk peran orang tua masyarakat, nah memang ketika dalam pelaksanaan ritual itu memang sudah disiapkan bahwa ketika dalam ritual dan sudah ditentukan jadwalnya, semua masyarakat itu wajib datang dan menyaksikan, bahkan terlibat di dalam adat, bahkan semua hal yang dibutuhkan dalam ritual seperti itu.
1: Oke, baik Bang. Ini kita tadi sudah membicarakan ritual bela ya, itu ritual bela itu seperti apa. Tapi sekarang bisa diceritakan Bang, dalam ritual bela itu tahapannya seperti apa sih Bang? Dan seperti klasifikasi dari seseorang untuk pendewasaan itu seperti apa? Itu bisa disampaikan kepada pendengar Bang.
2: Ya, ya. Jadi di dalam ritual bela sendiri ada memiliki lima tahapan. Yang mungkin pertama itu dimulai dengan ritual waogong untuk melakukan barong. Yang kedua persiapan adat dan memilih para petarung yang akan dilaksanakan di dalam tinju tersebut. Nah, terus kemudian ada belaloe. Nah itu dikhususkan untuk tinju anak-anak. Dan kemudian dilanjutkan lagi dengan belamesen, itu untuk orang-orang dewasa. Yang ditutup dengan acara waisekutu. Nah itu tahapan yang memang selama ritual bela itu tersebut.
1: Oke, baik Bang. Itu tahapan-tahapan dari ritual tersebut ya, Bang ya. Dan saat ini Bang, kita kan saat ini sudah berada di era digitalisasi ya. Kita menuju era sepenuhnya yang digital. Nah, di tengah perubahan zaman ini, apakah ritual bela ini masih dijalankan secara utuh oleh masyarakat Bang saat ini Bang?
2: Terima kasih. Sampai saat ini pun ritual bela yang berada di Nagekeo, khususnya di wilayah Bali, itu masih hidup dan tetap dijalankan secara rutin oleh masyarakat adat sampai sekarang. Jadi untuk tradisi ini dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan kalender budaya setempat, yang merupakan bagian penting dari rangkaian adat dari masa tanam sampai masa panen. Aktivitas kegiatan bela tetap diadakan di arena adat dan di kampung-kampung adat, melibatkan para petarung, tokoh adat, dan warga dalam pesta budaya yang disaksikan seluruh komunitas.
1: Oke.
2: Seperti itu.
1: Baik, Bang. Itu dari sekarang Pak, pandangan ya, generasi muda terhadap ritual ini tuh apakah masih dipahami maknanya Pak? Kalau dari sudut pandang Abang ini?
2: Ya, Nait. Nah, dari pandangan saya, nah sebagai generasi muda ya Bang, nah, terhadap ritual bela itu sendiri, nah memang maknanya pasti beragam. Nah tetapi umumnya itu banyak anak-anak muda yang masih tetap terlibat dan memahami nilai-nilai budaya, sehingga dalam prakteknya generasi muda itu sering ikut serta sebagai peserta maupun sebagai bagian dari komunitas Anda, terutama sebagai simbol persaudaraan, persatuan, dan rasa syukur atas hasil panen. Bela ini tidak semata melihat sebagai rumah, tetapi juga sebagai bagian dari identitas lokal diwariskan nenek moyang. Jadi ya untuk ritual perlahan ya sampai saat ini juga masih dimaknai sebagai kekuatan budaya yang memang ada di setiap kehidupan masyarakat Nagekeo.
1: Oke. Oke, baik Bang Rogal. Dan dari ritual ini Bang, kita ini kan memang harus selalu melestarikan ya, melestarikan dari budaya. Semua unsur ada di daerahnya masing-masing pastinya. Dan jika Bang, apakah ada resiko yang muncul jika ritual ini kedepannya itu mungkin ya perlahan ditinggalkan gitu Bang, secara tidak langsung gitu Bang, karena kita kan sekarang sudah berada di era yang menuju digitalisasi gitu Bang.
2: Iya iya. Jadi menurut kajian memang ada beberapa yang saya sempat baca-baca artikel dan kemudian ada sumber-sumber terpercaya yang berkaitan dengan tradisi itu maupun bela di kabupaten. Nah, jika ritual perlahan ditingkatkan, memang ada beberapa. Nah jadi yang pertama mungkin bisa hilangnya identitas budaya lokal. Nah, terus kemudian terusnya nilai sosial dan pendidikan nilai. Nah, terus kemudian melemahnya keterikatan komunitas terhadap budaya itu sendiri. Saya rasa
1: halo ya Bang, halo, masih terhubung?
2: Iya. Jadi memang kesini di tengah era digital yang memang sebagai gangguan kita punya pola pikir di generasi muda. Nah, saya rasa ini memang justru ada hal-hal yang memang kita harus terlibat oleh seluruh banyak elemen untuk menjaga dari tuntutan zaman seperti sekarang ini.
1: Oke, baik Bang. Dan dari apakah ada dokumentasi budaya Bang? Dokumentasi budaya, pendidikan, atau media seperti radio itu punya peran penting dalam pelestarian ritual ini Bang? Semua media kita bicara di siang hari ini menurut Abang
2: ya memang ya. Jadi untuk menurut saya sih Bang, ini mempromosikan lewat media digital apapun bentuknya. Nah, ini sebagai sarana untuk mewarisi pengetahuan, menjaga, menyebarluaskan seluruh ilmu pengetahuan budaya kepada semua. Nah, sehingga media ini sebagai sarana promosi juga seperti itu.
1: Oke. Jadi memang peran media itu juga penting ya untuk mendokumentasikan budaya dan juga memperkenalkan budaya. Bang Rogal, ini ada pertanyaan juga yang masuk melalui WhatsApp ini Bang, untuk bertanya tapi ini melalui chat ya Bang ya. Kita tadi kan sudah terima telepon dan kita akan jawab setelah ini Bang ya, untuk dari yang tadi dari penelpon kita. Kita akan dibacakan juga ini Bang, untuk pertanyaannya ini dari Abdul yang ada di mana nih? Di Maumere Bang. Gua dari Maumere Bang ini Bang. Nah, Abdul dari Maumere. Ini mau izin bertanya di siang hari ini. Selamat siang untuk penyiar dan Pak Amin bilang ya. Karena tadi saya mengenalkan Pak Amin ya. Oke. Okay. Izin bertanya untuk seseorang yang tidak menjalani ritual bela itu apakah tetap dianggap dewasa secara sosial dalam masyarakat baik? Dan ini pertanyaan dari Pak Abdul mungkin ya ini ya. Terima kasih gitu. Terima pesannya itu Bang. Jadi jika ada seseorang yang tidak menjalani ritual bela ini, apakah tetap dianggap dewasa secara sosial dalam masyarakat baik? Itu pertanyaannya Bang.
2: Oh ya. Nah jadi jika ada seseorang yang tidak sempat atau tidak pernah mengikuti rangkaian ritual ini, nah secara adat, nah itu bisa dikatakan belum dewasa. Nah, jadi untuk dipandang, karena waktu itu mbela itu sendiri dipandang sebagai proses pendewasaan, karena fungsinya bukan sekedar kegiatan adat yang diwariskan secara temurun-temurun. Mm-hmm. Tapi kalaupun dalam budaya yang baik, mm-hmm. bahwa untuk kedewasaan itu apa namanya, untuk mengajarkan tentang kebersamaan, sikap konsisten, saling menghargai, serta solidaritas antara masyarakat. Nah, oleh karena itu dalam pendewasaan dari segi budaya, mm-hmm. Sebagai simbol pengorbanan, kejujuran, dan kedewasaan diri kita sendiri. Sebagai bisa dikatakan sebagai keberanian dalam menanggung rasa sakit, dan kemudian sikap memikul tanggung jawab sebagai orang dewasa dalam masyarakat adat.
1: Oke, baik Bang. Dan mau menjawab untuk pertanyaan dari Bung Putramus yang tadi juga, Bang?
2: Halo?
1: Halo, Bang Rugal.
2: Ya.
1: Kita akan menjawab juga untuk pertanyaan dari Bung Putramus tadi yang sudah bergabung melalui telepon.
2: Ya, bisa diulangi pertanyaan, Bang?
1: Tadi untuk pertanyaannya itu mengenai sebenarnya kita sudah ada jawaban ya tadi ya di penjelasan itu ya. Itu mengenai itu ya, peran dan juga pembentukan karakter ya dari ritual mbai ini, Bang. Bella maksudku.
2: Ya, jadi mungkin ya saya bisa ulangi. Sebagai pendidikan moral dan kemudian pembentukan karakter bagi generasi muda, dalam hal ini mbela itu sendiri dipandang bukan hanya fisik ya, Bang. Tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral dan pembentukan karakter bagi generasi muda. Nah, sehingga dari tinju ini mengajarkan nilai-nilai seperti keberanian dan keteguhan hati, rasa tanggung jawab terhadap komunitas, serta penghormat terhadap adat dan leluhur.
1: Oke. Jadi seperti itu, Bang ya.
2: Iya. Ya.
1: Oke, Bang Rogel. Tadi karena saya rasa tadi pertanyaan itu sudah terjawab ya, untuk setelah pertanyaan kebetulan kita tadi membahas ya, tentang hal serupa. Oke, baik, Bang. Kita ini sudah di penghujung ya, dan terakhir nih, Bang Rogel. Dari Abang sendiri, apakah ada pesan bagi generasi muda Flores ya, khususnya di Mbai juga, agar tetap bangga dengan tradisi leluhur mereka, Bang? Ada pesan khusus, Bang?
2: Ya, terima kasih. Apa ya? jadi mungkin ya, untuk ini saya bisa sampaikan kepada teman-teman semua, untuk anak-anak muda, dalam agar tetap bangga terhadap tradisi dan leluhur kita sendiri. Nah, jadi ya, kita adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan, karena ini kaya warisan leluhur, bahasa adat, ritus, dan kemudian nilai kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, tradisi seperti mbela bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, sportivitas, persaudaraan, dan penghormatan kepada leluhur. Jadi jangan pernah merasa bahwa tradisi adalah sesuatu yang kuno atau menghambat kemajuan. Justru dari budaya itulah lahir identitas dan karakter yang kuat. Ya, dunia boleh berkembang, teknologi boleh berubah seperti apa, nah, tetapi jati diri kita sebagai orang budaya, nah, itu tidak boleh hilang. Karena itu, nah, ketika menjaga warisan leluhur, nah, dengan kesadaran dan kebanggaan, ini tradisi ya pastinya tidak hanya bertahan, nah, tetapi terus hidup dan berkembang sepanjang zaman, seperti itu, Bang.
1: Oke, baik. Jadi memang generasi muda itu harus selalu ya
2: garda terdepan.
1: Garda terdepan ya untuk saat ini, karena itu harus dilestarikan ya, maksud saya itu tadi. Oke, baik Bang. Dan semoga budaya yang warisan-warisan turun-temurun dari leluhur itu selalu dipegang ya oleh generasi muda dan juga diterapkan, dan nanti juga bisa diteruskan kepada generasi-generasi selanjutnya, dan supaya tidak luntur ya. Dan budaya ini kan menjadi salah satu nilai dari unsur keindonesiaan pasti. Oke. Baik Bang Rogal, ada lagi untuk semua pendengar setiap Pro 1 RRI ND? Ada tambahan Bang? Sebelum kita tutup
2: Menjadi baik kepada teman-teman seluruh dimanapun berada, ya kita tetap menjaga budaya, melakoni, tetap bangga, mencintai sepenuhnya, sehingga nenek moyang kita yang sudah mewarisi kita sejak dahulu terhadap identitas kita, tradisi kita, budaya lokal sebagai ekspresi nilai tradisi, sehingga budaya-budaya kita yang ada di Flores khususnya tidak mudah atau tidak rentan termakan gangguan teknologi seperti itu, sehingga teman-teman mari kita sama-sama menjaga. Bukan saya hanya sebagai penjaga budaya yang baik, tetapi kita bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga seluruh budaya yang ada di Indonesia.
1: Oke, baik Bang Rogal, terima kasih banyak nih Bang. Kita sudah bincang-bincang ya mengenai budaya dan khususnya di ritual bela ini. Nah, ritual bela ini tadi Bang Rogal sudah menjelaskan juga secara terperinci dan mendetail ya. Dan ini terima kasih banyak untuk waktunya ya. Dan di siang hari ini pastinya ini akan bermanfaat bagi pendengar Tia Pro 1 RRI ND dan khususnya masyarakat luas juga ya pastinya. Oke, baik Bang. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita siang ini dalam Bincang Budaya bersama Abang Muhammad Amin Daeng Matiro tentang ritual bela sebagai proses pendewasaan masyarakat. Baik, dan kita belajar bahwa tradisi itu bukan sekedar warisan masa lalu ya, tetapi juga kompas nilai yang menuntun kehidupan masyarakat hari ini. Semoga obrolan ini menambah wawasan kita bahwa di balik ritual adat tersimpan makna tentang tanggung jawab, kedewasaan, dan kebersamaan. Terima kasih kepada narasumber kita siang ini atas waktu dan pengetahuan yang telah dibagikan. Saya Dito Utama pamit undur diri di program Bincang Budaya di siang hari ini. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100,5 MHz dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Ronde edisi Kamis 23 Juli 2026. Sari berita. Kontingen Gerakan Pramuka Penggalang Kabupaten Ende memastikan kesiapan menghadapi Jambore Daerah dan Jambore Nasional tahun 2026. Asisten rumah tangga asal Watu Gase

0: Kelurahan Ratong Gamobo, Kecamatan Boawai, Kabupaten Nagikeo, meninggal dunia akibat ledakan di Medan. Bersama saya, Joana Para, inilah berita selengkapnya. Kita mulai berita pertama. Kontingen Gerakan Pramuka Penggalang Kabupaten Ende memastikan kesiapan menghadapi Jambore Daerah dan Jambore Nasional tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Su Imam.
1: Bendahara Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Ende, Mursalim Abdul Syukur, mengatakan persiapan kontingen kini mencapai sekitar 90%. Persiapan kontingen mencakup latihan berbagai keterampilan kepramukaan, termasuk penampilan tarian yang akan dibawakan selama kegiatan. Dijelaskan, kontingen pramuka Penggalang Ende berjumlah 32 peserta yang berasal dari sejumlah SMP negeri maupun swasta di wilayah Kabupaten Ende.
2: Jumlah peserta kurang lebih 32 orang dari berbagai SMP yang ada di Kota Ende dan juga di luar kota. Untuk SMP, ada SMP 1 di Selatan, SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, MTS Negeri Ende, SMP Kelimutu, SMP Swasta Ursula, SMP Kestoregi, dan juga ada SMP 1 Nangapenda, SMP 5 Nangapenda, dan SMP Negeri 7 Nangapenda.
1: Menurutnya, kontingen dijadwalkan berangkat dari Ende ke Kupang pada 25 Juli 2026 setelah prosesi pelepasan kontingen oleh Bupati Ende yang direncanakan berlangsung di kantor Bupati Ende sehari hari sebelumnya. Ia melanjutkan, Jambore Daerah akan berlangsung pada 27 Juli hingga 7 Agustus 2026 bertempat di Bumi Perkemahan Fatubena, Kuarcap, Kota Kupang. Usai mengikuti Jambore Daerah, kontingen Ende tidak langsung kembali, melainkan melanjutkan perjalanan menuju Jakarta Timur untuk persiapan mengikuti Jambore Nasional 12 tahun 2026 pada 13 hingga 20 Agustus di Buperta, Cibubur. Sementara itu, salah seorang peserta, Hani dari SMP Negeri 2 Ende, mengatakan persiapan mengikuti Jamda dan Jamnas telah dilakukan selama 4 bulan untuk memberikan kemampuan terbaik membawa nama Kabupaten Ende dalam rangkaian kegiatan tersebut.
3: Persiapan kami sudah 4 bulan lebih berlatih untuk mengikuti Jambore Daerah dan Jambore Nasional. Kami berharap tanggal 25 kami bisa berangkat ke Kupang untuk mengikuti Jambore Daerah.

0: berjalan dengan lancar.
1: Ditambahkan, pengalaman mengikuti Jamda dan Jamnas menjadi kesempatan bagi peserta pramuka penggalang untuk menambah wawasan, mempererat persaudaraan, serta mengembangkan keterampilan kepramukaan.
2: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPNND terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan anggaran yang akuntabel. Upaya tersebut diwujudkan melalui forum konsultasi publik yang dirangkaikan dengan pemberian KPPN Award Semester 1 tahun 2026 kepada Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah Berprestasi. Selengkapnya dilaporkan Rahma Suci.
3: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPNND menggelar forum konsultasi publik yang dirangkaikan dengan penyerahan KPP Award Evaluasi Kinerja Semester 1 tahun 2026. Kepala KPPNND Agus Setiawan mengatakan forum konsultasi publik menjadi agenda tahunan untuk memperkuat komunikasi antar penyedia layanan dan para pengguna layanan, sekaligus untuk menghimpun masukan sebagai bahan peningkatan kualitas pelayanan.
4: Tahun sekali melakukan FKP untuk kita menerima masukan, menerima kritik atas layanan yang sudah kita berikan panjang tahun ini untuk perbaikan layanan kita yang ke masyarakat, ke publik.
3: Selain forum konsultasi publik, KPPNND juga menyerahkan KPPN Award kepada Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah dengan kinerja terbaik dalam pelaksanaan anggaran semester 1 tahun 2026. Penilaian dilakukan secara objektif terhadap 67 satuan kerja dan 3 pemerintah daerah mitra kerja berdasarkan data yang terekam dalam sistem. Indikator yang dinilai meliputi capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA, ketepatan penyampaian laporan pertanggungjawaban atau LPJ, pemanfaatan transaksi digital melalui CMS dan kartu kredit pemerintah, serta realisasi penyaluran dana desa tahap 1 dan tahap 2. KPPNND berharap forum konsultasi publik dan KPPN Award dapat mendorong peningkatan kualitas layanan sekaligus memperkuat akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan negara di seluruh satuan kerja dan pemerintah daerah mitra. RRIND Rahma Suci melaporkan.
2: Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menggelar puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 tingkat Kabupaten Ende Rabu 22 Juli 2026. Laporan Rovinusula.
5: Peringatan Hari Koperasi ke-79 mengusung tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Kegiatan tersebut berlangsung sederhana di Aula PSE ND, dihadiri Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda, PLT Sekretaris Daerah ND, staf ahli Bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah, para camat, lurah, pengurus Dekopinda, serta pengelola koperasi berbadan hukum di Kabupaten ND. Momen ini menjadi ajang memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mendorong kemajuan koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Dalam sambutan tertulis Menteri Koperasi dibacakan Bupati Yosef Benedictus Badeoda menegaskan bahwa koperasi harus makin berdaya di tengah berbagai tantangan ekonomi yang terus berkembang. Menurutnya, tema Hari Koperasi tahun ini mengandung pesan bahwa kemajuan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kemajuan ekonomi rakyat. Ia mengatakan Indonesia tidak akan benar-benar berjaya apabila ekonomi masyarakat masih tertinggal, desa-desa belum berdaya, dan pelaku usaha kecil masih berjalan sendiri. Karena itu, penguatan koperasi menjadi strategi penting untuk membangun perekonomian yang inklusif dan berkeadilan. Bupati Yosef mengajak seluruh gerakan koperasi membangun organisasi yang profesional, modern, transparan, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Ia menilai transformasi koperasi menjadi kebutuhan agar mampu menjawab perubahan zaman sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
6: Ya, tema Hari Koperasi ke-79 tahun 2026, Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, mengandung makna yang sangat mendalam. Indonesia tidak akan benar-benar berjaya apabila ekonomi rakyat tertinggal. Indonesia tidak akan menjadi negara maju apabila desa-desa belum berdaya. Indonesia tidak akan menjadi bangsa yang kuat apabila pelaku usaha kecil berjalan sendiri-sendiri. Untuk itu, mari kita bangun koperasi yang profesional, modern, transparan, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.
5: Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pengembangan koperasi sektor produksi sebagai basis industri penggerak ekonomi daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal sekaligus memperkuat daya saing pelaku usaha di Kabupaten Ende. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Ricardus Lajo mengatakan peringatan Hari Koperasi ke-79 bertujuan memperkuat gerakan koperasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat yang mampu mendorong pembangunan nasional dan daerah secara mandiri, berkeadilan sosial, serta berkelanjutan.
0: Tertatahnya nilai kebersamaan, kesetiakawanan, dan kejujuran dalam berekonomi sebagai dasar untuk mewujudkan kehidupan perekonomian nasional dan daerah yang mampu bersaing di dalam era globalisasi. Yang ketiga, memberi makna tentang arti penting koperasi sebagai dasar kekuatan ekonomi rakyat. Yang keempat, memberikan nilai-nilai dan jati diri koperasi dalam praktek perkoperasian.
5: Ricard mengatakan peringatan Hari Koperasi tahun 2026 juga diharapkan meningkatkan motivasi gerakan koperasi, pemerintah daerah dan masyarakat sekaligus menyatukan komitmen menjadikan Ende sebagai kabupaten yang semakin maju melalui koperasi. RRI Ende Rufinus Vula melapor.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus diperluas melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Di Kabupaten Ende, ratusan mahasiswa peserta kemah kerja bakti mahasiswa Universitas Widya Mandira Kupang mengikuti pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari dukungan terhadap program tersebut. Selengkapnya, Ricardus Kota melaporkan.
7: Ratusan mahasiswa peserta Kemah Kerja Bakti Mahasiswa atau KKBM, Program Studi Pendidikan Musik Universitas Widya Mandira Kupang, mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di Kelurahan Matopaga, Kecamatan Ende Timur pada Rabu siang. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama panitia KKBM dengan Puskesmas Kota sekaligus mendukung pelaksanaan program cek kesehatan gratis yang dijalankan pemerintah. Pemeriksaan meliputi pengecekan gula darah, pemeriksaan kesehatan dasar, konsultasi medis, hingga pemberian obat sesuai hasil pemeriksaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan mahasiswa tetap dalam kondisi sehat selama menjalankan pengabdian kepada masyarakat. Koordinator Umum KKBM yang juga Sekretaris Program Studi Pendidikan Musik Universitas Widya Mandira Kupang, Benedictus Molo, mengatakan kesehatan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan seluruh rangkaian kegiatan KKBM. Menurutnya, mahasiswa yang sehat akan lebih optimal dalam melaksanakan berbagai program pengabdian di tengah masyarakat.
8: Sebenarnya kegiatan ini bertujuan untuk mencoba memeriksa kesehatan anak-anak karena menurut kami kesehatan itu penting bagi anak, karena masa depan yang kuat itu atau masa depan yang cerah itu tergantung bagaimana kesehatan yang baik juga.
7: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Puskesmas Kota, Teresia Mida, menyebutkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah kerjanya terus mengalami peningkatan. Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 7.002 warga telah menjalani pemeriksaan dari total sasaran sebanyak 9.092 orang. Meski demikian, pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa keterbatasan logistik pemeriksaan.
9: Dari target itu ada 9.092. Kemudian yang sudah ditangani atau dikerjakan, dilakukan di puskesmas itu, dari sasaran itu sudah sekitar 7.002. Kesulitan kami ya, berarti kekurangan di logistik.
7: Puskesmas Kota berharap kolaborasi dengan perguruan tinggi dan berbagai pihak dapat memperluas jangkauan program cek kesehatan gratis. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat deteksi dini penyakit sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memeriksa kesehatan secara berkala. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
2: Berita selanjutnya. Dorong legalitas usaha dan akses permodalan rumah BUMN PLN UP 3 Bajawa memfasilitasi pelaku UMKM agar memperoleh pemahaman sekaligus pelayanan langsung dalam pengurusan NPWP dan NIB bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Ngada dan KP2KP Bajawa. Laporan selengkapnya disampaikan Ferry Soal.
11: Upaya pemerintah dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus dilakukan melalui berbagai program strategis. Salah satunya dengan mendorong para pelaku usaha memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan nomor induk berusaha atau NIB sebagai legalitas usaha. Untuk mendukung langkah tersebut, Rumah BUMN PLN UP3 Bajawa memfasilitasi pelaku UMKM agar memperoleh pemahaman sekaligus pelayanan langsung dalam kepengurusan NPWP dan NIB bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Ngada dan KP2KP Bajawa. Kegiatan ini bertujuan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya secara legal, aman, dan profesional. Selain memperoleh kepastian hukum, kepemilikan NPWP dan NIB juga membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha untuk mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan maupun berbagai program bantuan pemerintah guna mengembangkan usahanya. Penata Layanan Operasional Dinas Penanaman Modal Kabupaten Ngada Andreas Jawatunga menjelaskan bahwa legalitas usaha menjadi salah satu syarat penting bagi pelaku UMKM untuk memperoleh perlindungan dan dukungan dari pemerintah. Menurutnya, kepemilikan NPWP dan NIB tidak hanya memberikan rasa aman dalam menjalankan usaha, tetapi juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam memberikan berbagai bentuk pembinaan dan pemberdayaan kepada pelaku usaha.
12: Jadi untuk membantu para pelaku usaha mikro ini untuk legalitas usahanya, di mana syarat untuk legalitas usahanya itu yang pertama memiliki KTP, NPWP, dan NIB. Setelah dari kantor pajak sudah melakukan pembuatan NPWP, nanti kami dari Dinas Perizinan membantu ada sekitar 30 pelaku usaha ini untuk memperoleh NIB. Jadi NIB itu nomor induk usaha, di mana usaha para pelaku ini harus legal, aman, sehingga mereka bisa melakukan kegiatan usahanya secara aman.
11: Sementara pelaksana KP2KP Bajawa, Octavianus Anindiko, mengatakan bahwa pelaku UMKM yang telah memiliki NPWP dan NIB akan lebih mudah memperoleh akses permodalan baik melalui lembaga keuangan maupun program bantuan pemerintah. Kemudahan tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha, meningkatkan daya saing, serta memperluas peluang pengembangan bisnis masyarakat. Melalui sinergi antara PLN UP3 Bajawa, Dinas Penanaman Modal, dan KP2KP Bajawa, pemerintah berharap semakin banyak pelaku UMKM di Kabupaten Ngada yang memiliki legalitas usaha. Dengan demikian, produktivitas daya saing UMKM dapat terus meningkat sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. RRI Ande Ferisoo melaporkan.
2: Asisten rumah tangga asal Watu Gase, Kelurahan Ratu Ngamobo, Kecamatan Boawai, Kabupaten Nagekeo, meninggal dunia akibat ledakan di Medan. Laporan Nikolaus Makumeli.
13: Atas nama pemerintah Kelurahan Ratu Ngamobo, menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya anak kami, Roswita Bubudeku.
14: Lurah Ratu Ngamobo Yolintaweake pada RRI Rabu 22 Juli 2026 membenarkan bahwa korban ledakan gas di Medan atas nama Roswita Bubdeku merupakan warga RT 08 lingkungan 2 Tongananga Kelurahan Ratu Ngamobo. Menurutnya, korban yang masih berstatus lajang tersebut telah bekerja sebagai asisten rumah tangga di Medan selama kurang lebih 3 tahun. Yolinta mengatakan pihak keluarga masih menunggu kepastian terkait proses pemulangan jenazah korban ke Kabupaten Nagekeo. Hal itu karena majikan tempat korban bekerja juga menjadi korban dalam peristiwa ledakan tersebut. Atas nama pemerintah Kelurahan Ratu Ngamobo, dirinya menyampaikan ucapan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Roswita Bupudeku dalam peristiwa tersebut.
13: Korban ledakan gas di Medan berasal dari Kelurahan Ratu Ngamobo, Kecamatan Boawai, Kabupaten Nagekeo. Di sana, korban bekerja sebagai asisten rumah tangga sejak tahun 2023. Korban masih belum berkeluarga, sedangkan rencana pemulangan jenazah sedang dikonfirmasi karena majikannya juga terkena dampak. Atas nama pemerintah Kelurahan Ratu Ngamobo, menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya anak kami, Roswita Bubudeku.
14: Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nagekeo, Mursidin, mengatakan pihaknya sedang mengumpulkan informasi untuk memastikan data korban. Verifikasi dilakukan sebagai dasar penanganan lebih lanjut oleh pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Berita terakhir, bangkai kapal dan sampah penuhi pasir Pulau Bajo, Labuan Bajo. Laporan Epi Wahab.
3: Kawasan pesisir Pulau Bajo di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dipenuhi tumpukan sampah dan puluhan bangkai kisaran berjumlah 56 kapal wisata, belum termasuk speedboat yang diduga telah lama terbang kalai. Kondisi tersebut dinilai mencemari lingkungan sekaligus mengurangi daya tarik kawasan yang memiliki nilai sejarah bagi masyarakat setempat. Keprihatinan terhadap kondisi ini mendorong sejumlah warga yang peduli Pulau Bajo menggelar aksi bersih-bersih di sepanjang sepadan pantai. Selain mengumpulkan sampah di daratan, para relawan juga menyelam untuk mengangkat sampah yang tertimbun di dasar laut. Salah seorang warga Labuan Bajo, Ferry Adu, mengatakan Pulau Bajo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah perkembangan Labuan Bajo, sehingga kebersihannya perlu dijaga bersama.
15: Ya, kami sebagai warga Labuan Bajo yang lahir di Labuan Bajo sangat prihatin dengan keadaan dan kondisi sempadan pantai Pulau Bajo saat ini. Karena apa? Pulau Bajo ini satu kesatuan dengan daratan Labuan Bajo yang tidak bisa dipisahkan karena dia memiliki historis khusus. Ya. Kalau hari raya dulu, tiap hari raya orangnya datang main piknik ke sini. Di sini ada banyak kambing dulu. Jadi ketika kondisinya seperti ini, kami terpanggil untuk membersihkan, rongsokkan sampah-sampah yang ada di sini.
3: Menurutnya, sampah yang ditemukan didominasi sampah plastik, pecahan botol, kayu bekas, bangkai kapal, hingga limbah oli. Ia menyebut kondisi tersebut membuat kawasan sekitar 100 meter dari sepadan pantai tidak lagi layak dimanfaatkan untuk aktivitas wisata. Selain itu, ia mengungkapkan di kawasan pesisir Pulau Bajo terdapat puluhan kapal yang terbang kalai. Namun, hingga kini sebagian besar pemilik kapal tidak diketahui karena tidak ada pihak yang mengakui kepemilikannya. Selain membersihkan sampah di permukaan pantai, para relawan juga harus menyelam untuk mengangkat berbagai material yang tertimbun di dasar laut.
15: Hampir ya sampah plastik. Plastik bahan-bahan dari toko itu. Jadi terus kemudian daerah ini enggak, daerah sekitar radius 100 meter ya dari sempadan pantai ini tidak layak untuk dimanfaat atau ada wisata murah itu untuk masyarakat ya, karena banyak bangkai kapal, ya botol-botol pecahan, botol-botol minuman, jadi apa namanya kapal, bangkai-bangkai kapal, ya kayu-kayu, ya oli bekas, dan itu dibawa dari kapal-kapal, dibuang, sengaja dibuang di sini.
3: Melalui aksi tersebut, Ferry berharap seluruh elemen masyarakat, khususnya para pelaku usaha armada laut, dapat bersama-sama menjaga kebersihan kawasan pesisir Pulau Bajo dan tidak lagi membuang sampah maupun limbah kapal di wilayah tersebut. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh.

0: pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Cinta dangdut siap digoyang di sore hari. Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.

0: Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Di Florata sore ini bersama saya ya Dito Utama dan juga operator Budi Antonio ya, yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar RRI, saat ini kita sudah berada dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai program ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, untuk saat ini kami mengajak Anda ya untuk bergabung bersama kami di line telepon di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan saat ini sudah ada yang bergabung melalui telepon, kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
1: Ya, assalamualaikum Bang Dito.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Oma Deva di Jakarta.
0: Oma Deva di Jakarta, Bu. Sekarang menggunakan WhatsApp ya?
1: Iya, sekali-kali lah.
0: Oke, Mama Deva ini.
1: Iya.
0: Oke. Mau lagu apa ini, Mama Deva?
1: Oh, minta lagu Keramat dari Roma Irama.
0: Keramat ya? Weh, keramat iya. Apa ini yang keramat nih? Oke, lagunya disiapkan nih Mama Deva. Salam-salamnya Mama Deva. Halo?
1: Yang lagi bertugas. Untuk teman-teman, Oma Ceril, Opa Delorde, Bang Maxi, Bang Oris, Mbak Nursia, Mbak Ramla, Abang Putra Mus, Abang Yeri, Abang Papi, Abang Franz, Abang Marcel, Abang Cipri, Abang Servas, Bunda Ima, Mama Yanti, Mama Oce, Mama Ciko, Mama Ino, Mama Wilda, Abang Ustadz Abdullah, Abang Manda, Adik Widya, Adik Ida, kok nggak ada ininya ya?
0: Kemudian Mama?
1: Terus Mama Yanti, Mbak Sari, Bang Galuh di Jawa Timur, serta semua pendengar RRI Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, baik Mama
1: untuk
0: Deva.
1: Untuk Abang Dito, assalamualaikum warahmatullahi
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Deva ya sudah bergabung bersama kami di dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan lagunya sudah terposisikan untuk saat ini. Dan kita akan langsung sambungkan untuk penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Sipri dari Boawai.
0: Bung Sipri di Boawai. Oke, Bung Sipri, apa kabar sore hari ini?
2: Kabarnya baik.
0: Baik ya? Oke.
2: Iya, baik Bang.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan sih.
2: Minta lagu dari Santaoki, kalau masih boleh.
0: Mau lagu dari?
2: Santaoki, Santaoki, kalau masih boleh.
0: Santaoki?
2: Iya, iya.
0: Judulnya?
2: Kalau masih boleh.
0: Kalau masih boleh ya? Coba ya, ya, ya. Cek dulu ya. Kalau masih boleh. Ya, ya. Oke, sembari disiapkan.
2: Oke, salam-salam untuk Ibu Eli, Nona Widya, Nona Fia, Nona Oli, Nona Ida, semuanya di Maumere. Om Papi di Molomaru, Oma Cerin, Adik Yeri, untuk Bapak Manda, untuk Mama Hida Dina Kenasa, untuk Ayu Dembai, Bang Serva, Yanti di Bulmea, Mama Oce di Bukit Tangor, Bang Galuh di Jawa Timur, Sari di Banjarmasin, Oma Deva di Jakarta, untuk Ibu Widyati di Wonosobo, Jawa Tengah. Tiketnya semua fans RRI di mana saja berada dengan ucap. Oh, lupa buat Putramu sama Nusia yang di Mambawa.
0: Oke. Okay.
2: Oke, terima kasih Mbak, selamat sore.
0: Oke, baik, terima kasih kembali dan selamat sore kembali untuk Bung Sipri yang ada di Boawai. Dan lagunya sudah pada posisinya ya. Dan kami masih menanti Anda untuk bergabung bersama kami kembali. Dan langsung ada yang tersambung, kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
3: Halo, selamat sore. Dangdut adalah kita, Mas Dito.
0: Dangdut adalah kita. Dengan Oma Seril, betul?
3: Iya, ini dengan suara kios, bukan
0: suara kios ya. Oke, Oma. Apa kabar nih, Oma? Sore hari ini, Oma.
3: Puji Tuhan, kabar.
0: Puji Tuhan. Baik ya?
3: Oke. Gimana kabar sebaliknya?
0: Puji Tuhan, kami di sini semua juga baik-baik dan sehat semua nih, Oma.
3: Oh, amin. Semoga amin. Sehat terus.
0: Iya, amin. Dan
3: Oma kan Mas Tito juluki Oma kalau malam itu suara bantal.
0: Suara bantal. Heeh,
3: kalau siang itu
0: suara kios. Iya. Karena Oma aktivitasnya di kios ya. Kadang ada suara truk lewat gitu juga kan, macam-macam di kios itu.
3: Iya,
0: macam-macam. Iya, Oma. Oke, Oma. Mau lagu apa nih, Oma Seril?
3: Iya.
0: Mau lagu apa sore hari ini?
3: Mama Karo.
0: Mama Karo. Wah, lagunya sekarang macam-macam ya. Dulu.
3: Iya, Mas Dito. Masa dengar lagu yang sama? Masa mesti bosan kan, Mas
0: Dito? Iya. Oke. Ini lagunya ya, sudah.
3: Harus berubah kan, Mas Dito?
0: Oke, Oma. Ini lagunya sudah pada posisinya nih. Oma, maksudnya Mama Karo ya?
3: Iya, Mama Karo. Judulnya Mama Karo.
0: Iya, sudah. Sudah siap ini. Salam-salam ya, Oma.
3: Salam-salamnya untuk Mas Tito bersama operator yang lagi bertugas. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga tetap semangat, Tuhan memberkati.
0: Amin.
3: Dan juga untuk teman-teman semua yang tidak sebutkan namanya satu persatu, ucapannya selamat sore semua, selamat mendengarkan. Mas Dito,
0: gimana Oma?
3: Selama ini ada mau terima ini orderan dari mobil ini. Tadi sudah lama. Selamat sore.
0: Oke. Oke, baik Oma. Terima kasih banyak sudah bergabung ya. Dan Oma Seril ini sedang sibuk-sibuknya ya. Tadi langsung terima orderan dari mobil yang datang gitu di kios ya. Oke, menarik sekali nih Oma Seril nih. Di tengah-tengah kesibukannya tetap bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Dan kita akan sambungkan kembali penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mas Dito.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Manda, betul?
4: Betul sekali.
0: Betul. Oke, Bapak Manda, apa kabar sore hari ini?
4: Alhamdulillah kabarnya baik, tapi kami di sini hujan terus dari tadi nih.
0: Hujan ya? Bapak Manda ya. Itu di
4: Maunuri.
0: Oh, di Maunuri. Maunuri hujan nih dari tadi ya. Wah, di ND ini panas nih. Panasnya menyengat
4: terus.
0: Iya. Oke, walaupun kita ada perbedaan cuaca, yang penting bisa tergabung ya bersama Pro Dangdut Pro 1 RRI ND nih Bapak Manda.
4: Masih di hati.
0: Iya, oke. Bapak Manda mau lagu apa ini sore hari ini?
4: Dari Manis Manja, Aduh Buyung.
0: Manis Manja, Aduh Buyung ya?
4: Ya.
0: Oke, disiapkan nih. Sembari disiapkan, mau salam-salamnya dengan untuk siapa nih Bapak Manda?
4: Misalnya buat Mas Dito bareng di box musik, selamat bertugas, semoga tetap semangat sampai penghujung acara. Terus buat Mama Ceri tadi, terima kasih asapannya juga buat yang sudah pada masuk tadi, Putra Mos, yang di Mamere semuanya, Bina Ima bareng kawan-kawan di Mamere. Terus buat yang di Putra Mos, terus yang di Bajawa semuanya, di Maupongo, Bung Serva, Bapak Ingrid, terus Rehan. Pokoknya semua-semuanya Oma Dev yang lagi gabung, yang ucapkan selamat sore, selamat bergabung di RRI Pro 1 ND bersama Mas Dito. Semoga RRI ini semakin jaya di udara.
0: Oke, amin.
4: Buat Mas Dito, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan kita akan angkat telepon ya untuk yang sudah bergabung kembali. Langsung ada yang nyambung. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
5: Selamat sore.
0: Selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Bapak Syarifuddin Ambon.
0: Bapak Syarifuddin Ambon, apa kabar Bapak Syarifuddin? Kita bertemu lagi ya.
5: Baik-baik, semoga sehat-sehat selalu di harinya mendung sekarang.
0: Amin, semoga kita sehat selalu ya. Oke.
5: Ya, sehat-sehat selalu.
0: Amin. Oke, Bapak Syarifuddin mau lagu apa ini?
5: lagu Kalau Bisa Jangan Engkau Siksa Bisa.
0: Jangan?
5: Jangan Engkau Siksa.
0: Jangan Engkau Siksa. Oke. Okay. Lagunya dari disiapkan. Kus
5: dari Kus Plus.
0: Kus Plus ya?
5: Ya.
0: Ini dangdut ya?
5: Iya, dangdut. Judulnya begini. Jangan Engkau Siksa Diriku Ini Tuh.
0: Oke, oke, oke. Disiapkan lagunya.
5: Nah, terus kirim-kirim.
0: Kirim salam.
5: Bu, ya. Buat Bunda baru. Terus kirim-kirim buat Oma Cerir. Buat siapa ini? Buat bapak yang tadi lewat yang masuk telepon pertama.
0: Telepon pertama ya?
5: Iya, yang tadi itu.
0: Oh, Mama Deva telepon pertama atau Bung Sipri?
5: Ah iya, Bung Fitri.
0: Nah, ada Bapak Manda Oma juga. Deva
5: di Jakarta nun jauh-jauh sana. Okay. Terus dikirim-kirim buat Mama Oce putramu yang menjauh-jauh sana sering masuk di Pro 3 RRI Jakarta. Terus telepon lagi buat siapa ini, Mama Feni. Buat teman-teman semua nun jauh sana di Imbai sana, semoga sehat-sehat selalu, mohon doa walafiat.
0: Amin.
5: Terus buat Bapak Ulmando dengan operatornya, semoga sehat-sehat selalu, mohon santai-santai di RRI ND Jalan Durian Sawit.
0: Oke, baik Bapak Syarifuddin.
5: Iya. Terus kirim-kirim lagi buat Mama Yanti, buat Rehan, semoga panjang umur, sehat-sehat selalu.
0: Oke.
5: Hari ini di IPND cuaca mendung. Saya kirimkan ini buat kru-kru di mana saja berada untuk Syarifuddin.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Syarifuddin ya. Dan sebelum kita beranjak ke lagu, kami akan terima satu penelpon lagi ya. Untuk yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat
1: Dangdut
0: sore.
1: Adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Dengan Kakak Sari di Banjarmasin. Oke, Kakak Sari, apa kabar sore hari ini?
1: Alhamdulillah, kabarnya
0: Alhamdulillah,
1: baik.
0: Gimana sebaliknya? Selalu baik ya. Alhamdulillah, di sini kami semua juga baik-baik dan sehat selalu dan pastinya selalu semangat ya menemani pendengar Pro 1 RRI ND. Itu Kak Sari. Oke. Kakak Sari mau lagu apa sore hari ini?
1: Mau lagu Camelia Malik.
0: Camelia Malik.
1: Rindu berat.
0: Rindu.
1: Iya. Rindu berat.
0: Rindu berat, ya betul ya?
1: Iya.
0: Oke. Salam-salamnya
1: salam, ini. Salam buatnya Mas Galuh, buat Bang Marcel, buat Bang Sipri juga, buat Yeri, buat Ramlah, buat semuanya aja. Buat Abang Dido, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali untuk Kakak Sari yang sudah bergabung bersama kami. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, setelah ini kita akan beranjak ke lagu terlebih dahulu ya, untuk menghibur Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat,

Pernah dengar kalau hidung manusia itu lemah? Faktanya, itu salah besar. Hidung manusia ternyata punya kemampuan luar biasa yang jarang dibahas.

ternyata jauh lebih kuat dari yang diperkirakan selama ini. Di dalam hidung ada sekitar 400 jenis reseptor penciuman, dan setiap reseptor bisa menangkap kombinasi aroma yang berbeda. Itulah kenapa kita bisa membedakan bau hujan pertama saat turun aroma tanah, parfum tertentu, sampai wangi makanan favorit, bahkan ketika aromanya sangat mirip. Lebih unik lagi, bau tertentu bisa langsung memicu emosi dan juga memori karena indera penciuman terhubung langsung ke bagian otak yang mengatur perasaan. Itulah alasan sebuah aroma

0: makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya abang. Terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
3: Bahagialah di setiap momen di kehidupan Anda tanpa rasa khawatir. Karena bahagia tidak membutuhkan syarat. Rajutlah kebahagiaan Anda bersama kami di Florata sore ini. Pro 1 RRIND.

0: Masih di kawasan Jalan Duren nomor 101 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI, masih di Pro 1 RRI ND ya, di program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan pastinya kami masih menanti Anda untuk bergabung bersama kami ya, untuk request lagu, kirim-kirim salam, ataupun hanya ingin bertegur sapa kepada kami. Bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan kita akan angkat telepon dari penelpon ya, yang sudah bergabung, dan ini pendengar sudah ada yang tersambung bersama kita. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, selamat sore.
0: Dangdut Bang adalah Armando. Kita, saya dengan Dito.
1: Oh
0: iya. Ini dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Ibu Erlina dari Rumurina Barat.
0: Ibu Rina, betul ya?
1: Ibu Erlina dari Rumurina Barat.
0: Oh Erlina, iya ya, Bu ya. Erlina ya. Oke, okay, ya, Ibu Erlina. Iya, saya dengan Dito. Oke, okay. Ibu Erlina mau lagu apa ini di sore hari lagi ini?
1: Kopi Dangdut.
0: Kopi Dangdut. Oke, okay. Kopi ya. Dangdut ya. Disiapkan. Salam-salamnya ini, Ibu.
1: Untuk temanku Ibu Siska Ewo yang bertugas di Puskesmas Putaratu. Untuk iparku Bidan Cindy di Larantuka, Bidan Noni di Lima Oponggo, Bidan Lin di Jakarta. Semoga okay. Tuhan selalu memberkati mereka di saat kerjanya.
0: Oke, okay. Amin. Ada lagi ya. Salam-salamnya Ibu Erlina?
1: Sudah.
0: Sudah, oke. Okay. Terima kasih banyak ini sudah bergabung bersama ya, kami nih di Pro Dangdut. Bro satu hari ini.
1: Siapa tadi?
0: Saya dengan Dito, Ibu Erlina.
1: Oh,
0: iya, ya, betul, betul.
1: Oke, terima kasih.
0: Ya, sampai ketemu lagi Ibu Erlina ya, dan ya, kami tunggu di program-program kami selanjutnya, Ibu. Oke. Oke. Baik.
1: Sore.
0: Oke, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Baik, pendengar setiap Pro 1 RRI ND di belakang Ibu Erlina. Siapa lagi yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui line WhatsApp di 0821-3878-8786. Dan ini sudah ada yang bergabung juga melalui WhatsApp ya, mengirimkan chat ya di WhatsApp. Kami akan bacakan. Ini dari Bapak Dimas. Ya, ini pesannya, selamat sore Bung. Ini dengan Bapak Dimas di Nangaroro, Beda. Mau bagi-bagi salam buat Bung Papi di Wolowaru. Kemudian untuk Nursia, Bung Abdul, Bapak Manda, dan juga semua fans RRI tanpa terkecuali, salam sapu rata, maaf tak sapa satu persatu. Mari bergoyang dengan acara dangdut ini, karena dangdut mengajak kita walaupun kita dengar sambil goyang ya. Dan tak lupa buat anak Dimas, Yolan di Bajawa, anak Sasa dan Ita di rumah setia bersama bapak. Dan spesial buat istri yang berada di Jakarta, kapan pulang. Dan warga Beda, Dombu, Dalumutu, Solo KO, dan Bolo. Ini semuanya yang lagi dengar RRI. Selamat sore semua dan mari bergoyang. Terima kasih. Kalau lagi di udara, senggol-senggol Bapak Dimas. Oke, senggol Bapak Dimas ya. Oke, dan nanti pasti selalu disenggol terus nih, khusus untuk Bapak Dimas ya, yang ada di Nangaroro ya. Bapak Dimas sih pastinya sedang mendengarkan Pro 1 RRI ND nih ya. Oke, selamat sore Bapak Dimas, dan juga selamat menikmati lagu-lagu dangdut ya dari kami Pro 1 RRI ND. Dan lagunya langsung kami siapkan Bapak Dimas, yakni ABC ya. Oke, dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali melalui line telepon ya. Kita akan langsung sambungkan, dan saat ini sudah ada yang tersambung. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut acara kita sore.
0: Dengan siapa, di mana ini?
2: Jawa Timur bergoyang.
0: Jawa Timur bergoyang. Mas Galuh, apa kabar?
2: Iya, kabarnya baik, sehat.
0: Oke, baik sehat ya. Kabarnya sebaliknya di sini juga sehat semua dan selalu bahagia ini Mas Galuh.
2: Wah, mantap.
0: Mantap.
2: Ini yang dimau orang, semua orang kan gitu.
0: Iya, sehat, betul. Gitu, iya, sehat dan bahagia yang penting itu.
2: Iya.
0: Oke, okay, Mas Galuh, lagunya apa ini sore hari ini?
2: Marlina.
0: Marlina. Oke. Okay.
2: Wah, dari Irfan Mansur itu loh.
0: Oke, siap Mas Galuh. Langsung disiapkan ya lagunya. Marlina. Sari
2: sudah masuk kan?
0: Gimana Mas Galuh?
2: Carinya belum masuk.
0: Carinya sudah tadi 15 menit yang lalu.
2: Mantap.
0: Iya, pastinya sudah disampaikan juga salamnya tadi.
2: Oh iya. Salamnya buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin, semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarganya.
0: Mm-hmm.
2: Terus ada siapa itu? Baramla, ada Mama Diva, ada Bang Marcel, ada Opa Lodes, Bang Hati, Bang Sikri, dan semua saja. Buat yang siar, semoga selalu bahagia dan sehat selalu. Tetap
0: Amin.
2: Semangat. Suri.
0: Pastinya di sore Pro Dangdut adalah kita. Oke, baik. Mas Galuh, terima kasih banyak nih sudah bergabung ya bersama Pro 1 RRI ND. Dan pendengar RRI, di belakang Mas Galuh sudah ada yang tersambung kembali ya. Kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Selamat sore Kerita Pro Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Putra Musdi Detumali, Kak.
0: Bung Putra Musdi Detumali. Oke, Bung Putra Mus, apa kabar sore hari ini? Bung Putra Mus? Ay, sayang sekali ya, terputus nih dari Bung Putra Mus. Oke, dan kita masih menanti Anda ya untuk bergabung bersama Pro 1 RRI ND di 0821-4451-1957. Dan sudah ada yang tersambung kembali. Halo, selamat sore.
3: Ya, sore kembali kali itu.
0: Oke, dengan Bung Putra Mus, karena tadi sempat terputus, betul?
3: Iya, betul.
0: Oke, Bung Putra Mus, mau lagu apa sore hari ini, Bung?
3: Lagunya dari Bella Nova.
0: Dari
3: Bella Nova.
0: Bella Nova ya?
3: Iya.
0: Oke, judulnya, Bung?
3: Judulnya itu Aku Capek Yang.
0: Aku Capek Yang, gitu ya?
3: Iya.
0: Oke, Bella Nova. Oke, lagunya sudah terposisikan.
3: Oke, lagunya buat semua para pendengar setiap program satu yang lagi mendengarkan siaran Pro 1, dan juga buat Kerito bareng teman-teman di studio, bareng operator. Ya, ucapannya selamat sore, salam pendangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
3: Terima kasih, selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih kembali Bung Putramu sudah bergabung bersama kami ya di dalam ruang dengar Anda. Oke, baik pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, sebelum kami untuk terima telepon Anda lagi, kami akan hadirkan lagu untuk Anda yang pastinya selalu menghibur Anda di sore hari ini, dan pastinya membuat Anda bergoyang ya di sore hari ini. Dan pastinya kami selalu menyapa Anda ya di dalam ruang dengar Anda dan selalu menemani Anda. Oke, baik pendengar siap Pro 1 RRI ND, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: ratusan ribu orang. Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: macem. Contohnya, Nora ngechat nih,
1: nanyain udah di mana.
0: OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari ini.

0: siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?

momen di kehidupan Anda tanpa rasa khawatir. Karena bahagia tidak membutuhkan syarat.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini. Pro Dangdut

0: Selamat sore pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Di sore hari ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Cek Fakta bersama saya, Dito Utama.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan akan mengenakan tarif pajak bagi pejalan kaki. Informasi tersebut diunggah pada 19 Juli 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri tidak ditemukan pemberitaan dari sumber kredibel yang menyatakan adanya kebijakan tersebut. Dan foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat periode 2017-2022 Budi Setiadi yang berasal dari artikel wartakota.tribunnews.com pada 25 Maret 2021 dan tidak berkaitan dengan isu pajak pejalan kaki. Selain itu, kewenangan pemungutan pajak bukan berada di bawah Kementerian Perhubungan. Dan informasi ini pendengar kami lansir dari laman resmi komdigi.go.id. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar, karena sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program Beranda Asta Cita berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, salam jumpa bersama kami RRI Manado di program Randa Stacita. Kali ini kami akan membahas topik terkait Gerakan Ayah Teladan Indonesia untuk Ketahanan Keluarga. Pendengar, Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau disingkat GATI merupakan gerakan yang bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sejak dini. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
2: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait Gerakan Ayah Teladan dalam pembangunan keluarga. Kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga, bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang, Pak Koba.
3: Ya, selamat siang.
2: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
3: Sudah Pak.
2: Oke, jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendukbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
3: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri, tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita, kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan praremaja. Ya, betul. Jadi ada pendampingan remaja dan praremaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
2: Oke, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya, kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok, ya. Hadir orangnya mungkin ada, tapi secara ayahnya dalam kehidupan sehari itu kurang.
3: Sosok,
2: ya, sosoknya itu kurang. Karena memang ya kita mengerti orang, kalau kita bahas mengenai generasi baby boomer itu kan orangnya lebih strict, lebih tegas. Betul. Ya. Dan itu gak salah, karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit, ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada, jadi kayak turun temurun. Nah, iya, berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu.
3: Iya,
2: berarti ya.
3: Betul.
2: Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemendukbangga, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak, terutama karena anak yang paling butuh, sebenarnya itu seperti apa kalau dari, iya, dari
3: mungkin sebelum kita bahas ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATI ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
2: 20,9%
3: ya. Datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20 sampai 21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
2: Betul,
3: ya,
2: betul.
3: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik.
2: Iya.
3: Tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
2: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
3: Ya, jadi kalau ditilik dari penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan dan tidak percaya diri.
2: Mental kemudian, health ya kalau kata anak sekarang.
3: Betul,
2: ya.
3: Mental health. Kemudian anak perempuan jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
2: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
3: Iya, dampak fatherless.
2: Nah, ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan ya. Dan itu bukan hal yang kecil, makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini ya, gerakan ayah teladan.
3: Betul.
2: Dan kalau untuk gerakan ini apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi tapi seluruh mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar enggak terlalu dominan di rumah ya. Karena harus berbagi peran juga kan jadinya ya. Membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
3: Baik. Jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru, baru tahun ini karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATI ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATI, yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama programnya kita, yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan. Jadi kami sudah sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, untuk membentuk komunitas GATI ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di kampung-kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATI ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
2: Betul ya, kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar, di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi, psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya. Untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah, gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki. Kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya. Dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya. Ada jarak yang yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya, maksudnya mau bawa merenge-renge, papa-papa, mau bawa itu jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKKN bagaimana supaya mau masuk di sini? Sementara orang budayanya seperti itu.
3: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu. Ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas. Yeah. Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya, misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan itu adalah ada 4 indikator. Okay. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
2: Boleh.
3: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga. Contoh. Kemudian itu kan interaksi, atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan, saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu. Iya, tapi sebenarnya dengan mendengarkan seorang anak, itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
2: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pah," langsung, "Aduh, tanya aja Pak Mama."
3: Ya, ya,
2: kan
3: begitu,
2: seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan. Ya,
3: betul. Okay. Harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ibu.
2: Tugas
3: ayah
2: dari
3: jarang gitu.
2: Ibu.
3: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu tapi jarang. Nah, itu menjadi satu faktor dimensi dari dimensi keterlibatan.

pendidikan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia.

0: Asta Cita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado, gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena Pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam beranda Asta Cita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

Anda berada kali ini Asta Cita dari RRI Wamena. Kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di rumah baca

0: bahkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga, ya, waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dan kami dari situlah. Kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami, literasi rumah baca Honeywene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
1: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di rumah baca keluarga Honeywene ini?
0: Saya beranjak dari pengalaman pribadi, ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya. Dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa itu kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, terus saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama, ya. Dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
1: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya, dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
0: Oke, terima kasih. Kami bersama ini sudah 20 tahun.
1: Wow.
0: Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak, ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara, ya. Dulu sekolah mau jadi imam. Iya, mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
1: Ibu Maria Christina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
2: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga, suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dan kegiatan yang ada di luar sana.
1: Ada kecurigaan kah tidak?
2: Tidak ada.
1: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
2: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
1: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, rumah baca keluarga Honeywene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga

0: Itu memang kami konsep bersama ya, untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu, sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya, sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan Rumah Baca Hornai Wene ini. Ini suatu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang, belajar, dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu, seperti anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung kita sudah siapkan dari pagi, kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga seperti tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami, karena memang sudah direncanakan dari malam, besok kita buat apa. Oh, besok ada Honai Wene, Wene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh, termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama, kami langsung bagi, mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang, sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini, saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu, tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
1: Ini kan anaknya sudah jadi banyak ini, dan beda sifat, beda watak juga.
0: Dan ini suatu pilihan kami ya, yang sudah kami buat. Dan anak-anak yang datang, kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang, ada yang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa, atau kalau makan duduk di meja itu bagaimana, ya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini, itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus. Terus ada yang anak-anak besar itu, yang perempuan itu, dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Jadi kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami, dengan anak-anak yang hadir. Kurang lebih ada, kalau setiap kali pertemuan itu, dan anak-anak sekitar 60-70 satu kali pertemuan.
1: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Hone Wene ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
0: Untuk anak-anak yang hadir sini, tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua, atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain, dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan, dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada tapi lahir lepas saja begitu, tapi orang lain pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan, anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
1: Ibu Maria.

lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari semakin banyak, itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Dan kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu, mama kita punya PR. Oh mari, mari, mari, mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu. Saya senang. Kayak yang paling saya ingat itu yang pertama kita

0: Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
1: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Ayo, tapi kalau ditanya coba baca air minum.
2: Ayo, itu sudah.
1: Yang harus saya bentuk, yang saya bentuk mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengerti lah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di sini.
3: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
1: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami. Bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini. Ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan kami dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
0: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
3: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.

0: kebersama itu yang paling penting. Kebersama itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama. Pokok selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapak saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang, sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi satu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
1: Terima kasih untuk Bapak Gerardus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita

0: dari RRI Wamena dalam Beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
1: Beranda Asta Cita.

0: sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, terkait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan, ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan, yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun kebelakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu. Pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal, dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah desa. Tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non-formal. Bahkan di sini, di lingkungan kami, ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini tidak seperti generasi-generasi yang tidak punya keahlian, tidak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini. Pendidikan harus kita utamakan.
0: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
1: Nah itu tadi, pokoknya selama kita, utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya. Ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain itu sudah siap, lebih matang.
0: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
1: Dan alhamdulillah, dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan itu tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Dan sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja, itu saja. Dan sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah, mawaddah, warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga. Terus anak pun dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
0: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga
1: ini? Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modeli yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian, sepeda motor, paras dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak, itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau, punya semangat, punya skill, punya kemauan. Itu kunci sukses, bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
0: Oke, okay. Ya, Pak Abdul Rahman. Peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini Pak pentingnya?
1: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu disamping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangannya seperti itu. Kita optimis selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita Mas itu.
0: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa Pak?
1: Alhamdulillah. Jadi memang jadi kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah, kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu tidak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakanlah, secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, orang bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Cara negara-negara dikatakan wa'an lesa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan. Dia sedang terjadi atau dan lain sebagainya. Ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir. kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin karena terlebih dahulu dia kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nur, nur itu cahaya. Jadi ketika anak ruwet, anak peteng, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
2: Oke, ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi, di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga nih Pak Abdul?
1: Subhanallah, kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa celahnya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak, tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikitlah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga kita nanti enggak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya, itu enggak banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi. Lah sehingga itu nanti pengaruh nenggone psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari kadang-kadang itu anak kita itu enggak pernah keluar rumah, enggak pernah keluar kamar. Itu orang tua bangga. Tapi ntar dulu, apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam, demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal, sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita maksud. Lek ngerti agomo, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
2: Ya, terakhir Pak Abdul, apa yang ingin disampaikan ya terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini?
1: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat, semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau apanya saja, fasilitas dan sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalul qad. Jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan. Jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan, kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
2: Demikian pendengar bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.
4: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
0: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
3: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis, dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur. Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto SKM MAD MKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026 setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Hitam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya? Ya. Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
5: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu ya para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi dengan saya Sunarto, Kepala Kemendubangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara. Betul. Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting. Karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya, kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah, ini Bang Padel.
0: Siap.
5: Nah, kemudian kami Kemendubangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri Pak Dr. Wiyaji. Ya. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
6: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan berkualitas, ya Pak Dokter ya.
5: Yeah.
6: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kemenkumbangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah Genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program Genting ini, Pak Dokter?
5: Oke. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini loh. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Ya. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Okay. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Itu pada peningkatan keluarga. Nah, kaitannya apa dengan Genting ini gitu ya? Dengan Genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak
6: proaktif gitu ya.
5: Proaktif bergerak gitu. Karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep Genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting, tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan Genting ini? Teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung, ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya, pendonor investasi akhirat.
6: Kalau dulu mungkin kita kenal gen ota, Pak.
5: Ya, gen ota. Oh, jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung.
6: Yeah.
5: Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program Genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun di dalam perjalanannya intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Madel. Nah, jadi Genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami. Terutama ini desil 1, desil 2, dan desil 3. Di masa depan, keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan. Hidup dalam sakinah mawadah warahmah, hidup dalam gemah ripah loh jinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun, karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang

Kreatif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara, dari ND Kota Pancasila Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Kamis 23 Juli 2026, dengan berita utama. Program revitalisasi sangat berdampak untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan layanan pendidikan. Hari Anak Nasional 2026, momentum pemerintah Kabupaten Rotendao perkuat perlindungan anak dan pembangunan generasi berkualitas. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Dito Utama. Program revitalisasi sangat berdampak meningkatkan kualitas dan kenyamanan layanan pendidikan karena memberikan keamanan akses dan kesejahteraan, serta memastikan masyarakat mendapatkan fasilitas layanan dasar yang lebih layak dan mudah diakses. Selengkapnya laporan Alutani.
1: Menurut saya, ini sangat berdampak untuk siswa karena membuat siswa lebih rajin belajar karena semua ini sudah terbangun dan fasilitas sudah mulai tercukupi.
2: Ini berdampak pada layanan pendidikan di sekolah kami. Kami semakin bersemangat karena sebelum kami mendapatkan revitalisasi pendidikan, kami ada 3 shift. Tapi sekarang sudah 1 shift, semuanya masuk pagi.
3: Siswa kelas 6C SD Impres Nemata, Kota Kupang, Adiba Sakila Ramadhani kepada RRI Selasa 21 Juli 2026 merasa bangga dan senang dengan program revitalisasi sekolah yang dilaksanakan pemerintah Presiden Wakil Presiden Prabowo Gibran. Menurutnya, program tersebut sangat berdampak. Ia mengaku saat ini para siswa sangat menikmati program revitalisasi pendidikan. Ia menjelaskan, lazimnya mereka harus bergantian jam sekolah pagi dan siang, akan tetapi setelah penambahan 17 ruang rombongan belajar, proses belajar mengajar hanya berjalan 1 shift saja, yakni pagi hingga siang.
1: Rasanya ya, memasuki 3 shift itu sangat terasa capek dan alhamdulillahnya sekarang kita sudah dibangun sekolahnya dan kita sangat senang. Dulu kita itu masuk siang dan pulangnya sore dan kadang-kadang juga hampir jam 6. Dan itu kan banyak anak-anak juga yang mengikuti les, mengaji semua yang di jam-jam sore. Jadi anak-anak itu semua tidak mendapatkan istirahat.
4: Kalau sekarang bagaimana?
1: Sekarang karena sudah memasuki shift pagi, sorenya kita bisa membantu orang tua dan kita bisa tidur dan pelajaran kami baik.
3: Guru SD Impres Nemata, Kota Kupang, Jackson S.V. Haga mengaku bangga menerima program revitalisasi pendidikan. Menurutnya, program Presiden Prabowo Gibran tersebut sangat membantu mereka di SD Impres Nemata bisa keluar dari rasa tidak nyaman mendidik anak-anak yang harus belajar hingga sore hari dan tidak dapat menjalankan ekstra kokulikuler di sekolah akibat masih menerapkan sistem shift pembelajaran pagi dan siang.
2: Kami sangat senang sekali karena dengan adanya dana revitalisasi pendidikan, kami mendapatkan gedung yang baru bersama dengan mebel lainnya dan juga ini berdampak pada layanan pendidikan di sekolah kami. Kami semakin bersemangat karena sebelum kami mendapatkan revitalisasi pendidikan, kami ada 3 shift. Tapi sekarang sudah 1 shift, semuanya masuk pagi,

0: sehingga layanan pendidikan semakin lebih kondusif dan maksimal.
1: Kepala SD Impres Nemata Kota Kupang, Martinus Klau, kepada RRI menuturkan hasil terbaik program revitalisasi pendidikan yang mereka dapatkan sangat membantu pihak sekolah membagi waktu baik jam mengajar guru-guru maupun jam belajar siswa hanya pagi hingga siang. Sementara waktu tersisanya dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran ekstra kokulikuler.
2: Seperti anak-anak tadi memberi testimoni bahwa mereka tidak bisa tidur siang, tidak bisa bermain sore karena yang masuk siang jam 12 bahkan setengah 1 itu pulangnya jam 5 dan jalan kaki ke rumah tibanya sudah maghrib. Tetapi sekarang ruangannya sudah memenuhi, semua masuk satu shift. Sehingga kegiatan pembelajaran itu berjalan lancar karena guru juga tidak harus tukar-tukar jam. Karena ada guru mata pelajar yang mengajar pagi, harus lagi mengajar sore. Tapi sekarang semuanya sudah satu shift berjalan lancar sampai jam 1 siang, anak-anak pulang dengan aman dan mereka boleh istirahat, sore juga mereka bisa bermain dan membantu orang tua.
1: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ernest S. Luji, kepada RRI mengatakan bahwa program revitalisasi Presiden Prabowo sangat membantu satuan-satuan pendidikan, yakni gedung dan fasilitas penunjang. Menurutnya, terbangunnya gedung sekolah yang memadai sebuah mimpi dan harapan besar generasi anak bangsa meraih cita-citanya.
3: Keberadaan ruang-ruang kelas yang sudah diperbaiki, sudah direvitalisasi, disitulah akan mulai muncul mimpi-mimpi besar untuk Kota Kupang ini. Nah, khusus untuk SD Impres Naimata ini sangat menarik karena tidak saja program revitalisasi yang masuk ke sini, tapi turut terlibat di dalamnya peran Bapak Wali Kota Kupang lewat sumbangsih 5 ruangan kelas. Jadi dari program revitalisasi dari dana pusat itu sebesar 7 ruang, dari Bapak Wali Kota Kupang lewat APBD itu 5 ruangan. Jadi totalnya ada 17 ruang. Dan yang lebih hebat, keterlibatan orang tua murid, komite, itu luar biasa.
1: Direktur Ekosistem Media, Dijen KPM, Kementerian Komunikasi Digital RI, Farida Dewi Maharani menyampaikan revitalisasi merupakan program hasil terbaik cepat PHTC pemerintah yang berfokus pada perbaikan fisik sekolah mulai dari jenjang PAUD hingga SLTA, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi kerusakan, dan penyediaan fasilitas sanitasi layak yakni MCK. Revitalisasi dapat mendukung peningkatan kualitas dan kenyamanan satuan pendidikan berupa sarana dan prasarana seperti gedung, toilet, dan area bermain sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan mendukung produktivitas. Kementerian yang bertanggung jawab penuh terhadap program revitalisasi satuan pendidikan atau revitalisasi pendidikan adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen Republik Indonesia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hari Anak Nasional 2026, momentum pemerintah Kabupaten Rotendao perkuat perlindungan anak dan pembangunan generasi berkualitas. Selengkapnya laporan Raja Elwadus.
5: Pemerintah Kabupaten Rotendao menegaskan komitmennya memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak pada peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 bersama Pusat Pengembangan Anak atau PPA Klaster Nusa Lote Timur yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Rotendao Kamis 23 Juli 2026. Bupati menegaskan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama keluarga, sekolah, rumah ibadah, pemerintah, dan masyarakat. Menurut Bupati Paulus Senuk, kolaborasi seluruh elemen menjadi kunci menciptakan generasi Rotendao yang berkarakter, berprestasi, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Bupati juga mengapresiasi peran Pusat Pengembangan Anak yang dinilai menjadi mitra strategis pemerintah dalam membina karakter, memperkuat kerohanian, dan mendampingi anak-anak dari keluarga rentan agar tumbuh menjadi generasi sehat, cerdas, dan beriman.
6: Saya tentu saja mengucapkan terima kasih banyak kepada para pengelola PPA di Kabupaten Rotendao bahwa bangsa kita membutuhkan pembangunan sumber daya manusia yang lebih dan lebih lagi. Pemimpin tidak pernah dilahirkan, tapi pemimpin harus dibentuk. Dan pembentukan seorang pemimpin harus dibentuk sejak dini. Inilah waktu-waktu emas buat anak-anakku semua, adik-adikku semua. Tolong gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baik. Kami orang tua tentu saja sangat support. Sebagai pemerintah, saya dan Ibu Wakil dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Rotendao punya mimpi-mimpi buat anak-anak kita.
5: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Jos Hendra Nalenan mengatakan peringatan Hari Anak Nasional tahun ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan anak, sekaligus mendorong kolaborasi pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak.
7: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan anak, menumbuhkan karakter anak yang sehat, cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia, mendorong partisipasi aktif pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat, menciptakan lingkungan yang ramah anak, mempererat kebersamaan, dan memberikan ruang bagi anak untuk berkreasi, beraksi, dan berprestasi.
5: Melalui momentum Hari Anak Nasional 2026, Pusat Pengembangan Anak atau PPA Klaster Nusa Lote Timur melakukan kegiatan penampilan kreativitas anak, edukasi tentang hak dan perlindungan anak, permainan edukatif dan lomba, pemberian hadiah, dan deklarasi komitmen bersama mewujudkan Kabupaten Layak Anak yang diikuti 204 orang anak usia 9 hingga 11 tahun bersama mentor. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kadin Kabupaten Belu berkomitmen dukung pengembangan zona ekonomi khusus untuk dorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selengkapnya laporan Feby Lolede.
8: Setelah resmi dilantik Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Kabupaten Belu, Albertus Baldion Tanur menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program pengembangan zona ekonomi khusus yang telah dicanangkan pemerintah. Diakuinya Kabupaten Belu memiliki peluang strategis untuk berkembang sebagai kawasan ekonomi khusus karena letaknya yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Dikatakan posisi geografis harus dimanfaatkan secara maksimal. Keberadaan perbatasan darat dengan Timor Leste membuka peluang besar bagi pengembangan perdagangan, investasi, hingga sektor jasa yang mampu meningkatkan daya saing daerah. Menurutnya kesempatan tersebut tidak boleh disia-siakan. Masyarakat Kabupaten Belu harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan ekonomi, bukan sekadar menjadi penonton ketika berbagai investasi dan peluang usaha berkembang di wilayah perbatasan.
9: Kebetulan kita punya satu kawasan ekonomi khusus yaitu Mekai. Untuk itu, teman pengurus, mungkin setelah ini kita akan segera berrapat bersama apa yang harus kita lakukan, apa yang kita harus siapkan, sehingga kita tidak jadi penonton nantinya. Karena kalau sudah diketok oleh pemerintah pusat, zona ekonomi ini jalan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita wajib menjalankan dan kita adalah penjaga gawang terakhir. Karena akan ada pengusaha-pengusaha besar dari Jakarta, Surabaya, dan lain-lain yang ambil bagian. Kita tidak boleh kalah saing. Itu kita perlu kompak, kita perlu bekerja sama antara Apindo, IPMI, dan lain-lain dengan pemerintah. Sehingga kita itu meskipun kecil, tapi kita kompak. Nah, kalau kita sudah kompak, tentunya benefit yang akan muncul dari zona ekonomi khusus itu bisa kita dapat.
8: Lebih lanjut disampaikan Kadin Kabupaten Belu, dengan zona ekonomi khusus tidak dapat berjalan sendiri, tetapi dibutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, serta berbagai organisasi yang memiliki kepedulian terhadap pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, Ketua Kadin Belu mengatakan kolaborasi tersebut akan menjadi fondasi penting dalam menarik investor, memperluas lapangan kerja, meningkatkan aktivitas perdagangan lintas batas, serta mendorong tumbuhnya pelaku usaha lokal agar mampu bersaing dan berkembang. Selain itu juga meningkatkan investasi dan melalui program tersebut akan mempercepat pembangunan infrastruktur, mendukung sektor usaha mikro, kecil dan menengah, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menciptakan lebih banyak peluang kerja.
9: Mari kita bersinergi, bekerja sama, berkolaborasi untuk memajukan ekonomi ini. Kita berada di batas negara. Kita harus bisa mengambil sedikit keuntungan dari posisi yang strategis ini. Agenda besar Kadin NTT yang kita tahu adalah akan segera dibuat zona ekonomi khusus. Zona ekonomi khusus di Mekai, di Matamasi, di mungkin di ini. Kebetulan kita punya satu kawasan ekonomi khusus yaitu Mokai.
8: Dengan potensi sumber daya yang dimiliki serta letak strategis, Kabupaten Belu diharapkan mampu memanfaatkan momentum pengembangan zona ekonomi khusus untuk memperkuat perekonomian daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
4: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pendampingan emosional dinilai menjadi salah satu kunci dalam membentuk karakter remaja di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
10: Guru Bimbingan Konseling atau BK SMAN 1 ND menilai pendampingan emosional memiliki peran penting dalam membentuk karakter remaja di era digital. Hal tersebut disampaikan guru BK SMAN 1 ND Paula saat menjadi narasumber dalam talk show Keindonesiaan bertema membangun karakter jujur, disiplin, dan bertanggung jawab di era digital. Paula mengatakan peran guru BK bersama orang tua sangat penting dalam mendeteksi perubahan perilaku peserta didik sejak dini. Menurutnya tantangan yang dihadapi remaja saat ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan media sosial, tapi juga ancaman seperti cyberbullying, kecanduan gawai, hingga menurunnya nilai kejujuran. Oleh karena itu, sekolah dan keluarga perlu membangun komunikasi yang lebih intensif agar siswa merasa didampingi dan memiliki ruang untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi.

0: bukan kebutuhan material, tapi perasaan, emosi, hati mereka di sekolah mereka apa sudah cukup. Itu kuncinya seperti itu, didukung oleh masyarakat di sekitar.
1: Ia menambahkan pembentukan karakter harus dilakukan secara konsisten melalui pendampingan yang berkelanjutan sehingga mampu memperkuat kesehatan mental sekaligus menumbuhkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab pada diri peserta didik masing-masing. RRI Endera Masuci melaporkan.
2: Kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Koperasi Kredit Union Serviam kembali membuktikan manfaat nyata perlindungan jaminan sosial bagi para anggotanya. Selengkapnya laporan Delvin Wadi.
3: Melalui program keagenan korporasi, ahli waris anggota CU Serviam yang meninggal dunia menerima santunan jaminan kematian atau JKM sebesar Rp42 juta. Kepala Bidang IT dan Pemasaran CU Serviam, Dominikus Hendrikus, menjelaskan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh anggota maupun keluarga. Dominikus mengungkapkan hingga saat ini telah terjadi 2 kasus klaim kematian anggota yang berhasil diproses melalui program tersebut. Saat ini sebanyak 2.287 anggota CU Serviam telah terdaftar sebagai serta. Jumlah tersebut masih sebagian kecil dari total sekitar 110 ribu anggota CU Serviam.
4: Dari total anggota 110 ribu, baru 2.287 orang yang bergabung. Sementara kami siapkan lagi datanya, kalau bisa dalam waktu dekat ini kami upload lagi. Supaya kalau bisa semua anggota yang melakukan pinjaman di kami, bisa kami proteksi juga di BPJS Ketenagakerjaan.
3: Salah seorang penerima manfaat, Nike Tagur, ahli waris peserta asal Oebobo, mengaku santunan yang diterima sangat membantu keluarganya, terutama untuk membiayai kebutuhan pemakaman.
5: Tanggapannya berguna untuk ketemu sementara dan membangun bapak pengkuburan. Jadi mungkin dari lewat ini juga terima kasih untuk BPJS, terima kasih untuk Serviam, bisa dapat membantu untuk buat bapak punya kuburan. Semoga Serviam cukup maju, BPJS juga.
3: Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan CU Serviam menjadi contoh sinergi antara lembaga keuangan dan penyelenggara jaminan sosial mampu menghadirkan perlindungan nyata bagi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program revitalisasi sangat berdampak meningkatkan kualitas dan kenyamanan layanan pendidikan. Hari Anak Nasional 2026, momentum pemerintah Kabupaten Rotendao, perkuat pelindungan anak dan pembangunan generasi berkualitas. Sekian, warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dito Utama, mengucapkan selamat sore dan terima kasih.

Tahukah Anda kalau burung kasuari dinobatkan sebagai burung paling berbahaya di dunia? Ya, karena fisik mereka yang mengintimidasi menyerupai perpaduan dinosaurus velociraptor dengan seekor kalkun raksasa. Dengan berat mencapai 175 pon dan tinggi 5,5 kaki, mereka dibekali cakar tajam sepanjang 5 inci serta tendangan yang sangat kuat. Bahkan serangan fisik dari burung ini diketahui mampu mematahkan tulang belulang manusia, merusak organ dalam, bahkan mengakibatkan kematian fatal bagi manusia. Meskipun memiliki reputasi mematikan, agresi kasuari biasanya dipicu oleh mempertahankan

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi ku gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Bahagialah di setiap momen di kehidupan Anda tanpa rasa khawatir.

Selamat sore pendengar Siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar RRI, setelah ini kami akan menghadirkan untuk Anda ya lagu religi di dalam ruang dengar Anda sembari kita menanti waktu azan maghrib. Dan pendengar RRI, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di kota Xi'an, Tiongkok, berdiri Great Mosque of Xi'an, salah satu masjid tertua di Asia. Dibangun pada abad ke-8, dan masjid ini unik karena arsitekturnya menyerupai kuil tradisional Tiongkok. Bukan bangunan berkubah seperti masjid pada umumnya. Dibangun pada abad ke-8, masjid ini unik karena arsitekturnya menyerupai kuil tradisional Tiongkok, bukan bangunan berkubah seperti masjid pada umumnya. Perpaduan budaya Tiongkok dan juga Islam ini menunjukkan bahwa Islam mampu beradaptasi dengan budaya lokal tanpa kehilangan esensi ajarannya.

0: yang berpengaruh. Di zaman Rasulullah,
1: Aisyah binti Abu Bakar dikenal sebagai perempuan cerdas dan berilmu dalam sejarah Islam. Ia adalah istri Rasulullah yang memiliki daya ingat kuat dan pemahaman mendalam tentang ajaran agama. Lebih dari 2000 hadis diriwayatkannya. Para sahabat dan generasi setelahnya datang bertanya tentang hukum, kehidupan keluarga, hingga persoalan sosial. Aisyah bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga rujukan ilmu. Di tengah dinamika zaman, Aisyah menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Ketekunan dan kecerdasannya menjadi inspirasi bahwa menuntut ilmu adalah kemampuan.

saat ini sudah menunjukkan pukul 17:54 waktu Indonesia Tengah. Di mana pada sini sudah memasuki waktu maghrib untuk wilayah ND dan sekitarnya.

nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI ND mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Semoga ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

Islam berpengaruh di dunia. Abu Nasir Al-Farabi, dikenal juga sebagai Al-Farabius atau Abu Nasir, ilmuwan dan filsuf Arab ini dianggap

0: Junior.
1: Pernahkah Anda membayangkan sholat di atas laut yang biru? Di kota Jeddah,

0: Labuan Bajo. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yuli Namul kembali hadir menemani Anda di Labuan Bajo sore ini mendengar edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026. Dan pendengar, bagaimana kabar Anda di penghujung hari ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan juga penuh semangat ya. Serta semoga segala aktivitas yang Anda jalani sejak tadi pagi hingga sore hari ini berjalan dengan lancar dan juga sesuai yang Anda harapkan ya. Dan pendengar, cuaca di Labuan Bajo hari ini benar-benar cukup menguras energi ya. Panasnya terasa begitu menyengat, bahkan rasanya matahari tepat berada di atas kepala ya. Dan juga semoga Anda tetap menjaga kesehatan pendengar dengan memperbanyak minum air putih dan juga jangan lupa beristirahat sejenak ya di sela-sela aktivitas Anda. Nah pendengar, buat Anda yang sudah menyelesaikan pekerjaan Anda hari ini ataupun buat Anda yang sudah tidak beraktivitas lagi begitu ya, tidak ada salahnya menghadiahi diri dengan sedikit waktu untuk bersantai begitu ya, mungkin dengan menikmati secangkir kopi di salah satu coffee shop favorit Anda di sudut kota Labuan Bajo ya, sambil menyaksikan indahnya matahari terbenam ya. Karena sunset di Labuan Bajo pernah selalu punya cara untuk membuat hati kita lebih tenang ya, dan juga melepas penat setelah seharian berjuang, serta mengembalikan, maksud kami bisa mengembalikan semangat untuk menyambut hari esok lagi. Dan pendengar, seperti biasa saya Yulin Amul akan terus menemani Anda di Labuan Bajo sore hingga menjelang malam ini dengan berbagai program-program menarik yang akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas ataupun menemani waktu santai Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Nanti dengan pendengar mulai kami hadirkan program musik dan juga informasi hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Maka dari itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar masih bersama saya Yulin Amul ya. Dan pendengar, untuk Anda yang sudah selesai dengan berbagai aktivitas Anda sore ini, Anda bisa memilih tempat untuk bersantai ya. Ya, mungkin dengan melihat sunset sambil ngopi begitu ya. Oke, pendengar, kalau sore ini Anda sudah selesai dengan semua aktivitas Anda dan juga masih bingung mau kemana, kami akan merekomendasikan beberapa tempat nongkrong di Labuan Bajo yang cocok begitu ya untuk menikmati senja begitu, pendengar. Salah satunya adalah Labajo Cafe dan Resto ya, yang menawarkan pemandangan pelabuhan dan juga sunset yang indah. Atau pendengar, kalau ingin suasana rooftop dengan panorama laut, Anda bisa mencoba Aryan Sunset Shelter maupun Better Days di kawasan Waterfront yang juga nyaman untuk bersantai, pendengar. Banyak pengunjung menyukai tempat ini karena suasananya yang cocok ya untuk menikmati matahari terbenam sambil ditemani secangkir kopi. Dan pendengar, kalau Labuan Bajo memang, maksud kami Labuan Bajo memang punya keistimewaan sendiri ya. Menjelang senja, langitnya perlahan berubah menjadi jingga keemasan. Duduk santai menyeruput kopi ditemani semilir angin laut rasanya cukup untuk mengembalikan energi setelah seharian beraktivitas ya. Jadi kalau nanti pekerjaan sudah selesai, tidak ada salahnya memberi hadiah kecil ya untuk diri sendiri dengan menikmati indahnya sunset di kota yang sungguh bikin bahagia diri sendiri begitu ya pendengar, dengan disuguhkan sunset yang begitu indah ya, yang bisa mengembalikan energi yang sudah hilang seharian beraktivitas pendengar. Oke pendengar, tetap stay tune karena sesaat lagi saya akan menghadirkan berbagai informasi ke ruang dengar Anda ya, mulai dari informasi ringan, kabar terkini hingga hal-hal inspiratif yang tentunya sangat sayang untuk dilewatkan. Maka dari itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait RRI Labuan Bajo jadi wadah mahasiswa belajar produksi siaran multimedia. Dan pendengar, pengalaman kerja praktik di RRI SP Labuan Bajo menjadi bekal berharga bagi mahasiswa Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, yaitu Fani, dalam menguasai aplikasi Vimix sebagai perangkat produksi siaran digital. Penguasaan perangkat lunak dinilai menjadi salah satu kompetensi penting untuk menghadapi perkembangan industri penyiaran berbasis multimedia. Selama menjalani program magang, Fani mempelajari penggunaan Vimix yang dimanfaatkan oleh RRI Labuan Bajo untuk mendukung produksi siaran dan juga layanan live streaming. Pada awalnya, ia mengaku aplikasi tersebut cukup menantang karena memiliki beberapa fitur yang harus dipahami secara bersamaan. Melalui pendampingan dari tim produksi serta praktik secara berkelanjutan, Fani mulai memahami fungsi-fungsi utama Vimix dalam proses produksi siaran digital. Menurutnya, tantangan terbesar dalam mengoperasikan Vimix adalah mengelola berbagai fitur secara bersamaan ketika proses produksi berlangsung. Namun, pengalaman praktik langsung di studio membantunya memahami alur kerja produksi siaran, sekaligus meningkatkan kemampuan teknis yang tidak sepenuhnya diperoleh melalui perkuliahan. Ia menilai kerja praktik di RRI Labuan Bajo memberikan pengalaman nyata terkait proses produksi multimedia, mulai dari persiapan materi, pengaturan tampilan visual, hingga pengoperasian sistem siaran secara langsung. Fani berharap pengalaman tersebut dapat memotivasi mahasiswa lain untuk terus mengembangkan kemampuan di bidang penyiaran digital. Menurutnya, penguasaan teknologi multimedia membutuhkan kemauan belajar, latihan yang konsisten, dan juga pengalaman praktik agar lulusan memiliki daya saing yang lebih baik di dunia kerja. Mendengar, program kerja praktik di RRI SP Labuan Bajo menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan juga industri penyiaran. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi teknik sekaligus memahami kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang seiring transformasi digital. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.go.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, Silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillies Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: Taukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7.

0: SP Labuan Bajo.
1: Pro 1.

101. Masih dengan program musik dan juga informasi yang akan kami hadirkan pendengar. Selanjutnya kami akan menghadirkan informasi terkait Babin Kaptipnas. Maksud kami Babin Kaptipnas, Kelurahan Carep Polres Manggarai, Bribka Bonaventura laba memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi sebagai upaya menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di kantor Kelurahan Laci Carep, Kecamatan Langkerembong, pada Rabu 22 Juli 2026, dihadiri oleh Kepala Kelurahan Carep, Kepala Kelurahan Laci Carep, tokoh masyarakat, serta kedua warga yang bersengketa. Perselisihan bermula dari dugaan penebangan dua pohon ambupu dan juga pohon sengon oleh Stanislaus Dagur pada 16 Juli 2026 di lahan yang diklaim milik Elizabeth Daus. Stanislaus menyatakan lahan tersebut merupakan tanah yang dibeli oleh orang tuanya, sementara Elizabeth mengaku memiliki sertifikat hak milik atas tanah tersebut ya, maksud kami. Dan persoalan itu kemudian dilaporkan ke kantor Kelurahan Laci Carep pada 20 Juli 2026 untuk difasilitasi penyelesaian melalui jalur mediasi. Dalam proses mediasi, Bribka Bonaventura Laba mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis guna mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Meski demikian, pertemuan belum menghasilkan kesepakatan. Dan Stanislaus Dagur diberi waktu hingga mediasi lanjutan yang dijadwalkan pada 27 Juli 2026 untuk mempertimbangkan kembali sikapnya terkait dugaan penebangan pohon di atas tanah yang telah bersertifikat atas nama Elizabeth Daus. Untuk mencegah konflik semakin luas, Babin Kaptipnas mengimbau kedua belah pihak tidak melakukan aktivitas apapun di atas objek tanah yang disengketakan hingga tercapai penyelesaian. Apabila mediasi lanjutan tidak membuahkan hasil dan jika tidak ada itikad baik dari pihak terkait, pelapor menyatakan akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan perkara tersebut ke Polres Manggarai. Dan pendengar, Kapolres Manggarai AKBP Levi Devriansa menegaskan bahwa pendekatan problem solving dan restoratif yang dilakukan oleh Babin Kaptipnas merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menyelesaikan persoalan sosial secara humanis. Melalui mediasi, Polres Manggarai berharap situasi Kaptipnas tetap aman dan juga kondusif, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan juga pelayan masyarakat. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.go.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.go.id.

0: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan

Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, mendengar masih bersama saya Yulian Amul ya, yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini dengan menghadirkan berbagai program-program menarik ke ruang dengar Anda ya. Dan juga mendengar, kami masih hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini kami akan membagikan tips terkait agar tidak mudah terjerumus dalam pergaulan bebas ya. Dan juga tips ini ataupun informasi ini di dalamnya juga nanti ada pesan ya pendengar. Dan pesan ini khususnya teruntuk anak muda yang masih berjuang ya. Dan pendengar, melihat pergaulan anak-anak muda zaman sekarang memang terasa begitu bebas ya. Kemajuan teknologi dan juga media sosial membuat mereka lebih mudah bergaul, mengenal banyak orang, bahkan membangun pertemanan tanpa batas. Dan di satu sisi, ini menjadi peluang untuk belajar dan juga berkembang. Namun, di sisi lain, jika tidak disertai dengan kemampuan memilih lingkungan yang tepat atau lingkungan yang baik, tentu bisa membawa dampak yang kurang baik pula begitu ya. Dan pendengar, pertemanan memang tidak bisa kita hindari. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan teman untuk berbagi cerita, belajar, dan bertumbuh bersama. Namun, kita tetap memilah ya, ataupun memiliki hak untuk memilih dan juga memilah dengan siapa kita berteman ataupun dengan siapa kita bergaul. Tidak semua lingkungan akan membawa pengaruh yang baik bagi masa depan kita. Nah, terkhusus untuk adik-adik dan juga generasi muda zaman sekarang ya, jangan pernah merasa harus mengikuti semua ajakan teman yang agar dianggap karena keren gitu ya, atau diterima dalam satu kelompok. Dan mendengar, beranilah berkata tidak agar hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan seperti penyalahgunaan narkoba, minuman keras, perundungan dan juga balap liar maupun tindakan yang melanggar hukum. Pilihlah teman yang mampu mengajak Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik, saling mendukung dan juga saling mengingatkan. Nah, untuk para orang tua, mari terus hadir dalam kehidupan anak-anak kita ya. Luangkan waktu untuk berbincang, mendengarkan cerita mereka, mengenal siapa teman-temannya, dan menjadi tempat yang paling nyaman bagi mereka untuk pulang dan juga berbagi. Karena perhatian dan juga komunikasi yang hangat dari keluarga adalah salah satu benteng ya, agar anak kita tidak mudah terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak kita inginkan. Nah pendengar, ingatlah bahwa masa depan tidak ditentukan oleh banyaknya teman yang kita miliki, tetapi oleh kualitas orang-orang yang ada di sekitar kita. Bertemanlah dengan siapa saja, tetapi tetap pegang teguh nilai prinsip. Dan juga jangan pernah kehilangan jati diri hanya demi mengikuti pergaulan. Karena teman yang baik akan selalu membawa kita menuju masa depan yang baik pula.

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahu

kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Mendengar, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Tengah ya. Dan itu artinya sudah waktunya kita menikmati makan malam ya. Jadi buat Anda yang masih beraktivitas di luar rumah ataupun masih bekerja atau mungkin ya sedang dalam perjalanan, jangan lupa menyempatkan diri untuk makan malam ya. Mendengar, sesibuk apapun aktivitas kita hari ini, tubuh tetap membutuhkan asupan energi ya. Dan jangan sampai karena terlalu fokus bekerja atau mengejar aktivitas Anda, kita justru mengabaikan kesehatan sendiri. Nah, pendengar, ingat ya, tubuh yang sehat adalah modal utama.

untuk kita kembali beraktivitas di esok hari. Nah, bagi Anda yang malam ini memilih untuk beristirahat di rumah, semoga makan malamnya menjadi momen yang hangat bersama keluarga begitu. Tidak perlu mewah, yang penting adalah cukup gizinya dan juga nikmati dengan rasa syukur ya, pendengar. Dan juga yuk pendengar isi kembali energi Anda malam ini ya. Setelah makan malam jangan lupa minum air putih yang cukup dan beristirahat agar besok pagi bisa bangun dengan tubuh yang lebih segar ya. Dan pikiran yang lebih jernih dan semangat baru untuk menjalani hari ya. Dan yang pada intinya pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo ya. Untuk Anda yang masih bersantai malam ini, Anda bisa sambil monitoring siaran kami ya melalui frekuensi FM 91,7 MHz atau Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azazi Yokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
11: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
12: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ya. Dan pendengar, kali ini kami akan hadirkan informasi datang dari kesehatan ya, yaitu terkait dokter tegaskan kacamata blue light tak cegah mata minus. Nah pendengar, salah satu dokter spesialis mata yaitu dokter Ucok menegaskan kacamata dengan lapisan penyaring cahaya biru tidak terbukti dapat mencegah maupun menghentikan perkembangan mata yang minus. Masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap klaim yang belum didukung bukti ilmiah. Ucok mengatakan penyebab utama bertambahnya mata minus bukan berasal dari paparan cahaya yang biru, melainkan kebiasaan melihat objek jarak jauh dekat dalam waktu yang lama, termasuk penggunaan gawai secara berlebihan. Menurutnya, meningkatnya penggunaan perangkat digital membuat kasus gangguan penglihatan akibat aktivitas melihat jarak dekat semakin sering ditemukan, baik pada anak maupun orang dewasa. Ucok menjelaskan penyaring cahaya biru memiliki fungsi yang berbeda dari anggapan sebagian masyarakat. Dan filter tersebut lebih berkaitan dengan mengurangi paparan cahaya biru pada malam hari yang dapat memengaruhi ritme sirkadian ataupun pola tidur. Ia menyarankan masyarakat lebih mengutamakan pengaturan durasi penggunaan gawai daripada bergantung pada aksesoris tambahan yang belum terbukti efektif mencegah mata minus. Nah, selain itu, penggunaan gawai dianjurkan beristirahat secara berkala ya saat melakukan aktivitas melihat jarak dekat dalam waktu yang lama. Kebiasaan tersebut dinilai lebih bermanfaat untuk menjaga kenyamanan dan juga kesehatan mata. Dan beliau juga mengimbau masyarakat agar memperoleh informasi terkait kesehatan mata dari sumber yang kredibel agar tidak mudah terpengaruh oleh klaim yang menyesatkan. Baik pendengar, informasi ini kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id ya. Dan untuk Anda yang ingin pantau siaran kami, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital ya. Caranya cukup gampang. Anda tinggal download aplikasi RRI Digital di App Store ya. Lalu pilih program 1 di RRI Labuan Bajo.

0: Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Empu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bhinna Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Satu Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris, semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi, je suis
1: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris, semangat berjuang.
3: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan gosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 diantaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, lagi-lagi informasi yang akan kami hadirkan masih datang dari kesehatan ya, yaitu terkait jahe dan juga bawang putih merupakan dua bahan alami yang telah lama digunakan oleh masyarakat, tidak hanya sebagai bumbu masakan, tetapi juga sebagai bagian dari pengobatan tradisional. Keduanya mengandung berbagai senyawa aktif dan juga sering dipercaya memberikan manfaat bagi kesehatan apabila dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan yang seimbang. Jahe mengandung senyawa gingerol yang memiliki sifat antioksidan dan juga anti radang. Sementara itu, bawang putih kaya akan alicin ya, yaitu senyawa yang dikenal sebagai memiliki aktivitas antimikroba ya dan juga antioksidan. Dan kombinasi kedua bahan tersebut dipercaya dapat membantu menjaga daya tahan tubuh dan juga mendukung kesehatan secara umum. Nah, salah satu cara ataupun salah satu manfaat campuran jahe dan juga bawang putih adalah membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, kandungan antioksidan pada kedua bahan tersebut berperan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas serta membantu tubuh melawan infeksi. Dan selain itu, jahe dan juga bawang putih juga diketahui dapat membantu menjaga kesehatan jantung. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa konsumsi jahe dan juga bawang putih sebagai bagian dari pola makan sehat berpotensi membantu menjaga tekanan darah, mendukung kadar kolesterol yang sehat, serta melancarkan sirkulasi darah. Namun pendengar, manfaat tersebut tidak dapat menggantikan pengobatan yang diberikan oleh tenaga medis ya. Jadi campuran kedua bahan alami ini juga dipercaya membantu melancarkan pencernaan. Jahe dapat membantu meredakan mual, mengurangi perut kembung, dan mendukung proses pencernaan. Sedangkan bawang putih berpotensi membantu menjaga keseimbangan mikroorganisme mikroorganisme baik di dalam usus ya. Dan tidak hanya itu, sifat anti radang yang dimiliki jahe dan juga bawang putih juga diyakini dapat membantu meredakan peradangan ringan pada tubuh. Nah, karena itu keduanya kerap dimanfaatkan sebagai minuman herbal untuk membantu menjaga kebugaran. Dalam penggunaannya, pendengar, jahe dan juga bawang putih dapat diolah menjadi minuman yang hangat dengan cara direbus dengan air begitu ya. Sebagian masyarakat juga menambahkan madu atau perasan lemon untuk memberikan cita rasa yang lebih segar. Namun, konsumsi sebaiknya dilakukan dalam jumlah yang wajar ya, pendengar, karena para ahli kesehatan mengingatkan bahwa herbal bukan pengganti pengobatan medis. Bagi masyarakat yang memiliki penyakit kronis seperti gangguan pembekuan darah, tekanan darah rendah atau sedang mengonsumsi obat pengencer darah, disarankan berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum mengonsumsi jahe dan juga bawang putih secara rutin. Nah, dengan kandungan senyawa aktif yang dimiliki jahe dan juga bawang putih dapat menjadi pilihan alami untuk mendukung kesehatan tubuh. Namun, manfaatnya akan lebih optimal jika diimbangi dengan pola makan bergizi seimbang, olahraga teratur, istirahat yang cukup, dan juga pemeriksaan kesehatan secara berkala. Oke, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan juga untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, saat ini kami akan informasikan kepada Anda tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk sama-sama mendengarkan warta berita bersama Pro 3 ya, maksud kami Pro 3 RRI Jakarta. Selamat menantikan.

0: Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di Tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pro 2FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana, yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudi Sey. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Zulhas juga menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Zulhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Itu bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
3: Terpusat di Kopdes.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan.

0: atas Presiden Prabowo Subianto.
1: Dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak, yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk
0: jelas berharap agar operasional Kopdas pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amra Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Harul Umam melaporkan.
3: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
3: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua, dari pengembangan OTT tertangkap tangan gawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka, dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan cukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya

0: kargo yaitu Johnville saat dikonfirmasi awak media. Dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam seperindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda. Sebelumnya memang KPK telah menerbitkan dua seperindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray kargo yaitu Johnville dan kawan-kawan, termasuk temuan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu seperindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Kargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Isi tosida itu apa?
3: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan ketua ombudsman RI Eri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Tosida Indonesia, Lukman Palahlanua. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Tosida Indonesia ke ombudsman.
5: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
3: Ya, ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu ya terkait dengan itu ya.
4: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
5: Ini permintaan dari siapa dulu nih?
3: Dari Pak Heri ya.
5: Terus?
3: Nah, akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
5: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Nah, ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
3: Nah, waktu itu di permintaan di ruangan ya.
5: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
3: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
5: Saksi yang mengada-ngada. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa permintaan atensi itu dari terdakwa?
3: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
5: Tidak ada yang menyaksikan. Ya.
4: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti rekaman atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Tosida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Kristawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
6: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Johari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Johari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum Dari forum bisnis ini, kata Dubes Johari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
7: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir. Dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
6: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok Johari Oratmangun juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Johari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
8: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Sih, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
9: ABU has put together, well, internally AI policy.
10: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Lalu di sistem yang terbaru, kami terus memperkenalkan kepada para anggota.
8: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
11: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
8: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM Hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
13: Direktur Jenderal Industri

transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh

0: hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
1: Program pemberdayaan IKM hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
0: Program pemberdayaan IKM hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah

0: program pemberdayaan IKM hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Habida, mengungkapkan 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
3: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Habida, konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat

0: proses kekonseleran.
1: Henny menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
2: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
1: Sebelumnya seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
2: Jadi sampai saat ini kita masih
1: di Jakarta. Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
2: dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
3: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas, serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwa, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
4: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum Asprop PSSI Sumsel Syahri Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, isi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
5: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun, SD itu yang ada di bawah SSB, yang tadi sudah sampaikan, yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
4: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
6: Ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik. Terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya. Berjenjang, jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah tapi juga ke tingkat nasional.
4: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Indi, selamat malam pendengar program satu dimanapun Anda berada. Usai Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, kami akan kembali lanjutkan acara-acara menarik lainnya untuk Anda nikmati. Kami hadirkan program acara Mimbar Agama Islam dengan topik Salat Solusi Terbaik Persoalan Dunia bersama Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Indi, Ibu Siti Rahmawati SAG.
1: 1 RRI Indi bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, pendengar siaran RRIND yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala zat yang kita memohon pertolongan kepadanya, memohon ampun kepadanya dan berlindung kepadanya dari kejahatan diri-diri kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tiada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Pendengar yang dirahmati Allah, mimbar agama pada malam hari ini kami bawakan dengan topik Salat Solusi Terbaik Mengatasi Persoalan Dunia. Kaum muslimin sekalian, hidup ini hanyalah rangkaian waktu yang datang dan pergi. Mereka yang beruntung adalah yang mampu memanfaatkan kesempatan dan waktu yang ada sebelum terlewatkan. Tiada cara terbaik untuk memanfaatkan waktu kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa tiada sesuatu yang lebih mendekatkan seorang hamba kepada Allah melebihi niatnya. Pendengar yang dirahmati Allah, salat adalah pilar utama agama Islam. Kewajiban agung yang Allah tetapkan atas seluruh kaum muslimin. Dan ia adalah wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat. Salat adalah kunci ketenangan dan keberuntungan jiwa, jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya. Jemaah yang dirahmati Allah, pendengar siaran RRI yang berbahagia. Salat merupakan cahaya penerang bagi hati, kelapangan bagi dada, keberkahan bagi umur, serta mendatangkan kelapangan pada rezeki kita. Coba kita renungkan kisah Maryam dengan Nabi Zakaria yang tertuang dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 37. Di situ dikatakan bahwa setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria bertanya, "Wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa
yang dikehendakinya tanpa hisab. Para pendengar yang dirahmati Allah, lihatlah bagaimana Allah meluaskan rezeki kepada Maryam tatkala ia rajin beribadah kepada Allah. Sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang senantiasa mengingatnya. Allah akan senantiasa menolong hamba tersebut dan memudahkan hamba tersebut. Solat akan menghapus dosa-dosa kita. Allah berfirman, Wa aqimis solah tarafan nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiati dhalika dhikra lidzakirin. Dirikanlah solat pada dua tepi siang dan pada waktu-waktu malam yang dekat darinya. Sesungguhnya amal-amal yang baik menghapus kesalahan-kesalahan. Itu adalah peringatan bagi orang-orang yang mengingat Allah. Quran Surah Hud ayat 114. Bahkan saat kita sedang merasa sempit, bingung, dilema, merasa berat menghadapi berbagai persoalan dan cobaan, maka solat adalah sebaik-baik penenang dan obat dari semua itu. Rasulullah tatkala merasa sempit atas ujian yang beliau hadapi dalam berdakwah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk salat. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 97 dan 98, Allah berfirman, Walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yakulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Kami sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka katakan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah termasuk orang-orang yang bersujud. Oleh karenanya, para pendengar yang dirahmati Allah, setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi persoalan berat, beliau segera menunaikan salat. Hal ini sebagaimana dikisahkan oleh sahabat Khuzaifah Ibnu Al-Yaman radhiyallahu anhu, yang dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 1319 dan Ahmad nomor 23299, yaitu menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada sesuatu yang membuatnya khawatir, beliau mendirikan salat. Salah seorang sahabat Nabi dari kabilah Khuza'ah bercerita bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Bilal, aqimis solah wa arahna biha. Wahai Bilal, dirikanlah solat, kumandangkan iqamah solat, istirahatkanlah kami dengannya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4985. Solat memiliki rasa yang manis dan kenikmatan yang mendalam. Sebuah telaga yang sejuk untuk beristirahat dari lelah dan sibuknya urusan duniawi. Barang siapa yang tidak merasakan manis dan sejuknya ibadah solat, maka sungguh ia terhalang dari kenikmatan yang besar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Wajilat qurratu aini fis shalah.
dan dia dijadikan penyejuk mataku dalam sholat. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, carilah kenikmatan dalam tiga hal. Pertama, dalam sholat. Kedua, dalam membaca Al-Quran. Dan ketiga, dalam zikir. Jika kalian menemukannya, maka teruslah dalam perbuatan tersebut dan bergembiralah. Jika engkau tidak menemukannya, ketahuilah bahwa pintu telah tertutup. Ibnu Taimiyah rahimahullah juga pernah menjelaskan bahwa apabila diri kita tidak mendapati manisnya beramal soleh, belum bisa menikmati manisnya sholat, masih bermalas-malasan di dalam melaksanakannya, maka pasti ada yang salah dan keliru dalam proses pelaksanaannya. Entah itu niat yang kita belum tepat, kekhusyuan yang belum terwujud, wudu yang belum sempurna, banyak bergerak, dan kekurangan-kekurangan lainnya. Itulah yang harus kita perbaiki terlebih dahulu. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, pertanyaannya adalah, sudahkah kita merasakan kenikmatan pada sholat-sholat yang telah kita lakukan? Apakah kita memperhatikan syarat rukun dan adabnya? Bagaimana khusyuk dan ketenangan kita di dalam melaksanakan sholat? Nabi SAW pernah bersabda kepada seseorang yang pernah sholat di belakang beliau dengan sholat yang buruk dan tidak khusyuk. Kata Nabi, wahai fulan, tidakkah engkau memperbagus sholatmu? Hendaknya seseorang yang sholat melihat bagaimana dia sholat untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sungguh tidak ada yang membutuhkan sholat kita melebihi diri kita sendiri. Tidaklah kita melaksanakan sholat kecuali pahalanya akan kembali kepada kita sendiri. Mari kita perbaiki kembali ibadah sholat kita. Kita hadirkan keikhlasan dan kekhusyuan di dalamnya. Kita kerjakan semua rukun wajib dan sunnahnya, sehingga sholat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, kedudukan kita di sisi Allah bergantung pada kualitas sholat kita. Wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk memperhatikan sholatnya, karena ia adalah amal terbaik dan tiang utama agama seseorang. Nabi SAW bersabda, beristiqamalah kalian dan sekali kalian tidak akan dapat menghitungnya, dan beramallah, sesungguhnya amalan kalian yang paling utama adalah sholat, dan tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang mukmin. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 279 dan At-Tabrani nomor 352. Salat adalah tolak ukur kebaikan seorang muslim. Jika baik salatnya, maka baik pula amal ibadah lainnya. Sebaliknya, jika buruk sholatnya, maka buruk pula seluruh ibadah lainnya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, awala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah lis sholah, fa in sholat sholaha sa'ir amali
wa in fasadat fasada sa'iru amali. Amal pertama yang akan dihisab pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, maka seluruh amalnya baik. Jika rusak, maka rusak pula seluruh amalnya. Pendengar yang dirahmati Allah, oleh karena itu, janganlah kita termasuk orang yang lalai dari salat kita, lalai dari melaksanakan salat lima waktu, lalai dari melaksanakannya secara berjamaah. Jangan sampai diri kita termasuk yang mendapatkan doa celaka dan celaan Allah dalam firman-Nya, "Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun." Celakalah orang-orang yang salat, yaitu mereka yang lalai dari salatnya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, sesibuk apapun diri kita, secapek apapun diri kita, seletih apapun diri kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini, jangan sekali-kali meninggalkan sholat kita. Karena Allah menjanjikan pahala yang jauh lebih baik dari amalan kita. Allah juga menjamin rezeki kita. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 37 dan 38 yang artinya, "Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas." Quran Surah An-Nur ayat 37-38. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan kita di atas ketaatan kepada-Nya, menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang selalu ingat untuk bersyukur dan melaksanakan sholat. Ya Allah, berilah kami kekhusyuan dan ketenangan dalam sholat. Jadikan sholat sebagai penyejuk pandangan kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,3.

0: @RRI SP Labuan Bajo.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Saya Yulina Mul masih menemani Anda di Labuan Bajo malam ini mendengar edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026. Apa kabar Anda di malam hari ini pendengar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga pendengar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah tadi, kita sudah sama-sama mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan setelah itu kita sudah mengikuti Mimbar Agama Islam ya bersama Pro 1 RRI ND. Dan selanjutnya pendengar, kami akan menghadirkan program acara drama radio pendek ya ke ruang dengar Anda. Dan di program ini kami akan memutar rekaman yang mengangkat tema terkait media sosialita yang diproduksi oleh RRI Bengkulu. Selamat mendengarkan.

0: Sandiwara Radio dengan judul Media Sosialita.
1: Bunda selalu aja maksa, Bunda gak ngerti maunya Kia.
0: Intan sebagai Kiara.
2: Ya gak mungkin dong sayang, masa Bunda seneng kalau anak Bunda ini sedih?
0: Bunda diperankan Mia.
3: Minta Bunda kamu kesini atau kamu dapat sanksi dari sekolah.
0: Busonya diperankan Rizka.
4: Tapi busonya biasanya gampang dibujukin.
0: Maya diperankan Vivi.
5: Beneran gak bisa Ki, ini udah aku coba. Kayaknya hackernya juga udah ganti password dan email kamu.
0: Andrian sebagai Reihan. Perkembangan penggunaan media sosial di kalangan anak muda semakin meningkat. Salah satu media sosial yang paling populer adalah Instagram. Populernya Instagram memicu timbulnya fenomena mikro-selebriti yang kerap disebut selebgram. Seseorang yang memiliki banyak followers dan jumlah likes pada setiap foto yang ia bagikan. Makin banyak followers dan juga likes, makin banyak pula kesempatan mendapatkan pundi-pundi rupiah dari job dan juga endorse. Kiara adalah salah satu anak muda yang sedang mencicipi manisnya punya penghasilan sendiri dari Instagram. Masih SMA, tapi sudah jago cari uang jajan sendiri. Sayangnya, profesi Kiara sebagai selebgram masih ditentang bundanya. Bunda ingin Kiara fokus sekolah daripada sibuk posting ini itu di Instagram. Jalan manakah yang akan Kiara pilih? Tetap bersikuku jadi selebgram hingga hati sang bunda luluh? Atau menjadi pelajar yang fokus sekolah seperti

0: handphone sama apa itu? Main Instagram?
1: Tapi Instagram menghasilkan, Ibu. Saya aja masih SMA udah bisa cari uang sendiri.
0: Sudah. Ini surat panggilan untuk bunda kamu. Ibu udah tegur kamu berkali-kali, tapi kayaknya nggak mempan. Ibu mau bicara sama bunda kamu aja.
1: Tapi Bu Sonya...
0: Kiara, ibu nggak bisa dengar pembelaan kamu lagi. Minta bunda kamu kesini atau kamu dapat sanksi dari sekolah.

0: lagi? Kiara? Mamun, lagi mikirin konsep konten buat job di Instagram ya?
1: Job apaan, Mai? HP aku disita sama Bu Sonya.
0: Lah, kok bisa?
1: Tadi ketahuan pegang HP pas lagi belajar. Kepaksa, Mai. Ada jadwal posting kerjaan yang harus diberesin tadi.
0: Ya, tapi Bu Sonya biasanya gampang dibujukin. Coba deh kamu bujuk-bujuk lagi.
1: Udah, Mai, tapi gak bisa. Soalnya udah 3 kali ketahuan kayak gini.
0: Ya ampun, terus gimana dong?
1: Nih, dapat surat panggilan buat Bunda.
0: Aduh, sabar ya, Ki.
1: Masalahnya, Mai, aku tuh gak tahu Bunda bisa datang apa enggak. Tahu sendiri, sejak ayah meninggal, Bunda sibuk banget. Mana pernah ada waktu buat aku.
0: Bisa dong, pasti bisa, Ki. Lagian kan gak ada kok Bunda yang gak sayang dan peduli sama anaknya.
1: Bun.
2: Iya, Kia.
1: Ini ada surat buat Bunda.
2: Surat apa, Ki?
1: Surat dari sekolah.
2: Loh, kok dari sekolah?
1: HP Kiara disita, Bun. Ketahuan main HP pas lagi belajar. Kiara kepaksa, Bun. Tadi ada kerjaan yang harus Kiara posting.
2: Ini ya yang Bunda gak suka. Kamu terlalu sibuk sama handphone kamu, sama Instagram. Jadi lupa sama kewajiban kamu.
1: Tapi Kiara main Instagram buat kerja, Bun, bukan main-main.
2: Sekarang belum waktunya kamu kerja, Kiara. Bunda kerja siang malam untuk siapa? Untuk kamu, biar kamu sekolah setinggi-tingginya, dapat pendidikan yang bagus.
1: Bukan cuma pendidikan yang bagus aja, Bun, yang Kia butuhkan, tapi juga waktu sama perhatian Bunda.
2: Bunda sibuk, Kiara. Gini, Bunda gak minta macam-macam ya sama kamu. Bunda cuma minta kamu fokus sekolah, kuliah. Nanti kalau sudah sarjana, mau ngapain aja, terserah.
1: Bunda selalu aja maksa. Bunda gak ngerti maunya Kia.
2: Ki, Kiara.
1: Bisa login? Hah? Password salah? Gimana sih? Kan passwordnya gak aku ganti. Kiara Monella 16. Ya ampun, tetap gak bisa login. Aduh, gimana nih? Mana deadline postingannya setengah jam lagi? Ah, bisa kena ban nih sama brand. Ah, aku harus minta tolong sama Rehan. Cuman Rehan yang bisa beresin masalah kayak gini. Instagram aku gak bisa login nih dari tadi. Coba dong kamu cek dulu.
3: Wah, kayaknya udah dihack, Ki. Susah nih, Ki, kalau kayak gini buat balik lagi akunnya.
1: Ya, tolongin dong, Rehan. Aku udah punya banyak jadwal kerja sama pakai akun itu.
3: Beneran gak bisa, Ki. Ini udah aku coba. Kayaknya hackernya juga udah ganti password dan email kamu. Dia juga udah berhasil login nih, Ki. Coba lihat. Following-nya tambah terus, bio-nya juga udah ganti.
1: Aduh, gimana dong Rehan? Aku pusing nih.
3: Kamu harus ikhlas, Ki. Coba deh bikin akun baru.
1: Yah, hilang dong followers aku. Yang sekarang aja, aku tuh susah banget dapetinnya. 3 tahun, Rehan. 3 tahun, aku baru dapet 30 ribu followers.
3: Iya, Ki. Aku ngerti. Sabar ya.
2: Ki, kamu kenapa?
1: Gak apa-apa.

0: apa, Bun?
1: Tumben gak pegang handphone. Biasanya kalau Bunda di rumah, kamu sibuk sama handphone, sama Instagram.
0: Instagram Kia hilang, Bunda, dihack orang.
1: Loh, kok bisa, Ki?
0: Ya bisa aja, Bun, namanya juga dihack. Alah, paling Bunda seneng kan kalau akun Kia hilang.
1: Ya gak mungkin dong, sayang. Masa Bunda seneng kalau anak Bunda ini sedih? Kenapa gak bikin akun baru aja, nak?
0: Bisa aja sih, cuman kan followersnya dari nol lagi, Bun. Mana ada orang mau endorse kalau followersnya nol?
1: Oh, ribet juga ya, Ki ya. Harus bikin akun dulu, nambahin followers dulu, bikin konten, sampai lupa sama sekolah.
0: Bunda nyindir Kia.
1: Enggak, sayang. Makanya Bunda pengen Kia fokus dulu sama sekolah. Bukan gak boleh jadi selebgram dan nyari uang dari profesi itu. Tapi nak, Instagram dan teknologi yang lain itu sifatnya datang dan pergi. Selalu ada teknologi baru. Nah, Bunda gak mau kamu terlalu asik sama Instagram. Udah ngerasa gampang nyari uang, lupa sama yang paling penting, pengetahuan dan pengalaman.
0: Iya, Bun, maaf. Kia juga awalnya main Instagram biar gak bosen kok. Bunda sih sibuk terus.
1: Bunda cari uang buat Kia, nak. Lagian, siapa ya yang tiap kali Bunda pulang selalu sibuk sama handphone?
0: Kan Kia juga cari uang, Bunda.
1: Itu masih jadi tugas Bunda, Kia. Nanti kalau kamu udah sarjana.
0: Ya, iya, Bunda. Kia minta maaf. Kia fokus belajar aja deh. Kalau lagi libur sekolah, baru main Instagram.
1: Nah, gitu dong anak pinternya Bunda.

0: Gia, coba deh kamu cari referensi lagi menu kita buat menu minggu depan.
1: Bentar ya bun, Gia cek Instagram dulu. Wah, ini nih bun, makanan yang lagi viral. Ada Korean cheese garlic bread, terus ada corn dog. Wah, ini sih terkenal pasti gara-gara drama Korea nih bun.
0: Bikinnya gampang gak, Ki?
1: Kayaknya gampang sih. Ntar ya, Gia cari resepnya. Corn dog itu ternyata bahannya gampang bun. Keju mozzarella, sosis, tepung terigu, telur sama tusuk sate. Udah, itu aja.
0: Udah, itu doang. Oke deh, kita tambah menu buat minggu depan ya.
1: Oke bunda. Oh iya, makasih ya bunda. Sekarang akun Instagram Kia udah banyak lagi followersnya. Padahal baru setahun, tapi udah 60 ribu aja bun followersnya. Keren kan?
0: Keren dong, followers kamu jadi banyak gitu karena kamu rajin posting yang bermanfaat. Posting resep makanan kekinian misalnya.
1: Terus makanan kekiniannya dijadiin bisnis weekend berdua bareng bunda. Iya, aku tuh seneng banget loh. Sibuk berdua, masak berdua, berdua.
0: Bagi untung jualannya juga berdua ya Ki.
1: Siap bunda.
2: Demikianlah Sandiwara Radio dari RRI Bengkulu yang berjudul Media Sosialita. Sampai jumpa pada Sandiwara Radio selanjutnya.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar masih bersama saya Yulin Amul yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini ya, dengan menghadirkan berbagai program-program menarik ke ruang dengar Anda, ya maksud kami, untuk menghibur di sela-sela aktivitas Anda ataupun waktu istirahat Anda ya. Dan pendengar, baru saja kita sama-sama mendengarkan drama radio pendek yang bertajuk Media Sosialita yang diproduksi oleh RRI Bengkulu. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan program Komunitas Bicara ke Ruang Dengar Anda ya. Dan di program ini kami akan membahas salah satu komunitas yang sangat penting yang berada di Labuan Bajo ya, yaitu Komunitas Peduli Lingkungan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Psycho G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program acara Komunitas Bicara ke ruang dengar Anda ya. Dan tadi kami sudah informasikan bahwa di program ini kami akan membahas salah satu komunitas berdampak ya yang ada di Labuan Bajo, yaitu Komunitas Peduli Lingkungan. Nah, pendengar, ketika mendengar kata komunitas, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah sekumpul orang yang memiliki hobi yang sama. Namun, Komunitas Peduli Lingkungan memiliki tujuan yang lebih besar gitu ya. Komunitas ini dibentuk oleh orang-orang yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kondisi lingkungan. Mereka tidak dibayar, mereka juga bekerja secara sukarela. Mereka mengorbankan waktu, tenaga, bahkan biaya pribadi demi menjaga bumi tetap lestari. Nah, kegiatan mereka pun beragam ya, mulai dari aksi bersih pantai, membersihkan sungai, menanam pohon, mengurangi penggunaan plastik, melakukan edukasi ke sekolah-sekolah, mengajak masyarakat memilah sampah, sampai mengkampanyekan gaya hidup yang ramah lingkungan. Nah, pendengar, pasti kita semua bertanya-tanya ya, baik saya ataupun Anda, mengapa komunitas ini penting? Nah, pendengar, hari ini kita hidup di tengah persoalan lingkungan yang semakin nyata, yang dimana sampah plastik terus meningkat, laut mulai tercemar, hutan semakin berkurang, perubahan iklim mulai kita rasakan, cuaca semakin sulit diprediksi, serta musim hujan datang terlambat, musim kemarau semakin panjang, suhu udara semakin panas. Nah, semua itu merupakan persoalan yang harus kita hadapi bersama. Karena itu, keberadaan Komunitas Peduli Lingkungan menjadi sangat penting. Mereka hadir untuk mengingatkan semua masyarakat yang ada di Labuan Bajo ya, untuk terus menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab setiap warga negara. Nah, pendengar, Labuan Bajo dan juga tantangan lingkungannya. Dan pendengar, Labuan Bajo hari ini dikenal sebagai kota destinasi wisata super prioritas. Nah, wisatawan yang datang dari berbagai negara, mereka menikmati Pulau Komodo, Pink Beach, Pulau Padar, Guarangko, dan juga berbagai destinasi lainnya. Namun, pendengar, di balik keindahan itu, Labuan Bajo juga menghadapi tantangan yang cukup besar ya, yaitu volume sampah yang semakin meningkat. Dan penggunaan plastik sekali pakai masih tinggi ya, khususnya area Labuan Bajo, dan kesadaran membuang sampah pada tempatnya masih perlu ditinggalkan. Padahal, kalau lingkungan tidak dijaga, wisatawan bisa kehilangan minat untuk datang ke Labuan Bajo gitu ya, pendengar. Dan ekonomi masyarakat itu ikut berdampak ya, maksud kami, mulai dari perhotelan, restoran, pelaku UMKM, nelayan, pemandu wisata, semuanya akan merasakan dampaknya.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program acara komunitas Bicara ke Ruang Dengar Anda ya. Dan di program ini tadi kita sudah membahas salah satu komunitas hebat yang ada di Labuan Bajo, yaitu komunitas peduli lingkungan. Baik pendengar, mari kita lanjut membahas terkait komunitas ini ya. Dan pendengar, kalau kita berbicara tentang masa depan lingkungan, maka kita tidak bisa lepas dari peran generasi muda. Pasti kita semua bertanya-tanya, mengapa demikian ya? Benar? Karena mereka lah yang nantinya akan mewarisi bumi ini. Apa yang kita lakukan hari ini akan mereka rasakan di masa yang akan datang gitu ya, ataupun masa depan mereka. Nah, mendengar, anak muda memiliki energi, kreativitas dan juga semangat yang luar biasa. Dan mereka juga sangat dekat dengan teknologi dan media sosial. Nah, ini bisa menjadi kekuatan besar untuk mengajak lebih banyak orang lagi untuk peduli terhadap lingkungan. Dan hari ini kita melihat banyak anak muda ya yang memanfaatkan media sosial bukan hanya untuk dijadikan hiburan, tetapi juga untuk menyuarakan kepedulian terhadap alam. Ada yang membuat konten edukasi tentang pengelolaan sampah, ada yang mengajak aksi bersih pantai, ada yang mengkampanyekan penggunaan tumbler dan juga tas belanja ramah lingkungan, bahkan ada yang menginisiasi penanaman pohon. Nah, pendengar, perubahan tidak harus dimulai dari hal yang besar ya. Justru perubahan besar lahir dari langkah-langkah yang kecil yang dilakukan secara terus-menerus atau secara konsisten. Nah, misalnya mulai hari ini kita membawa botol minum sendiri, yaitu tujuannya untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Tidak membuang sampah sembarangan dan juga hal-hal sederhana seperti ini, jika dilakukan oleh ribuan orang dan juga jika dilakukan secara terus-menerus akan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Nah, pendengar, saya ingin bertanya kepada Anda, menurut Anda apakah anak muda di Labuan Bajo saat ini cukup peduli terhadap lingkungan atau justru masih perlu banyak edukasi? Oke, pendengar, berikutnya kita akan membahas terkait peran orang tua dan juga keluarga ya. Nah, pendengar, kalau kita ingin membentuk generasi yang peduli lingkungan, maka pendidikan pertama dimulai dari rumah ya. Rumah adalah sekolah pertama bagi seorang anak. Apa yang dilakukan oleh orang tua akan lebih mudah ditiru daripada hanya sekadar nasihat gitu ya. Kalau orang tua terbiasa membuang sampah pada tempatnya, ya pastinya anak akan mengikuti. Kalau orang tua menghemat air dan juga listrik, anak pun akan belajar melakukan hal yang sama. Nah, sebaliknya, jika orang tua sendiri tidak peduli terhadap lingkungan, akan sulit mengharapkan anak memiliki kepedulian. Karena itu, mari jadikan keluarga sebagai tempat pertama untuk menanamkan rasa cinta terhadap alam ya. Dan tidak perlu dengan cara yang rumit, mulailah dari hal-hal yang sederhana. Ya, misalnya mengajak anak membersihkan halaman rumah, menanam bunga ataupun menanam pohon, terus mengurangi penggunaan plastik sekali pakai atau sekedar membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Oke, pendengar, berikutnya yaitu lingkungan bersih adalah investasi masa depan. Dan pendengar, seringkali kita berpikir bahwa menjaga lingkungan hanya memberikan manfaat hari ini. Padahal manfaatnya jauh lebih besar daripada itu. Lingkungan yang bersih berarti masyarakat juga lebih sehat ya. Ya, kita bisa mendapatkan udara yang lebih segar, air tetap bersih, wisatawan semakin nyaman ketika mereka datang berkunjung ke Labuan Bajo. Terus perekonomian masyarakat pun ikut berkembang. Dan karena itu, menjaga lingkungan bukan sekadar kewajiban, tetapi juga investasi untuk masa depan ya, ataupun masa yang akan datang. Oke pendengar, mari kita mulai dari diri kita sendiri ya. Tidak perlu menunggu orang lain, tidak perlu menunggu pemerintah, karena perubahan selalu dimulai dari langkah yang kecil. Dan hari ini kita menjaga lingkungan, besok anak cucu kita yang akan menikmati hasilnya. Nah pendengar, jangan pernah berpikir bahwa tindakan kecil Anda tidak berarti begitu ya. Justru bumi ini menjadi lebih baik karena banyak orang yang mau melakukan hal-hal kecil dengan penuh kesadaran. Mari menjadikan bagian dari perubahan, mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah sendiri, dan juga mulai dari sekarang atau mulai dari hari ini. Oke pendengar, itulah pembahasan kita terkait komunitas peduli lingkungan ya. Dan juga semoga pembahasan kita malam ini bisa menambah wawasan Anda dan juga bisa bermanfaat untuk Anda ya. Tapi bukan hanya sekedar manfaat pendengar, semoga besok-besok dipraktikan ya. Misalnya contoh kecilnya buang sampah pada tempatnya, ataupun misalnya ke tempat kerja cukup bawa tumbler ya. Karena itu kita bisa mulai dari langkah kecil ya untuk menjaga lingkungan tetap bersih. Oke pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Bersatu.
1: Bersatu. Dapat berarti orang atau manusia hau. Orang sabu pada umumnya adalah orang-orang yang

Halo Sobat RRI, Indonesia adalah negeri sejuta rasa. Tak hanya lewat budaya dan keindahan alam, tapi juga dari jajanan tradisionalnya yang menggoda selera. Dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya camilan khas yang kaya cerita dan cita rasa. Yuk kita cicipi satu persatu kelezatan Nusantara. Kita mulai dari ujung barat, Aceh, dengan kue timpan. Kue lembut dari pisang dan tepung beras dibungkus daun pisang jadi suguhan khas saat hari besar. Lanjut ke Sumatera Barat, ada lamang tapai, ketan bakar dalam bambu yang disajikan bersama tape manis, rasa manis dan asam yang menyatu sempurna. Di Jawa Barat, jajanan tradisionalnya juga tak kalah unik. Ada colena, singkatan dari dicocol ena, yaitu tape singkong bakar yang disiram kuah gula merah dan parutan kelapa, legit dan hangat. Masih di tanah Jawa, Jawa Tengah punya getuk. Dari singkong yang ditumbuk dan diberi warna alami, manis dan empuk, sering jadi jajanan sore favorit. Sedangkan di Yogyakarta, kita bisa mencicipi kue kipo. Kue mungil dari tepung ketan isi kelapa manis, dibakar dengan aroma khas daun pisang. Melangkah ke timur, Bali punya jaje laklat. Serabi khas Bali yang disiram gula merah cair dan kelapa parut. Lembut dan menggugah selera. Di NTT, jajanan seperti jawada hadir dengan bentuk kipas dan rasa renyah manis dari campuran tepung beras dan gula aren. Di Papua ada sagu lampeng. Camilan khas dari sagu yang dipanggang hingga keras, biasanya jadi teman minum kopi. Tak ketinggalan bagea dari Ambon. Camilan dari sagu dan kacang kenari yang kenyal dan tahan lama, cocok untuk oleh-oleh. Sobat RRI, jajanan tradisional bukan sekedar makanan, tapi juga cerita, budaya, dan warisan yang harus kita jaga bersama. Dari bahan sederhana, lahir rasa luar biasa yang menggambarkan kekayaan kuliner kita. Yuk cintai dan lestarikan jajanan lokal, karena dari situ kita belajar rasa, sejarah, dan kebanggaan jadi orang Indonesia. Like, share, dan subscribe untuk jalan-jalan kuliner berikutnya bareng RRI. Sampai jumpa!

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, mendengar masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini, edisi 23 Juli 2026. Dan mendengar, baru saja di program komunitas ini kita sudah membahas salah satu komunitas yang berdampak ya, yang ada di Labuan Bajo, yaitu komunitas peduli terhadap lingkungan. Nah, pendengar, tentunya masih banyak komunitas-komunitas hebat di Labuan Bajo yang patut kita apresiasi ya. Bukan hanya komunitas peduli lingkungan yang sudah kita bahas tadi. Dan komunitas yang lahir dari kepedulian, semangat gotong royong, dan keinginan untuk membawa perubahan positif bagi daerah kita. Ada yang bergerak di bidang lingkungan, pendidikan, sosial, budaya, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat. Nah, mereka mungkin tidak selalu menjadi sorotan ya, tetapi kontribusinya nyata dan juga dirasakan oleh banyak masyarakat ya. Mereka membuktikan bahwa perubahan tidak harus dimulai dari hal yang besar, tetapi dari kepedulian dan juga aksi nyata yang dilakukan secara konsistensi. Nah, pendengar, tentu masih banyak kisah inspiratif dan maksud kami kisah inspiratif dari komunitas-komunitas hebat lainnya yang belum sempat kita bahas pada kesempatan malam ini ya, karena waktu kita terbatas. Tapi pada edisi program komunitas bicara berikutnya, kita akan kembali menghadirkan komunitas-komunitas inspiratif lainnya untuk berbagi cerita, pengalaman, dan juga semangat, agar semakin banyak masyarakat yang terinspirasi untuk ikut berbuat baik bagi lingkungan dan juga sesama gitu ya. Karena bersama komunitas kita bisa belajar bahwa perubahan dimulai dari kepedulian, tumbuh melalui kebersamaan, dan juga memberikan manfaat bagi semua orang. Baik pendengar, tetap stay tune karena sesaat lagi kami akan menghadirkan program acara komunitas bicara, maksud kami program Ruang Rindu ya. Dan di program Ruang Rindu nanti mendengar, kami akan menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia mulai dari era tahun 2010-an hingga tahun, maksud kami dari era tahun 2000-an hingga tahun 2010-an. Maka dari itu benar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Halo Sobat RRI, pada episode kali ini kita akan menelusuri salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit. Tapi seberapa besar sih sebenarnya wilayah kekuasaannya? Lebih besar dari Indonesia modern? Atau hanya sebagian Pulau Jawa saja? Di segmen Sekarang Anda Tahu. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293, diprakarsai oleh Raden Wijaya. Berpusat di Trowulan, Jawa Timur, Majapahit cepat tumbuh menjadi kekuatan politik, ekonomi, dan maritim yang dominan di Asia Tenggara. Puncak kejayaannya terjadi pada masa Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Nama Gajah Mada melekat kuat dengan Sumpah Palapa, sebuah tekad untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Majapahit. Namun pertanyaannya, apakah sumpah itu benar-benar tercapai? Untuk menentukan luas Majapahit, para sejarawan mengandalkan tiga sumber utama. Kidung dan Kakawin, seperti Nagara Kretagama karya Empu Prapanca. Catatan bangsa asing, terutama dari Tiongkok, Siam, dan Kamboja. Temuan arkeologi seperti prasasti dan situs kerajaan.

0: besar ini tampak seperti Indonesia plus Malaysia plus Singapura di masa kini. Namun perlu diingat, sebagian wilayah bukan dikuasai secara langsung, melainkan berada dalam bentuk mandala atau sistem hubungan politik berbasis pengaruh, bukan kontrol penuh. Artinya, Majapahit memiliki jaringan kekuasaan regional yang luas, tetapi tidak semuanya dikelola seperti provinsi modern pada masa sekarang. Banyak daerah hanya memberikan upeti, menjaga hubungan diplomatik, atau bekerja sama secara ekonomi.
1: Jika kita memakai tafsir paling luas dari negara Kretagama, Majapahit dapat dikatakan menguasai wilayah yang setara dengan Indonesia masa sekarang, ditambah sebagian Malaysia, Singapura, dan sebagian Filipina. Namun, bila menggunakan standar politik modern yang membutuhkan kontrol administratif langsung, maka wilayah inti Majapahit kemungkinan hanya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, sebagian Jawa Barat, Madura, serta Bali. Jadi besarnya wilayah Majapahit sebenarnya tergantung bagaimana kita mendefinisikan kekuasaan. Apakah dominasi politik melalui pengaruh atau pemerintahan secara langsung? Majapahit adalah simbol persatuan Nusantara, bukan hanya karena wilayahnya yang luas, tetapi karena pengaruh budaya, perdagangan, dan politiknya yang melampaui batas geografis. Wilayahnya bisa dipandang sebagai jaringan besar kerajaan maritim, bukan negara modern dengan batas tegas. Dan itulah Sobat RRI, seberapa besar sebenarnya wilayah Majapahit. Lebih luas dari yang kita bayangkan, tetapi juga lebih kompleks dari sekedar garis peta. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar, masih kami hadirkan program acara Ruang Rindu ke Ruang Dengar Anda ya. Dan pendengar, malam ini kami akan mengajak Anda untuk bernostalgia ya melalui deretan lagu-lagu pop Indonesia era tahun 2000-an hingga tahun 2010-an. Dan pendengar, lagu-lagu yang akan kami putarkan malam ini yaitu ada lagu dari Slang ya, yang berjudul Ku Tak Bisa. Yang berikutnya ada lagu dari Sheila on Seven yang berjudul Dan lagi Ku Katakan Dengan Indah. Lagu dari Peter Pan, Manusia Bodoh, dari ada band ya. Dan juga masih banyak lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda di Labuan Bajo malam ini mendengar. Nah, mendengar, lagu-lagu yang mungkin lagu-lagu yang kami sudah sebutkan mungkin pernah menjadi teman perjalanan pulang sekolah, menemani masa perjalanan pas kuliah, atau bahkan menjadi saksi bisu ya di atas kisah cinta yang hingga kini masih tersimpan dalam ingatan Anda. Nah, berdengar, konon katanya setiap orang memiliki satu lagu yang mampu membawa kembali kenangan lama gitu ya. Begitu lagu diputar, seolah-olah waktu berputar kembali ke masa lalu. Nah, pendengar, tenang saja, karena mengenang bukan berarti belum mampu melupakan ya. Terkadang, kenangan hanya ingin dikenang sebagai bagian dari perjalanan hidup yang lebih dewasa. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa jodoh memang merupakan rahasia Tuhan ya. Tetapi menjaga hati tetap bahagia adalah pilihan.

pilihan kita. Jadi malam ini mari kita nikmati setiap lagu dengan senyuman ya. Siapa tahu bukan mantan yang datang teringat, melainkan kenangan indah yang membuat kita bersyukur pernah melewati masa-masa tersebut. Nah, pendengar, Ruang Rindu akan terasa semakin hangat apabila Anda ikut berpartisipasi di dalamnya ya. Silakan kirimkan lagu requestan Anda ataupun ingin curhat tipis-tipis ya, cerita apapun by telepon juga bisa, atau lagu favorit Anda melalui WhatsApp kami di 081-238-231-987 ya. Mungkin malam ini ada seseorang yang mendengarkan radio dan juga tersenyum ya ketika mendengar nama Anda disebut di udara. Oke, pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita di program acara Ruang Rindu malam ini, kami akan menghadirkan lagu dari Sheila on 7 yang berjudul Dan. Selamat mendengarkan.

Nah, mendengar lagu-lagu dari Sheila on 7 memang selalu berhasil membuat hati ikut bernyanyi ya. Ada sesuatu yang sederhana tetapi begitu dalam dari setiap liriknya. Jadi tidak heran kalau sampai hari ini lagu-lagunya masih tetap dicintai oleh lintas generasi ya. Dan begitu intro lagunya terdengar, rasanya langsung terbawa kembali ke masa-masa sekolah ya. Masa-masa cinta monyet, masa kuliah, atau masa-masa saat indah ya bersama orang-orang terdekat. Nah, memang lagu-lagu dari Sheila on 7 bikin greget ya, karena bukan hanya melodinya yang enak didengar, tetapi juga kenangan yang ikut hadir tanpa diundang.

0: Om Rak naik.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: 91,7 FM pendengar, kami pancarkan langsung dari Jalan Sernaru, Labuan Bajo ya. Dan saat ini kami masih hadirkan program acara Ruang Rindu ya. Nah pendengar, katanya kalau seseorang tiba-tiba tersenyum sendiri saat mendengarkan lagu, berarti ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, memang lagunya enak didengar. Dan yang kedua, ada seseorang yang mungkin diam-diam teringat di hati ya. Nah kalau Anda termasuk yang keduanya, tenang saja pendengar, malam ini Anda tidak sendirian ya. Dan pendengar, setelah ini kami akan menghadirkan sebuah lagu yang begitu akrab di telinga pecinta musik Indonesia ya. Baik itu mungkin di antara Anda ya, kalau saya sendiri lagu ini memang sangat familiar ya, dan sering didengarkan ketika ingin tidur malam gitu ya. Dan lagu yang pernah menjadi teman perjalanan perjalanan Anda begitu ya, teman berkendara, bahkan menjadi soundtrack kisah cinta banyak orang di era tahun 2000-an. Oke pendengar, inilah dia Bintang dari Drive ya. Semoga lagu ini bukan hanya menemani malam Anda, tetapi juga membawa senyum dari setiap kenangan yang pernah singgah.

Mendengar RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, ada yang mengatakan bahwa bintang paling indah bukanlah yang paling bersinar di langit, melainkan seseorang yang pernah hadir dan menerangi kehidupan kita. Ya, meskipun kini jaraknya mungkin sudah sangat jauh, cahayanya masih tersimpan dalam kenangan. Nah, mendengar, malam memang selalu menghadirkan langit yang penuh bintang ya. Namun, tidak semua orang beruntung memiliki satu bintang yang tetap tinggal. Ada yang hanya datang untuk mengajarkan arti kehilangan, lalu pergi meninggalkan kenangan. Kalau malam ini Anda sedang menatap langit, cobalah lihat satu bintang yang paling terang. Nah, siapa tahu di tempat yang berbeda, ada seseorang yang sedang menatap bintang.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di program acara Ruang Rindu, pendengar, masih bersama saya ya, yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini, edisi hari ini 23 Juli 2026. Dan pendengar, Ruang Rindu bukan hanya menghadirkan lagu-lagu nostalgia ya, tetapi juga menjadi ruang untuk Anda berbagi cerita. Jadi untuk Anda yang malam ini ingin mencurahkan isi hati, berbagi pengalaman, atau hanya sekadar ingin menyapa seseorang yang mungkin sedang mendengarkan ya, silakan kirimkan pesan Anda atau curhat Anda melalui layan WhatsApp kami di 081238231987. Anda juga bisa bergabung langsung melalui sambungan telepon ya. Siapa tahu setelah bercerita hati terasa lebih lega begitu ya. Karena terkadang pendengar, yang kita butuhkan bukanlah seseorang yang mampu menyelesaikan semua masalah, melainkan seseorang yang mau mendengarkan kita tanpa menghakimi. Dan kalau malam ini ada yang ingin menyampaikan rindu, silakan saja ya. Dan tenang pendengar, curhat di Ruang Rindu tidak dipungut biaya ya. Yang dipungut itu hanyalah kenangan lama yang tiba-tiba muncul ya setelah mendengarkan lagu favorit Anda. Yuk pendengar, feel free ya, kirimkan pesan atau salam atau cerita Anda di layan WhatsApp kami di 081238231987. Siapa tahu malam ini ada seseorang yang tersenyum ya karena mendengar nama Anda disebut di udara. Oke pendengar, tetap stay tune karena saya Yulin Amul masih terus menemani Anda di program acara Ruang Rindu malam ini.

0: Mendengarkan lagu dari Kangen Band yang satu ini memang kadang membuat kita tersenyum sendiri ya. Dan mendengar, dulu saya juga punya pengalaman seperti yang ada di lagu ini ya. Yang dimana ketika kita sudah punya pasangan baru, tiba-tiba kenangan lama muncul ya. Dan mendengar, ketika hati mulai menerima seseorang yang baru, tiba-tiba kenangan lama datang lagi begitu. Padahal dulu perginya tanpa pamit begitu ya. Yang jelas ketika dia kembali, dia mencari lagi ya cinta yang dulu pernah mengisi hatinya begitu. Memang begitulah hidup mendengar, kadang yang dulu pernah pergi justru datang ketika kita mulai belajar bahagia dengan kehidupan yang baru ya. Namun masa lalu biarlah menjadi pelajaran dan juga bukan tujuan untuk kembali ya. Dan juga kenangan boleh datang sesekali pendengar, tetapi jangan sampai membuat kita lupa untuk menghargai orang yang saat ini sedang menemani kita. Nah benar, kalau Anda mengalami kisah yang sama, boleh nih cerita di line WhatsApp kami ya. Kirimkan pesan Anda atau curhatan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1.
3: Informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

RRI, di salah satu kota kecil di pesisir utara Jawa, ada batik yang warnanya merah menyala. Motifnya penuh cerita, dan proses pembuatannya diwariskan lintas budaya selama ratusan tahun. Itulah batik Lasem, batik yang lahir dari pertemuan unik budaya Jawa dan Tionghoa. Sebuah mahakarya yang bukan hanya indah, tapi juga menyimpan kisah sejarah yang panjang. Untuk memahami batik Lasem, kita harus kembali ke abad ke-15. Saat itu, Laksamana Cheng Ho berlayar dari Tiongkok dan berkunjung ke berbagai pelabuhan Nusantara. Salah satu pengikutnya, Binang Un, bersama istrinya Nalini memilih menetap di pesisir Lasem. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Jawa setempat, dan dari sinilah budaya Tionghoa mulai berakulturasi dengan tradisi pesisiran Jawa. Dan hasilnya, kesenian yang kemudian mewarnai sejarah Lasem, termasuk batiknya. Salah satu ciri paling terkenal dari batik Lasem adalah warna merah darah ayam atau yang disebut abang getih pitik. Warna merah ini bukan sembarang merah. Konon, teknik pewarnaannya dibawa oleh perempuan-perempuan Tionghoa, lalu dipadukan dengan teknik membatik masyarakat Jawa. Hasilnya adalah warna merah yang kuat, berani, dan khas. Warna yang tak mudah ditemui pada batik dari daerah lain di Indonesia. Bagi masyarakat Tionghoa, merah melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Sementara bagi masyarakat Jawa, merah identik dengan keberanian dan kekuatan. Satu warna, dua makna, yang menyatu dalam kain Lasem. Motif batik Lasem juga menjadi bukti paling kuat tentang percampuran dua budaya. Beberapa motif yang paling dikenal adalah burung hong, satah phoenix, melambangkan keanggunan dan keabadian, simbol penting dalam budaya Tionghoa. Naga, motif kekuasaan yang diadaptasi ke dalam alur gambar batik Jawa. Krijakan, satah swastika, motif lama yang sering muncul dalam ornamen Tionghoa, kemudian diolah kembali dalam estetika batik Lasem. Gunungan dan awan, mega mendung, simbol kehidupan, perjalanan, dan harapan. Setiap motif bukan sekedar hiasan, melainkan cerita perjalanan dua budaya yang saling memperkaya. Lasem sendiri dikenal sebagai Tiongkok kecil karena kuatnya pengaruh Tionghoa di wilayah ini. Bangunan-bangunan tua, rumah merah, hingga kelenteng bersejarah menjadi bagian dari lanskap Lasem. Para pengusaha batik Tionghoa di masa lalu berperan besar mengembangkan industri batik di daerah ini. Mulai dari pewarnaan, pemasaran, hingga distribusi ke berbagai wilayah Nusantara. Namun para perajin Jawa pun punya peran penting, terutama dalam proses membatik dan pengembangan motif. Sebuah kolaborasi alami yang terjadi jauh sebelum istilah kolaborasi budaya populer. Hingga kini, batik Lasem tetap menjadi kebanggaan masyarakat Rembang. Banyak perajin muda yang mulai kembali menghidupkan tradisi ini dengan tetap mempertahankan warna merah khas Lasem. Produk batik Lasem pun semakin dikenal, mulai dari fashion lokal, pameran batik, hingga pasar internasional. Namun yang terpenting adalah nilai sejarahnya, bahwa batik Lasem adalah simbol harmoni dua budaya besar yang menyatu dalam kain. Kini Sobat RRI sudah tahu, batik Lasem bukan sekedar kain, tetapi bukti bahwa Indonesia tumbuh dari keberagaman, pertemuan budaya, dan keharmonisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

aroma khas yang menggoda, rasa yang kompleks dan kaya. Itulah kopi Indonesia, kebanggaan Nusantara yang sudah mendunia. Sobat RRI, tahukah kamu, Indonesia adalah salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Dan beberapa jenis kopi lokal kita justru lebih terkenal di luar negeri. Yuk, kenali jenis-jenis kopi Nusantara yang harum namanya sampai ke mancanegara. Kita mulai dari barat Indonesia, yaitu kopi Gayo dari Aceh. Punya rasa yang halus, aroma floral, dan keasaman rendah, kopi ini laris manis di Amerika dan Eropa. Bahkan, sudah bersertifikat fair trade dan indikasi geografis. Berikutnya kopi Toraja dari Sulawesi Selatan. Rasanya khas, earthy, sedikit spicy, dan punya aftertaste bersih. Kopi ini jadi favorit pasar Jepang dan Korea. Dari Bali, ada dua kopi unggulan yang mendunia. Pertama, kopi Kintamani, yang ditanam berdampingan dengan jeruk, sehingga menghasilkan rasa fruity dan segar. Cocok buat kamu yang suka kopi ringan. Yang kedua, ada kopi Bali Blue Moon, kopi specialty dengan rasa lembut, clean cup, dan aroma floral yang elegan. Kopi ini sudah diakui dunia dan sering diekspor ke Amerika dan Eropa sebagai single origin premium dari Indonesia. Jangan lupa juga kopi Java, warisan zaman kolonial yang tetap jadi primadona. Dan tentu saja kopi luwak, kopi unik dan eksklusif hasil fermentasi alami dari hewan luwak, sering disebut sebagai kopi termahal di dunia. Dari Gayo sampai Blue Moon, dari Toraja sampai Java, kopi kita bukan sekadar minuman, tapi cerita tentang tanah, kerja keras petani, dan rasa cinta pada negeri. Sobat RRI, yuk lestarikan dan promosikan kopi asli Indonesia. Karena setiap tegukan adalah rasa dari rumah kita sendiri.

0: satu produk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
10: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7.

0: RRI SP Labuan Bajo.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program Ruang Rindu ke Ruang Dengar Anda ya. Dan pendengar, Ruang Rindu bukan hanya untuk mendengarkan lagu saja ya, tetapi kami bukan buka ruang untuk Anda berpartisipasi ya. Misalnya untuk mengirimkan pesan berisi kirim-kirim salam ataupun curhatan Anda tentang kisah percintaan Anda maupun kisah Anda di lingkungan kerja Anda atau apapun itu ya, silakan curhat tipis-tipis melalui line WhatsApp kami di 081-238-231987. Dan pendengar, lagu berikutnya yang akan kami hadirkan, pendengar, lagu dari Fatin ya, yang berjudul Aku Memilih Setia.

Mendengar lagu Aku Memilih Setia yang sekarang kita dengar ini dari Fatin ya, yang mengajarkan kita bahwa kesetiaan bukan sekadar bertahan saat semuanya baik-baik saja. Kesetiaan adalah tentang tetap memilih seseorang, tetap menjaga kepercayaannya, dan juga tetap saling menguatkan meskipun hubungan sedang diuji oleh berbagai persoalan. Nah, pendengar, di zaman sekarang mungkin menemukan seseorang yang mencintai itu tidak terlalu sulit ya. Namun menemukan seseorang yang tetap setia di tengah berbagai godaan, itulah yang benar-benar berharga. Dan karena cinta bisa saja tumbuh dengan cepat, tetapi kesetiaan membutuhkan komitmen, kejujuran, dan juga pengorbanan. Nah, pendengar, semoga siapapun yang saat ini sedang menjaga sebuah hubungan selalu diberikan hati yang tulus untuk saling percaya dan tidak saling saling menghargai ya, sebab pada akhirnya hubungan yang bertahan lama bukanlah hubungan tanpa masalah, melainkan hubungan yang sama-sama memilih untuk tetap bertahan dan memperjuangkan satu sama lain. Dan pendengar, tak terasa kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu hampir selesai ya. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia mendengarkan kami melalui frekuensi FM 91,7 MHz atau Anda sudah mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital ya. Semoga semua lagu-lagu yang sudah kami hadirkan untuk malam ini di program acara Ruang Rindu bisa menghibur Anda ya, dan juga bisa mengenang kembali semua kenangan-kenangan yang masih tersimpan rapi di hati Anda begitu. Oke, pendengar, untuk menutup perjumpaan kita di program acara Ruang Rindu malam ini, kami akan menghadirkan lagu dari Armada yang berjudul Asal Kau Bahagia. Selamat mendengarkan.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, di balik kelezatan banyak makanan khas Indonesia, tersimpan kisah tentang masa sulit yang pernah dilalui rakyatnya. Kelangkaan bahan pangan, penjajahan, krisis ekonomi, hingga perjuangan bertahan hidup, justru melahirkan makanan-makanan sederhana yang kini menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Lalu, makanan apa saja yang lahir dari masa sulit itu? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada masa penjajahan dan awal kemerdekaan, rakyat Indonesia sering menghadapi kekurangan bahan makanan. Beras menjadi barang langka, daging sulit didapat, dan banyak keluarga harus memutar otak agar tetap bisa makan setiap hari. Dari kondisi inilah muncul kreativitas rakyat mengolah bahan seadanya menjadi makanan yang mengenyangkan dan tahan lama. Salah satu contohnya adalah tiwul, makanan berbahan dasar singkong kering atau gaplek. Di daerah Jawa, terutama saat masa penjajahan Jepang, beras sangat sulit diperoleh. Singkong pun menjadi alternatif utama. Gaplek dikeringkan agar tahan lama, lalu diolah menjadi tiwul sebagai pengganti nasi. Dulu dianggap makanan keterpaksaan, kini tiwul justru dihargai sebagai kuliner tradisional yang sehat dan bernilai sejarah. Sobat RRI, siapa sangka tempe yang kini mendunia lahir dari kebutuhan rakyat akan sumber protein murah. Berbahan dasar kedelai yang difermentasi, tempe menjadi solusi saat daging sulit dijangkau. Di masa krisis, tempe menjadi lauk utama rakyat. Mudah dibuat, bergizi, dan bisa diolah dengan berbagai cara. Hari ini, tempe tak lagi sekedar makanan sederhana, melainkan simbol ketahanan pangan dan kearifan lokal Indonesia. Selain singkong, jagung juga menjadi penyelamat di masa sulit. Di daerah seperti Madura, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, nasi jagung menjadi makanan pokok pengganti nasi putih. Rasanya sederhana, namun mampu mengenyangkan dan memberi tenaga bagi rakyat yang bekerja keras setiap hari. Makanan ini lahir dari keterbatasan, namun mencerminkan daya tahan dan adaptasi masyarakat. Sobat RRI, makanan-makanan rakyat ini bukan sekedar soal rasa. Di dalamnya tersimpan cerita perjuangan, ketekunan, dan kreativitas menghadapi keterbatasan. Kini, makanan yang dulu dianggap makanan orang susah, justru diangkat sebagai kuliner tradisional. Bahkan menjadi identitas daerah dan kebanggaan bangsa. Sobat RRI, dari tiwul, tempe, hingga nasi jagung, kita belajar bahwa masa sulit tak selalu melahirkan kesedihan. Justru dari keterbatasan, lahir kekayaan kuliner yang bertahan hingga hari ini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pradua untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
3: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bundo, janca main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panik, Bu.
5: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Halo Sobat RRI, kamu pernah dengar kan istilah Indonesia berada di cincin api Pasifik? Tapi apa sih sebenarnya maksud dari cincin api itu? Dan kenapa Indonesia sampai disebut sebagai negara cincin api? Yuk kita bahas bareng-bareng di segmen Sekarang Anda Tahu. Istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik berasal dari fakta bahwa Indonesia terletak di jalur pertemuan tiga lempeng besar dunia. Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng-lempeng ini menciptakan sabuk gunung berapi aktif yang membentuk seperti cincin besar mengelilingi Samudra Pasifik, membentang dari Selandia Baru, Jepang hingga ke pantai barat Amerika. Nah, Indonesia berada tepat di tengah-tengah jalur tersebut. Karena posisi unik itu, Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung api aktif, menjadikannya negara dengan gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Dari Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Sinabung di Sumatera, hingga Gunung Rinjani di Lombok. Semuanya adalah bagian dari rantai cincin api yang terus hidup dan bergerak. Getaran bumi, gempa, hingga letusan gunung berapi yang kadang terjadi merupakan akibat dari pergeseran lempeng di bawah kaki kita. Tapi jangan salah, meski tampak berbahaya, aktivitas geologi ini juga membawa berkah besar bagi Indonesia. Letusan gunung berapi justru yang membuat tanah di Indonesia sangat subur. Abu vulkanik yang dikeluarkan gunung api mengandung mineral penting yang menjadikan tanah kita kaya nutrisi. Makanya pertanian Indonesia bisa tumbuh begitu makmur. Selain itu, panas bumi dari aktivitas vulkanik juga menjadi sumber energi terbarukan. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Jadi, di balik panas dan letusan yang kadang menakutkan, cincin api adalah simbol kekuatan alam yang menjaga keseimbangan dan memberi kehidupan bagi negeri ini. Cincin api mengingatkan kita bahwa Indonesia lahir dari kekuatan alam yang luar biasa. Dari dasar bumi yang berkecolak, tumbuh gunung, tanah, dan kehidupan. Mungkin inilah sebabnya orang Indonesia dikenal tangguh. Karena sejak awal kita hidup berdampingan dengan api, dengan bumi yang terus bergerak. Jadi Sobat RRI, sekarang kamu tahu kan kenapa Indonesia disebut sebagai negara cincin api? Karena negeri ini berdiri di atas kekuatan alam yang besar, yang bukan hanya menantang, tapi juga memberi kehidupan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Kombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio teristerial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Labuan Bajo malam ini.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini kami akan menghadirkan informasi terkait kebiasaan anak mengucek mata berulang kali tidak boleh dianggap sebagai perilaku biasa. Mengucuk mata dapat menjadi tanda adanya alergi yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satu dokter spesialis mata mengatakan rasa gatal pada mata sering berkaitan dengan faktor alergi. Rasa gatal karena alergi dapat muncul berulang kali apabila penyebabnya tidak segera ditangani dengan cepat. Menurutnya, anak yang terus mengucek mata berisiko mengalami gangguan pada permukaan kornea. Dan kebiasaan tersebut dapat memengaruhi kesehatan mata apabila berlangsung dalam waktu yang lama. Beliau menjelaskan alergi dapat memicu dari berbagai faktor lingkungan, di antaranya yaitu debu yang menumpuk di dalam ruangan. Karena itu, kebersihan rumah juga perlu diperhatikan untuk mengurangi paparan penyebab alergi. Salah satu yang dapat membantu adalah pembersihan penyaring udara atau filter pendingin ruangan secara berkala. Langkah tersebut mampu mengurangi debu yang berpotensi memicu rasa gatal pada mata. Kebiasaan mengucek mata terus-menerus dapat merusak struktur kornea secara perlahan, dan kerusakan tersebut bahkan dapat membuat seseorang tidak memenuhi syarat menjalani tindak LASIK. Ia mengajak orang tua segera memeriksakan anak apabila kebiasaan mengucek mata terus-menerus atau sampai berulang kali. Dan penanganan sejak dini dinilai sangat membantu untuk mencegah gangguan penglihatan yang lebih berat pada masa mendatang. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Halo Sobat RRI, pernahkah kamu menikmati semangkuk soto dan bertanya-tanya kenapa rasanya bisa berbeda-beda di tiap daerah di Indonesia? Nah, di segmen Sekarang Anda Tahu kali ini, kita akan mengulik rahasia di balik keunikan soto Nusantara. Soto adalah salah satu hidangan khas Indonesia yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Asal-usulnya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya Tionghoa dan Jawa. Awalnya, soto dikenal sebagai sup berkuah bening dengan potongan daging, kemudian berkembang dengan tambahan rempah-rempah khas Indonesia. Seiring waktu, setiap daerah mulai menyesuaikan soto dengan bahan lokal dan selera masyarakat setempat. Inilah yang membuat soto begitu istimewa. Rasanya berbeda-beda tergantung daerah. Soto Betawi dari Jakarta menggunakan santan dan daging sapi, memberi rasa gurih yang kaya. Soto Lamongan khas Jawa Timur terkenal dengan suwiran ayam dan kuah bening gurih yang segar. Soto Banjar dari Kalimantan memiliki cita rasa manis dengan tambahan rempah khas seperti kayu manis dan cengkih. Soto Padang di Sumatera Barat berbeda lagi, disajikan dengan daging sapi yang digoreng bukan direbus. Setiap versi soto ini mencerminkan budaya, bahan lokal, dan selera masyarakatnya masing-masing. Bahkan cara penyajiannya pun punya ciri khas, mulai dari tambahan kerupuk, perkedel, hingga emping. Soto bukan sekadar makanan, tapi juga cerminan kekayaan budaya Indonesia. Lewat semangkuk soto, kita bisa mengenal sejarah, tradisi kuliner, dan kreativitas masyarakat dalam mengolah bahan lokal menjadi hidangan yang lezat. Tak heran, soto menjadi hidangan favorit yang bisa dinikmati kapan saja dari warung pinggir jalan hingga restoran mewah. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa soto bisa berbeda-beda di tiap daerah. Perpaduan sejarah, budaya, bahan lokal, dan kreativitas masyarakat. Setiap semangkuk soto adalah kisah rasa yang unik menunggu untuk dinikmati. Kalau kamu ingin terus menelusuri fakta menarik tentang kuliner, budaya, dan sejarah Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Pernahkah kamu mendengar tentang hewan purba yang hanya bisa ditemui di Indonesia? Ya, hewan itu adalah komodo, kadal raksasa yang menjadi simbol kekayaan alam kita. Tapi, tahukah kamu kenapa komodo hanya ada di Indonesia dan tidak di negara lain? Yuk kita telusuri rahasianya. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang bisa tumbuh hingga 3 meter dan berat lebih dari 70 kg. Ia hanya ditemukan di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gilimotang, dan Padar. Alasan utama komodo hanya ada di Indonesia berkaitan dengan evolusi dan perubahan iklim ribuan tahun lalu. Ketika zaman es, banyak pulau di wilayah Indonesia terhubung dengan daratan Asia, memungkinkan hewan-hewan purba bermigrasi. Seiring naiknya permukaan laut, pulau-pulau ini terisolasi dan komodo pun berevolusi menjadi kadal raksasa unik yang hanya hidup di sini. komodo bukan hanya besar, tapi juga predator ulung. Mereka memiliki kemampuan berburu yang luar biasa, dengan gigitan berbisa yang bisa melumpuhkan mangsa. Selain itu, komodo dapat bertahan hidup di lingkungan kering dan berbatu, memanfaatkan sumber air terbatas, dan berburu hewan yang lebih besar dari tubuhnya. Keunikan inilah yang membuat komodo menjadi simbol keajaiban evolusi di Indonesia. Meski menakjubkan, komodo termasuk hewan yang terancam punah. Aktivitas manusia, perburuan, dan perubahan habitat menjadi ancaman serius. Beruntung, pemerintah Indonesia dan komunitas konservasi telah berupaya menjaga kelestarian komodo melalui Taman Nasional Komodo dan program penelitian internasional. Ini bukan sekadar melindungi hewan, tapi juga menjaga warisan alam yang hanya ada di Indonesia dan menjadi kebanggaan bangsa. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa komodo hanya ada di Indonesia. Hanya di sini, kadal raksasa purba ini berhasil bertahan, berevolusi, dan menjadi simbol kekayaan alam Nusantara. Kalau kamu ingin terus belajar tentang keunikan flora, fauna, dan budaya Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Satu Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
2: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
6: Bundo, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Eh, elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana, yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja toh.
5: Sesekali jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo. Karena

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulina Mulya yang masih menemani Anda hingga saat ini. Dan pendengar, malam ini semoga Anda dapat beristirahat dengan nyenyak ya, setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari ini. Dan sebelum Anda memejamkan mata, saya akan membagikan sedikit tips ya, agar tidur Anda malam ini nyenyak dan juga lebih berkualitas. Oke, langsung saja. Yang pertama, pendengar, tips yang akan saya bagikan yaitu usahakan untuk mengurangi penggunaan telepon genggam ya atau gawai sekitar 30 menit sebelum tidur. Cahaya dari layar handphone dapat membuat mata dan juga otak tetap aktif sehingga Anda lebih sulit untuk tidur. Tips yang kedua yaitu cobalah untuk menenangkan pikiran Anda. Karena pendengar, tidak semua masalah harus diselesaikan malam ini gitu ya. Ada kalanya kita perlu beristirahat agar esok hari dapat berpikir lebih jernih. Tips yang ketiga yaitu jangan lupa minum air putih secukupnya atau atur posisi tidur Anda senyaman mungkin. Jika perlu, dengarkan musik yang lembut atau tarik napas perlahan agar tubuh Anda menjadi lebih rileks. Dan yang tidak kalah penting, pendengar, sebelum tidur jangan lupa untuk bersyukur ya. Bersyukur karena hari ini kita semua masih diberi kesehatan, kesempatan untuk beraktivitas dan juga orang-orang yang selalu menyayangi kita. Nah, pendengar, semoga malam ini Anda tidur dengan nyenyak ya, bermimpi indah dan juga besok pagi bangun dengan tubuh yang segar, pikiran yang jernih, serta semangat baru untuk menyambut hari yang lebih baik. Selamat beristirahat, pendengar. Semoga Tuhan senantiasa dan juga memberkati setiap langkah Anda.

Halo Sobat RRI, tahukah kamu kalau salah satu letusan gunung berapi paling dahsyat di dunia justru terjadi di Indonesia? Ya, tepatnya di Pulau Sumbawa, Gunung Tambora. Letusannya pada tahun 1815 begitu besar sampai-sampai mengubah iklim dunia dan meninggalkan jejak sejarah yang masih kita rasakan hingga kini. Yuk, kita telusuri kisah luar biasa di balik peristiwa ini. Inilah, sekarang Anda tahu, letusan Gunung Tambora 1815. Tanggal 10 April 1815, langit Sumbawa berubah gelap total. Suara dentuman dari Tambora terdengar sampai ke Sumatera, lebih dari 2000 km jauhnya. Abu vulkaniknya membubung tinggi hingga 40 km ke atmosfer, dan seluruh wilayah sekitar tertutup abu setebal berpuluh-puluh cm. Ledakan itu diperkirakan melepaskan energi setara 170.000 kali bom Hiroshima, menjadikannya letusan gunung berapi terdahsyat dalam sejarah modern. Bahkan kekuatannya jauh melampaui letusan Krakatau tahun 1883. Namun di balik kedahsyatan itu ada kisah duka yang mendalam. Lebih dari 90.000 orang tewas, sebagian karena letusan langsung, sebagian lagi karena kelaparan dan penyakit setelah bencana. Seluruh kerajaan Tambora hilang lenyap ditelan abu dan lava. Puluhan desa hancur, lautan tertutup batu apung, dan gelombang tsunami mencapai pantai-pantai di Sulawesi hingga Kalimantan. Sejarawan menyebut letusan ini benar-benar menghapus satu peradaban dari peta dunia. Tapi dampaknya nggak berhenti di Indonesia, Sobat RRI. Abu Tambora menyebar ke seluruh dunia, menutupi atmosfer dan menurunkan suhu global hingga 3 derajat Celcius. Akibatnya, tahun 1815

Bahkan kondisi cuaca ekstrim itu menginspirasi munculnya karya sastra terkenal dunia seperti novel Frankenstein karya Mary Shelley. Dari

untuk meneliti bagaimana letusan ini membentuk ulang iklim dan kehidupan manusia. Tambora menjadi pengingat betapa kecilnya manusia di hadapan kekuatan alam, namun juga betapa pentingnya kita menjaga keseimbangan bumi tempat kita hidup. Jadi, Sobat RR,

manusia dari Sumbawa, kisah ini menggema ke seluruh dunia, mengingatkan kita bahwa di balik bencana selalu ada hikmah dan ilmu yang bisa dipelajari. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Yudin Amul dan Melki, operator studio, serta seluruh tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan juga malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Hadis ini mengajarkan bahwa perubahan besar berawal dari langkah-langkah kecil yang dilakukan setiap hari. Yang pertama, mulailah hari dengan niat yang baik. Segala sesuatu bergantung pada niatnya para pendengar. Sebelum kita memulai aktivitas, niatkan bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan adalah ibadah kepada Allah. Seorang guru berniat mendidik generasi yang berakhlak mulia. Seorang petani berniat mencari rezeki yang halal tentunya. Seorang pegawai bekerja dengan penuh kejujuran. Seorang ibu mengurus keluarganya sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Dengan niat yang benar para pendengar, aktivitas sehari-hari bernilai ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 5. Padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan taatan kepadanya. Lalu kedua, biasakan berkata yang baik. Lisan adalah cermin hati. Banyak perselisihan bermula dari ucapan yang tidak dijaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 83, dan ucapkanlah kepada manusia perkataan yang baik. Kata-kata yang lembut dapat menenangkan hati, mempererat persaudaraan, dan menjadi sedekah. Mulailah hari dengan mengucapkan salam, mengucapkan terima kasih, meminta maaf ketika salah, dan memberikan semangat kepada orang lain. Ketiga, jadilah pribadi yang jujur. Kejujuran adalah fondasi kepercayaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan gelar Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya.

0: kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Hadis riwayat Muslim. Jujur dalam perkataan, jujur dalam pekerjaan, jujur dalam amanah, dan jujur kepada diri sendiri. Yang keempat, terus memperbaiki akhlak. Mungkin kita belum menjadi orang terbaik, tetapi jangan pernah berhenti menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Allah tidak menuntut kita menjadi sempurna. Allah menyukai hamba yang mau bertaubat dan terus memperbaiki diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya." Hadis Bukhari. Akhlak yang baik terlihat dari kesabaran, kerendahan hati, mudah memaafkan, menghormati orang tua, menyayangi anak-anak, dan peduli kepada sesama. Yang kelima, para pendengar, jadikan setiap hari sebagai kesempatan beramal. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Jangan menunggu waktu luang untuk membaca Al-Quran. Jangan menunggu tua untuk bertaubat. Lakukan kebaikan mulai hari ini. Senyuman adalah sedekah, para pendengar. Menyingkirkan duri di jalan adalah sedekah. Membantu tetangga adalah sedekah. Mengajarkan ilmu adalah sedekah. Mendoakan orang lain juga merupakan sedekah. Setiap amal kecil yang dilakukan dengan ikhlas akan menjadi tabungan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, evaluasi diri setiap malam. Sahabat pendengar di mana saja berada, orang yang ingin menjadi lebih baik tidak hanya sibuk menilai orang lain, tetapi juga menilai dirinya sendiri. Tanyakan kepada diri kita, para pendengar, apakah hari ini saya sudah sholat tepat waktu? Apakah saya sudah berkata baik kepada keluarga? Apakah saya sudah membantu orang lain? Apakah saya sudah membaca Al-Quran? Dan apakah saya sudah bersyukur atas nikmat Allah? Jika masih ada kekurangan dalam diri kita, jadikan itu sebagai motivasi untuk memperbaiki diri esok hari. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah menjadi pribadi yang baik. Orang yang baik akan dicintai Allah. Orang yang baik akan disayangi sesama manusia. Orang yang baik membawa ketenangan dalam keluarganya. Orang yang baik menjadi teladan di lingkungan masyarakat. Dan yang paling penting, pribadi yang baik akan memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, jangan menunggu menjadi sempurna untuk berbuat baik. Mulailah hari ini, mulai dari hal yang sederhana, dan lakukan dengan istiqomah. Mari kita jadikan setiap pagi sebagai awal untuk memperbaiki diri, memperbaiki ibadah, memperbaiki akhlak, memperbaiki hubungan dengan keluarga, dengan tetangga, dan seluruh sesama manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing langkah kita agar setiap hari menjadi pribadi yang lebih baik. daripada hari sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita penutup, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Ya Allah, jadikanlah hamba-hambamu yang senantiasa beriman, bertakwa, dan istiqomah dalam menjalankan perintah-Mu serta menjauhi segala larangan-Mu. Ya Allah, bimbinglah kami agar setiap hari menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Hiasilah hati kami dengan keikhlasan, kesabaran, kejujuran, kerendahan hati, kasih sayang kepada sesama. Mudahkanlah lisan kami untuk selalu berkata yang baik. Mudahkanlah langkah kami untuk melakukan amal soleh. Dan kuatkan hati kami agar tetap teguh di jalan-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, keluarga kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Limpahkanlah keberkahan dalam rezeki kami, kesehatan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, dan kehidupan kami. Jauhkanlah kami dari segala musibah, segala fitnah, penyakit, permusuhan, serta segala keburukan yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, jadikanlah hari ini penuh keberkahan. Mudahkan setiap urusan kami. Bukakan pintu-pintu rezeki yang halal dan berkah, serta jadikan setiap langkah kami bernilai ibadah di sisi-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian mutiara pagi Islam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz.

0: RMIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di kota Madinah berdiri masjid penuh sejarah, yaitu Al-Masjid An-Nabawi. Masjid ini dibangun langsung oleh Nabi Muhammad setelah hijrah dari Mekah pada tahun 622 Masehi. Awalnya masih sangat sederhana, berdinding tanah liat dan juga atap daun kurma. Namun dari tempat sederhana inilah lahir sistem pemerintahan, pendidikan dan juga peradaban Islam. Masjid Nabawi bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga pusat musyawarah, strategi sosial hingga pembinaan umat. Dan di dalamnya terdapat raudah, area yang disebut sebagai taman surga serta makam Rasulullah. Kini dengan payung-payung raksasa yang terbuka indah di pelatarannya, Masjid Nabawi tetap menjadi tempat yang menghadirkan ketenangan dan kerinduan mendalam bagi umat Islam. Ia mengajarkan bahwa peradaban besar bisa lahir dari tempat yang sederhana selama dipimpin dengan keteladanan dan juga nilai-nilai kebaikan.

0: IND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Jika berbicara tentang masjid paling suci dan juga terbesar dunia, maka nama Masjidil Haram di kota Mekah tentu menjadi yang pertama disebut. Masjid ini mengelilingi Ka'bah, bangunan suci yang diyakini telah dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Sejak lebih dari 14 abad lalu, tempat ini menjadi arah kiblat umat Islam di seluruh dunia. Setiap hari, jutaan umat Islam menunaikan tawaf mengelilingi Ka'bah. Pada musim haji, Masjidil Haram dipenuhi lautan manusia dari berbagai bangsa, warna kulit, dan juga bahasa. Semua bersatu dalam satu tujuan, beribadah kepada Allah. Masjid ini terus mengalami perluasan dari masa ke masa. Dari bangunan sederhana di era awal Islam, kini menjadi kompleks megah yang mampu menampung lebih dari 2 juta jemaah. Masjidil Haram bukan sekedar bangunan. Ia adalah simbol persatuan, kesetaraan, dan pusat spiritual umat Islam dunia.

terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. RRI.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat atau penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Isra ayat 82.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan, dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari.

Dari Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah.

Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Indi dimanapun Anda berada. Saat ini kami mengajak Anda khususnya untuk umat Katolik untuk berdoa Angelus. Dan pendengar, tetaplah terus masih bersama kami. Nanti di pukul 6 waktu Indonesia Tengah kami akan menghadirkan warta berita dari RRI Indi.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah

kami. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 24 Juli 2026. Dengan sari berita, Dinas Kesehatan Kabupaten ND mencatat sebanyak 27 kasus baru HIV sepanjang tahun 2026. Panitia penyelenggara Soratin Cup dan Piala Pertiwi Sika 2026 terus memacu persiapan menjelang pembukaan turnamen yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 25 Juli 2026. Bersama saya Dito Utama, inilah berita selengkapnya. Dinas Kesehatan Kabupaten ND mencatat sebanyak 27 kasus baru HIV sepanjang tahun 2026. Temuan tersebut dinilai bukan sekedar angka, tetapi menjadi peringatan bahwa penularan HIV masih terjadi. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten ND mencatat sebanyak 27 kasus baru HIV sepanjang tahun 2026. Temuan tersebut menjadi peringatan bahwa penularan HIV masih terjadi di masyarakat, sekaligus menunjukkan semakin baiknya upaya deteksi dini melalui layanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Francisca Nusanumbaero, mengatakan angka tersebut perlu dipahami dari dua sisi. Di satu sisi, terdapat 27 orang beserta keluarganya yang harus menghadapi perubahan hidup akibat HIV. Namun di sisi lain, peningkatan temuan juga menandakan semakin banyak masyarakat yang berhasil mengetahui status kesehatannya melalui pemeriksaan.
2: Perlu kita ketahui bahwa angka 27 kasus baru HIV di tahun 2026 ini perlu kita baca dari dua sisi. Sisi yang pertama, ini memberikan peringatan untuk kita semua bahwa angka 27 itu berarti ada 27 orang, ada 27 keluarga yang hidupnya berubah. Ya, HIV ini belum selesai, penularan masih terjadi karena masih ada stigma, masih ada yang takut tes dan juga berperilaku berisiko yang belum berubah. Di sisi kedua, ini juga tanda upaya deteksi kita mulai membaik.
1: Menurut Francisca, layanan tes HIV kini telah tersedia di seluruh puskesmas, rumah sakit, dan sejumlah klinik. Selain itu, terapi antiretroviral atau ARV juga diberikan secara gratis sehingga pasien dapat segera menjalani pengobatan dan menekan risiko penularan. Ia menegaskan tantangan terbesar saat ini bukan hanya penularan HIV, tetapi juga masih adanya stigma yang membuat masyarakat takut menjalani tes. Padahal pemeriksaan HIV dilakukan secara gratis, rahasia, dan menjadi langkah penting untuk melindungi diri sendiri maupun keluarga. Dinas Kesehatan mengajak masyarakat memanfaatkan layanan tes HIV di fasilitas kesehatan terdekat. Dengan deteksi lebih dini, pengobatan dapat segera diberikan dan penularan HIV di Kabupaten Ende diharapkan dapat terus ditekan. RRI Ende, Ricardus Kota melaporkan.
0: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kabupaten Manggarai diwarnai aksi jalan sehat dan kegiatan pungut sampah di sejumlah titik Kota Ruteng. Laporan Mario Alberto.
3: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kabupaten Manggarai diwarnai aksi jalan sehat yang dirangkaikan dengan kegiatan pemungutan sampah di Kota Ruteng pada Kamis 23 Juli 2026. Ratusan pelajar tingkat SD, SMP hingga SMA dari sekitar 30-an sekolah berkumpul di Natas Labar Motang Rua sebagai titik awal pelaksanaan kegiatan. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 ini mengusung tema Sayangi Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Kegiatan ini juga terselenggara berkat kolaborasi pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Yayasan Wahana Visi Indonesia. Pantauan RRI setiap peserta membawa serta kantong plastik untuk memungut sampah di sepanjang rute. Bupati Manggarai kemudian melepas secara resmi para peserta jalan sehat yang kemudian bergerak menyisir sampah di sejumlah titik di Kota Ruteng. Kepada RRI, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Maria Yasinta Aso menyampaikan pesan kepada seluruh anak di Manggarai agar tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang hebat, mampu memperjuangkan hak-haknya, serta berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan positif. Ia juga mendorong anak-anak untuk berani menyampaikan pendapat atau speak up, melindungi diri dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta menjadi pelopor dan pelapor dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.
4: Pesan untuk semua anak adalah generasi penerus bangsa, generasi penerus Manggarai ini. Jadilah anak yang hebat, jadilah anak yang bisa memperjuangkan hak-haknya, kemudian bisa berpartisipasi aktif dalam semua hal yang baik, dan bisa melindungi diri sendiri dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Anak harus jadi pelopor dan harus bisa menjadi pelakor untuk semua hal yang baik. Jadi harus berani speak up.
3: Sementara itu, area program manager BVI Cluster Manggarai Raya, Ignatius Anggoro Suryo, mengatakan wahana visi Indonesia bersama pemerintah Kabupaten Manggarai telah menjalin kerjasama melalui nota kesepahaman atau MOU untuk memperkuat upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Ia menjelaskan kolaborasi tersebut difokuskan pada penciptaan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak melalui berbagai program yang dilaksanakan secara bertahap mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten bersama pemerintah daerah.
5: Saat ini Wahana Visi Indonesia dengan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai punya MOU untuk penguatan Kabupaten Layak Anak. Hal-hal yang kita lakukan bersama, salah satunya adalah bagaimana kita meningkatkan Kabupaten Manggarai untuk bisa menjadi tempat yang lebih aman bagi anak, nyaman bagi anak, ramah bagi anak.
3: Meski demikian, ia

0: langsung pada 2 hingga 28 Juli 2026 tersebut menjadi bentuk kepedulian sekolah terhadap masyarakat sekaligus mendukung pelaku usaha lokal. Kepala SMA Negeri 1 Ende, Marcelino Sina mengatakan pasar murah dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende. Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan sembako lainnya dengan harga di bawah pasaran. Selain pasar murah, panitia juga menyelenggarakan bazar UMKM yang berlangsung hingga penutupan kegiatan pada 28 Juli 2026. Bazar tersebut memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk mempromosikan sekaligus memasarkan produk mereka kepada masyarakat. Menurut Marcelino, rangkaian kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari komitmen sekolah untuk hadir di tengah masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa dapat memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dengan masyarakat sekitar.
1: Kami menginformasikan bahwa di SMA 1 ND sejak kemarin tanggal 22 sampai dengan tanggal 27 adalah kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-50 SMA Negeri 1 ND. Di usia emas ini ada beberapa kegiatan yang sudah disiapkan oleh panitia, dan hari ini adalah kegiatan pasar murah. Kegiatan ini disponsori oleh Diperindak Kabupaten ND dan mendatangkan agen dan distributor untuk melakukan pasar murah di SMA Negeri 1 ND, tepatnya di halaman depan kantor SMA Negeri 1 ND. Kegiatan ini disponsori oleh Diperindak Kabupaten ND, di mana kepala dinasnya adalah juga alumni dari SMA Negeri 1 ND. Dan kita berkolaborasi dengan Diperindak untuk melayani masyarakat. Sertifik atau kasih butir beras dapat membantu sesama. Dan kegiatan ini bertujuannya adalah melakukan silaturahmi bersama dengan warga sekitar, dan juga kita dalam hal ini membantu warga yang mungkin membeli bahan pokoknya di tempat lain agak mahal, kita bisa membeli di sini dengan harga perolehan yang lebih di bawah daripada harga pasaran.
0: Sementara itu, Yasinta Meke, salah satu ibu rumah tangga yang memanfaatkan kesempatan tersebut, mengatakan pasar murah sangat membantu perekonomian keluarga, terutama di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat. Menurutnya, harga kebutuhan pokok yang ditawarkan lebih terjangkau dibandingkan harga di pasaran. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkala, karena menurutnya pasar murah menjadi salah satu bentuk kepedulian yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pihak SMA Negeri 1 ND yang telah menggagas kegiatan tersebut.
2: Sangat membantu sih kami dari itu toh, harganya agak ini. Jadi mampulah kami untuk beli biar nambah-nambah itu toh. Terima kasih banyak. Kalau ke depan lagi beginilah supaya kami bisa ini toh. Bisa begini dengan inilah acara-acara ini nih. Bagus sih. Sangat membantu karena kami tidak ada ke pasar untuk ojek ke apa. Kan begitu. Harga pas lah. Sesuai dengan kami punya itu toh.
0: Melalui kegiatan sosial tersebut, SMA Negeri 1 ND menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
3: Stok bahan bakar minyak jenis Pertalite di SPBU Wirajaya Kabupaten ND kini kembali normal setelah sempat terjadi antrean kendaraan beberapa hari sebelumnya. Laporan Suimam.
4: Manajer SPBU Wirajaya Octavianus Lee kepada RRI Kamis 23 Juli 2026 mengatakan ketersediaan Pertalite saat ini mencukupi dan tidak terjadi kelangkaan. Dijelaskan, antrean kendaraan sebelumnya terjadi karena SPBU harus mengambil pasokan Pertalite dari Maumere akibat kendala pembongkaran stok di depo Pertamina ND. Kondisi tersebut dipengaruhi cuaca laut dan gelombang tinggi yang menyebabkan kapal pengangkut BBM belum dapat bersandar di pelabuhan Pertamina IPND. Menurutnya, kapal pengangkut BBM kini telah berhasil bersandar sehingga proses pembongkaran dan distribusi stok dari depo kembali berjalan normal.
5: BBM itu ada stok mencukupi, hanya memang ada kendala sedikit untuk pembongkarannya. Tapi secara umum kan BBM itu tuh ada, bukan tidak. Jadi tidak perlu panik, tidak perlu takut kelangkaan atau menaikkan harga, tidak ada. Itu isu-isu begitu tuh tidak ada. Hanya memang karena dari

0: terlambat, cuman per hari ini kan sudah normal kembali.
1: Octavianus memastikan kendaraan yang mengisi BBM di SPBU Wirajaya saat ini tidak lagi mengalami antrean panjang seperti beberapa hari sebelumnya. Ia mengimbau masyarakat tidak panik atau melakukan pembelian berlebihan karena stok Pertalite tetap tersedia dan distribusi berjalan seperti biasanya. Pihak SPBU juga memastikan ketersediaan BBM akan terus dipantau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga kelancaran pelayanan kepada konsumen. Pantauan di lapangan menunjukkan dua SPBU lainnya di Kota Ende juga tidak lagi dipadati antrean kendaraan karena stok Pertalite telah kembali normal.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
3: Pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menggelar Job Fair Flores Timur 2026 sebagai upaya memperluas kesempatan kerja dan menekan angka pengangguran. Selengkapnya dilaporkan Rahma Suci.
4: Pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menggelar Job Fair Flores Timur 2026 pada 30 hingga 31 Juli mendatang di Taman Kota Felix Fernandez Larantuka. Bursa kerja tersebut akan menghadirkan sekitar 3.000 hingga 4.000 lowongan pekerja dari 24 perusahaan yang bergerak di sektor penempatan tenaga kerja lokal, nasional, hingga luar negeri. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Flores Timur, Romanus Mandiri Piran, mengatakan pelaksanaan Job Fair dimajukan dari jadwal semula pada 6 hingga 7 Agustus. Namun perubahan jadwal tidak mempengaruhi kesiapan panitia maupun perusahaan peserta.
5: Kolaborasi atau kerjasama antara pemerintah Kabupaten Flores Timur dan pemerintah provinsi pada Job Fair pertama di bulan Mei di Kupang. Bapak Gubernur menginstruksikan untuk Job Fair itu tidak dilaksanakan setiap tahun, tetapi dilaksanakan dalam satu tahun 3 kali. Dan kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak provinsi dan juga perusahaan-perusahaan penempatan yang ada di provinsi dan di Kabupaten Flores Timur untuk menjadi peserta dalam Job Fair. Jadi soal waktu tidak menjadi masalah. Kesiapan kita siap untuk melaksanakan Job Fair.
4: Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Flores Timur, jumlah angka kerja di daerah tersebut mencapai 158,621 orang. Dari jumlah itu sebanyak 9.638 orang atau sekitar 6,36% masih berstatus pengangguran. Melalui penyelenggaraan Job Fair ini, pemerintah daerah menargetkan sekitar 50% pengangguran dapat terserap di dunia kerja. Masyarakat yang sedang mencari pekerjaan diimbau memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menyiapkan dokumen lamaran dan persyaratan yang dibutuhkan sehingga dapat langsung mengikuti proses rekrutmen yang diselenggarakan oleh perusahaan. RRI Endera Masuci melaporkan.
3: Panitia penyelenggara Soratin Cup dan Piala Pertiwi Sika 2026 terus memacu persiapan menjelang pembukaan turnamen yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 25 Juli 2026. Opening ceremony dijadwalkan dibuka secara resmi oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
6: Opening ceremoninya tanggal 25 Juli direncanakan akan dibuka secara langsung oleh Bapak Gubernur NTT.
7: Panitia penyelenggara Suratini Cup dan Piala Pertiwi Sika 2026 terus memacu persiapan menjelang pembukaan turnamen yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 25 Juli 2026. Meski memiliki waktu persiapan yang relatif singkat, panitia berupaya memaksimalkan seluruh sumber daya dan jaringan yang dimiliki agar pelaksanaan ajang sepak bola tersebut berjalan lancar dan sukses. Opening ceremony dijadwalkan dibuka secara resmi oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Melkiades Lakalena. Kehadiran orang nomor satu di NTT itu diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet, ofisial, dan masyarakat yang akan memeriahkan pesta olahraga ini. Momen pembukaan juga diproyeksikan menjadi simbol kebersamaan, sportivitas, dan semangat persatuan melalui sepak bola. Ketua Umum Panitia Penyelenggara Suratin Cup U17 dan Pertiwi Cup NTT 2026 Kabupaten Sika, Charlie Newar mengatakan berbagai persiapan terus dilakukan menjelang pelaksanaan turnamen. Panitia saat ini memfokuskan kesiapan pada venue pertandingan, koordinasi kepanitiaan, serta aspek keamanan selama kegiatan berlangsung. Menurut Charlie, Stadion Gelora Samador menjadi salah satu fasilitas utama yang dipersiapkan untuk mendukung jalannya pertandingan. Seluruh bidang dalam kepanitiaan terus bekerja memastikan penyelenggaraan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Panitia memastikan berbagai aspek teknis dan non-teknis terus dimatangkan, mulai dari koordinasi penyelenggaraan pertandingan, kesiapan fasilitas, hingga dukungan berbagai pihak. Kolaborasi dengan sponsor dan para pemangku kepentingan menjadi faktor penting untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana.
6: Opening ceremoninya tanggal 25 Juli direncanakan akan dibuka secara langsung oleh Bapak Gubernur NTT. Persiapan-persiapan terus kita maksimalkan, Stadion Gelora Samador dan persiapan-persiapan lain di berbagai macam seksi kepanitiaan kita terus memaksimalkan. Ya, harapan kita semua bisa berjalan dengan baik. Mari seluruh masyarakat Kabupaten Sika secara khusus, masyarakat NTT secara umum, mari kita dukung Kabupaten Sika khususnya panitia, semoga sukses menyelenggarakan perhelatan sepak bola U17 Suratin Cup dan Pertiwi Cup yang pertama kali ini. Semoga semua berjalan dengan sukses.
7: Lebih dari sekedar kompetisi, Suratin Cup dan Piala Pertiwi Sika 2026 dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi perkembangan olahraga di Nusa Tenggara Timur. Turnamen ini diharapkan menjadi wadah pembinaan atlet usia muda, memperkuat karakter generasi muda melalui nilai-nilai sportivitas, serta membuka peluang lahirnya talenta-talenta sepak bola daerah yang mampu bersaing di tingkat nasional. Panitia juga mengapresiasi dukungan para sponsor yang telah berkontribusi dan menyukseskan penyelenggaraan turnamen. Dukungan ini dinilai tidak hanya membantu kelancaran kompetisi, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal sekaligus memperkuat citra Nusa Tenggara Timur sebagai daerah yang mampu menggelar event olahraga berskala provinsi secara profesional dan sukses. RRI NDVRI SOO melaporkan.
3: Skuad PRCND U17 menyatakan kesiapan mengikuti turnamen Suratin Cup U17 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan digelar di Kabupaten Sika. Tim berjuluk Laskar Klimutu Muda itu menargetkan hasil maksimal dengan ambisi menembus babak semifinal hingga membawa pulang trofi juara. Laporan Provinus Bula.
8: Skuad PRCND usia 17 tahun menyatakan kesiapan mengikuti turnamen Suratin Cup usia 17 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan digelar di Kabupaten Sika. PRCND usia 17 diperkuat 26 pemain yang merupakan perpaduan pemain inti juara Liga Pelajar Adikara FC serta pemain hasil seleksi dari 19 sekolah di Kabupaten ND. Persiapan tim dipimpin pelatih Julfin Jamrun bersama jajaran pelatih dari Adikara FC dengan fokus pada peningkatan kebugaran fisik, mental bertanding, strategi permainan, dan kekompakan antar pemain. Manajer tim PRCND usia 17 Haryanto Ahmad menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten ND khususnya Bupati ND yang dinilai memberikan dukungan penuh kepada manajemen dan official team. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD ND terutama Franciscus Tasso dan Sabri Indradewa yang memberikan dukungan teknis, moral maupun material. Menurut Herianto, tim menjalani pemusatan latihan selama 2 pekan menjelang keberangkatan ke Kabupaten Sika. Meski waktu persiapan relatif singkat, kondisi para pemain dinilai sudah siap karena sebelumnya telah menjalani kompetisi Piala Bupati usia 17 sehingga aspek teknik dan kebugaran tetap terjaga.
9: Tim, kami sudah melakukan TC selama kurang lebih 2 minggu. Dan tentu dengan persiapan yang singkat ini menurut kami tidak menjadi masalah. Karena memang 1 bulan sebelumnya anak-anak sudah berada dalam suasana kompetisi yang dalam
8: Bupati. Yanto optimis seluruh pemain mampu menampilkan permainan terbaik sepanjang turnamen. Optimisme serupa juga disampaikan salah satu pemain PRCND usia 17, Stefanus Veravedi. Ia menegaskan seluruh pemain telah berkomitmen menganggap setiap pertandingan sebagai laga final sehingga tidak ada ruang untuk meremehkan lawan.
10: Saya Stefanus Veravedi. Saya berasal dari SMA Suratkara. Kalau di Persis saya posisi sebagai winger kiri. Dan kami tim Persis sudah siap untuk mengikuti turnamen Suratkara 17 di Momere. Target kami di setiap pertandingan itu anggaplah menjadi final.
8: Sementara itu, Wakil Ketua ASKAP PSSI Kabupaten Ende Carlos Sara mengatakan proses pembentukan skuad telah dilakukan sejak pelaksanaan Piala Bupati usia 17 melalui tim pencari bakat yang memantau seluruh pertandingan. Meski juara Piala Bupati menjadi dasar pembentukan tim, ASKAP tetap membuka peluang merekrut pemain terbaik dari sekolah lain yang memenuhi kriteria kemampuan dan stamina.
11: Sekolah-sekolah lain, atlet-atlet yang punya skill bagus, yang punya stamina baik, ya itu semua menjadi item selektif seleksi dari ASKAP ND. Terkait yang berikut, terkait dengan harapan ASKAP untuk turnamen U17 ini, memberikan dukungan baik moral maupun material kepada Suratin U17 PCND. Dari ASKAP juga meminta dukungan kepada seluruh masyarakat, secara umumnya, secara khususnya dari pemerintah Kabupaten Ende, untuk bisa memberikan perhatian khusus kepada Suratin U17 Perse yang akan berlaga di Maumere.
8: Carlos menilai kualitas skuad Perse Ende usia 17 cukup kompetitif untuk bersaing di tingkat provinsi. Ia berharap dukungan pemerintah, ASKAP, DPRD, masyarakat, serta seluruh pecinta sepak bola Ende terus mengalir agar perjuangan tim di Stadion Gelora Samador Maumere mampu menghasilkan prestasi terbaik bagi Kabupaten Ende. RRI Endorfinus Vula melaporkan.
3: Sekian Warta Berita Daerah Pagi produksi dari RRI Ende, edisi Jumat 24 Juli 2026. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI.

Di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo, sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia, sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada waktu

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Juli 2006. Kembali lagi bersama Nur Aftan menyapa dan mengudara untuk Anda pagi ini. Bagi Anda yang saat ini sedang bersiap-siap mengawali rutinitas, mungkin ada yang sedang menikmati sarapan bersama keluarga, atau Anda yang saat ini sedang memanaskan mesin kendaraan di garasi rumah untuk bersiap berangkat kerja. Kami mendoakan semoga seluruh persiapan Anda pagi ini berjalan dengan lancar dan aman pendengar ya. Kami sangat memahami perjalanan dan kesibukan pagi hari selalu menuntut fokus serta energi yang tak sedikit. Di tengah ruang waktu persiapan dan perjalanan Anda, pendengar, izinkan Nur Aftan hadir mendampingi menyajikan informasi yang terpercaya dan relevan agar Anda selalu siap menghadapi dinamika hari ini. Pastikan kondisi fisik serta kendaraan Anda dalam keadaan prima dan tetap utamakan keselamatan lalu lintas di jalan. Tetap bersama Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Nur Aftan menemani dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Pernahkah kamu mendengar tentang hewan purba yang hanya bisa ditemui di Indonesia? Ya, hewan itu adalah komodo, kadal raksasa yang menjadi simbol kekayaan alam kita. Tapi, tahukah kamu kenapa komodo hanya ada di Indonesia dan tidak di negara lain? Yuk kita telusuri rahasianya. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang bisa tumbuh hingga 3 meter dan berat lebih dari 70 kg. Ia hanya ditemukan di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gilimotang, dan Padar. Alasan utama komodo hanya ada di Indonesia berkaitan dengan evolusi dan perubahan iklim ribuan tahun lalu. Ketika zaman es, banyak pulau di wilayah Indonesia terhubung dengan daratan Asia, memungkinkan hewan-hewan purba bermigrasi. Seiring naiknya permukaan laut, pulau-pulau ini terisolasi dan komodo pun berevolusi menjadi kadal raksasa unik yang hanya hidup di sini. Komodo bukan hanya besar, tapi juga predator ulung. Mereka memiliki kemampuan berburu yang luar biasa dengan gigitan berbisa yang bisa melumpuhkan mangsa. Selain itu, komodo dapat bertahan hidup di lingkungan kering dan berbatu, memanfaatkan sumber air terbatas, dan berburu hewan yang lebih besar dari tubuhnya. Keunikan inilah yang membuat komodo menjadi simbol keajaiban evolusi di Indonesia. Meski menakjubkan, komodo termasuk hewan yang terancam punah. Aktivitas manusia, perburuan, dan perubahan habitat menjadi ancaman serius. Beruntung, pemerintah Indonesia dan komunitas konservasi telah berupaya menjaga kelestarian komodo melalui Taman Nasional Komodo dan program penelitian internasional. Ini bukan sekadar melindungi hewan, tapi juga menjaga warisan alam yang hanya ada di Indonesia dan menjadi kebanggaan bangsa. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa komodo hanya ada di Indonesia. Hanya di sini, kadal raksasa purba ini berhasil bertahan, berevolusi, dan menjadi simbol kekayaan alam Nusantara. Kalau kamu ingin terus belajar tentang keunikan flora, fauna, dan budaya Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar masih bersama Nur Astan. Setiap hari ya kita diperingati dengan peristiwa-peristiwa penting seperti hari ini edisi Jumat 24 Juli 2026 Hari Kebaya Nasional. Melansir laman Kemenbud, Hari Kebaya Nasional pendengar diperingati setiap 24 Juli. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 19 tahun 2023 tentang Hari Kebaya Nasional. Penetapan tanggal tersebut pendengar bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebaya sebagai salah satu identitas budaya Indonesia yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kebaya tidak hanya dikenal sebagai busana tradisional, tetapi juga menjadi simbol keanggunan, kesederhanaan, serta nilai luhur perempuan Indonesia. Pendengar Hari Perawatan Diri Internasional, International Self-Care Day. Selain Hari Kebaya Nasional, tanggal 24 Juli juga diperingati sebagai International Self-Care Day atau Hari Perawatan Diri Internasional. Pendengar, mengutip National Day Calendar, peringatan ini mengajak masyarakat di seluruh dunia untuk lebih peduli terhadap kesehatan fisik, mental, dan emosional melalui kebiasaan hidup sehat yang dilakukan secara mandiri. Hari ulang tahun Kabupaten Wonosobo. Tanggal 24 Juli juga menjadi hari jadi Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Hari jadi Kabupaten Wonosobo diperingati setiap tahun untuk mengenang perjalanan sejarah pembentukan pemerintahan daerah sekaligus menjadi momentum memperkuat pembangunan daerah. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari website resmikontan.co.id untuk Anda yang merayakan momen peristiwa penting di edisi tanggal 24 Juli. Kami ucapkan selamat berbahagia untuk Anda dan bagi Anda yang merayakan hari ulang tahun pernikahan, momen-momen yang sakral diperingati hari ini kami ucapkan semoga berjalan dengan lancar dan selalu bahagia dengan kehidupan rumah tangganya. Mendengar, tetaplah bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz. Dan bagi Anda yang saat ini sedang bersiap-siap berangkat kerja, mengawali hari dengan penuh semangat dan senyum agar harinya selalu berjalan dengan lancar, pendengar ya. Dan jangan lupa untuk Anda selalu terhubung bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah. Mengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Halo Sobat RRI, pernahkah kamu mendengar nama Labuan Bajo? Sebuah kota kecil di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang kini menjelma menjadi destinasi wisata kelas dunia. Tak hanya indah, Labuan Bajo juga dikenal sebagai gerbang menuju Taman Nasional Komodo, rumah asli dari satwa purba legendaris Komodo. Warisan dunia, Komodo. Komodo, si naga raksasa dari timur, adalah spesies langka yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Sejak tahun 1991, UNESCO menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai warisan alam dunia, sekaligus salah satu keajaiban dunia yang wajib dijaga. Melalui Labuan Bajo, wisatawan dari seluruh penjuru dunia berangkat menjelajah pulau-pulau habitat Komodo, seperti Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Pesona alam Labuan Bajo. Namun Sobat RRI, Labuan Bajo bukan hanya tentang Komodo. Cobalah bayangkan, hamparan laut biru jernih, pulau-pulau kecil yang eksotis, hingga sunset di Bukit Amelia atau Bukit Cinta yang disebut-sebut sebagai salah satu yang terindah di dunia. Belum lagi keajaiban bawah lautnya.

0: Menyimpan kekayaan budaya, masyarakat setempat yang ramah, tradisi khas Manggarai, serta kuliner seafood segar siap menyambut setiap tamu yang datang. Tak heran, Labuan Bajo kini dijuluki sebagai surga tersembunyi di timur Indonesia. Transformasi dan pintu wisata dunia. Seiring berkembangnya pariwisata, Labuan Bajo terus bertransformasi menjadi destinasi unggulan Indonesia. Bandara, pelabuhan, dan berbagai fasilitas modern dibangun untuk menyambut wisatawan. Namun, di balik semua itu ada tanggung jawab besar, menjaga kelestarian alam dan budaya agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Sobat RRI, menelusuri Labuan Bajo bukan sekedar perjalanan wisata, tetapi juga perjalanan hati untuk mencintai alam Indonesia. Dari sinilah kita belajar bahwa negeri kita memiliki keajaiban yang diakui dunia, dan tugas kita adalah menjaga serta merawatnya. Labuan Bajo, gerbang menuju Komodo, warisan dunia.
1: Pradua untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
3: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Kompas 1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di

0: Semangat ya manggungnya.
1: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
3: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
5: Pendengar masih di frekuensi FM 91,7 MHz. Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai meluncurkan inovasi kartu peluk anak bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional ke-42 pada Kamis 23 Juli 2026. Kartu inovasi ini pendengar dirancang untuk memastikan setiap anak memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih cepat, ramah, aman, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Pendengar, peluncuran kartu peluk anak menjadi bagian dari gerakan peluk sehat yang mengusung semangat memeluk dengan hati, melayani sepenuh hati. Program ini pendengar sekaligus mempertegas komitmen pemerintah Kabupaten Manggarai dalam menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif serta berorientasi pada kelompok rentan, khususnya anak dan remaja. Pada tahap awal pendengar, program menyasar 1.500 anak dan remaja migran yang tinggal di kota Ruteng. Mereka akan memperoleh layanan prioritas di Puskesmas Langkir Rembong, Puskesmas Kota, dan Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Jefrin Haryanto Pedegar mengatakan anak dan remaja harus menjadi kelompok prioritas karena kualitas kesehatan generasi muda akan menentukan masa depan daerah. Maksud kami, menurut Jefrin, anak dan remaja migran dipilih sebagai sasaran awal karena menghadapi tantangan yang lebih kompleks mulai dari

0: dari perpindahan tempat tinggal, keterbatasan akses pelayanan kesehatan, proses penyesuaian lingkungan sosial, hingga berbagai risiko kesehatan fisik maupun mental. Pendengar, berdasarkan pemetaan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, terdapat sekitar 1.500 anak dan remaja migran yang tinggal dan beraktivitas di Kota Ruteng. Mereka membutuhkan sistem pelayanan yang lebih mudah dijangkau, cepat berkesinambungan, dan ramah anak. Pendengar, melalui Kartu Peluk Anak, para pemegang kartu akan memperoleh berbagai kemudahan layanan, meliputi prioritas antrian di fasilitas kesehatan, pendampingan pelayanan yang ramah anak dan remaja, akses yang lebih mudah terhadap layanan kesehatan dasar, kesehatan reproduksi remaja, kesehatan jiwa, imunisasi, serta screening kesehatan. Selain itu, pendengar, program ini juga menyediakan edukasi kesehatan secara berkelanjutan dan sistem rujukan yang lebih terintegrasi apabila diperlukan. Program tersebut juga menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak, sekaligus memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu. Mendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Untuk Anda, jangan lupa follow akun Instagram RRISB Labuan Bajo dan TikTok, dan unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.
1: Pro 1, Kanal

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Saya Edistasius Indi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
4: Info cuaca BMKG.
5: Selamat pagi pendengar, kembali lagi bersama Nur Astan di frekuensi FM 91,7 MHz. Pendengar, saat ini kita akan update informasi prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Akbar Juhdan Naufal. Selamat pagi, Akbar.
6: Selamat pagi, Ibu.
5: Bagaimana kabarnya hari ini?
6: Baik, Ibu.
5: Baik, silakan untuk informasi cuacanya saat ini.
6: Siap, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi pendengar RRI. Kembali lagi bersama saya Akbar Zulda Navali, perakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat yang akan menginformasikan perakiraan cuaca pada pagi hari ini untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Untuk cuaca pagi hari ini, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk siang hari cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk dini hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 85%. dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 35 km per jam. Kemudian untuk perakiraan cuaca di wilayah perairan, untuk sementara tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 1,11 meter, 1 hingga 1,1 meter, dan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 24 km per jam. Lalu untuk tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,3 hingga 1,4 meter, dan arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 24 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk tinggi gelombang di Selat Sapi bagian utara diperkirakan mencapai 1,1 hingga 1,2 meter, dan arah angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan 18 hingga 26 km per jam. Kemudian untuk tinggi gelombang di Selat Sapi bagian selatan diperkirakan mencapai 1,3 hingga 1,5 meter, dan arah angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 24 hingga 30 km per jam. Demikian informasi perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu.
5: Terima kasih atas informasi cuacanya hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
6: Selamat pagi.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Halo Sobat RRI, kamu pernah dengar kan istilah Indonesia berada di cincin api Pasifik? Tapi apa sih sebenarnya maksud dari cincin api itu? Dan kenapa Indonesia sampai disebut sebagai negara cincin api? Yuk kita bahas bareng-bareng di segmen Sekarang Anda Tahu. Istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik berasal dari fakta bahwa Indonesia terletak di jalur pertemuan tiga lempeng besar dunia. Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng-lempeng ini menciptakan sabuk gunung berapi aktif yang membentuk seperti cincin besar mengelilingi Samudra Pasifik, membentang dari Selandia Baru, Jepang hingga ke pantai barat Amerika. Nah, Indonesia berada tepat di tengah-tengah jalur tersebut. Karena posisi unik itu, Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung api aktif, menjadikannya negara dengan gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Dari Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Sinabung di Sumatera, hingga Gunung Rinjani di Lombok. Semuanya adalah bagian dari rantai cincin api yang terus hidup dan bergerak. Getaran bumi, gempa, hingga letusan gunung berapi yang kadang terjadi merupakan akibat dari pergeseran lempeng di bawah kaki kita. Tapi jangan salah, meski tampak berbahaya, aktivitas geologi ini juga membawa berkah besar bagi Indonesia. Letusan gunung berapi justru yang membuat tanah di Indonesia sangat subur. Abu vulkanik yang dikeluarkan gunung api mengandung mineral penting yang menjadikan tanah kita kaya nutrisi. Makanya pertanian Indonesia bisa tumbuh begitu makmur. Selain itu, panas bumi dari aktivitas vulkanik juga menjadi sumber energi terbarukan. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Jadi, di balik panas dan letusan yang kadang menakutkan, cincin api adalah simbol kekuatan alam yang menjaga keseimbangan dan memberi kehidupan bagi negeri ini. Cincin api mengingatkan kita bahwa Indonesia lahir dari kekuatan alam yang luar biasa. Dari dasar bumi yang berkecolak, tumbuh gunung, tanah, dan kehidupan. Mungkin inilah sebabnya orang Indonesia dikenal tangguh. Karena sejak awal kita hidup berdampingan dengan api, dengan bumi yang terus bergerak. Jadi Sobat RRI, sekarang kamu tahu kan kenapa Indonesia disebut sebagai negara cincin api? Karena negeri ini berdiri di atas kekuatan alam yang besar, yang bukan hanya menantang, tapi juga memberi kehidupan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.
3: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar masih bersama Nur Astan Pedegarya. Informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan di Gulmori mengkaji pengembangan paket wisata berbasis alam yang diharapkan dapat menjadi alternatif bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan Taman Nasional Komodo. Pendengar, rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama sejumlah pemangku kepentingan. General Manager di Gulmori Wahyu Aji Munarwiyanto mengatakan kawasan Gulmori memiliki kedekatan dengan Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang salah satu destinasi di kawasan Taman Nasional Komodo yang dibuka bagi wisatawan untuk melihat Komodo di habitat alaminya. Potensi tersebut dinilai dapat mendukung pemerataan kunjungan wisata yang selama ini lebih banyak terkonsentrasi di Pulau Komodo. Pendengar, menurutnya kawasan di sekitar Gulmori menyimpan berbagai potensi wisata alam mulai dari pelepasan tukik, pengamatan burung, jalur pendakian, hingga aktivitas mengamati burung maleo dan burung kaktua yang kerap terlihat pada pagi dan sore hari di kawasan Kerora Pulau Rinca. Ia menjelaskan pendengar pengembangan wisata tersebut telah lama menjadi bahan diskusi bersama berbagai pihak, termasuk pemerintah dan pengelola kawasan. Salah satu tujuannya adalah menghadirkan pilihan destinasi baru, sehingga wisatawan memiliki lebih banyak aktivitas dan terdorong untuk tinggal lebih lama di Labuan Bajo. Selain wisata darat, di Gulmuri juga melihat potensi wisata bahari di kawasan Kerora dan Wairebo Pulau Rinca yang dinilai memiliki daya tarik untuk aktivitas snorkeling. Pendengar, namun Wahyu Aji menegaskan pengembangannya masih memerlukan kajian yang matang, termasuk penyusunan paket wisata, kerjasama dengan operator, masyarakat, dan instansi terkait. Wahyu Aji menambahkan berbagai rencana pengembangan masih berada dalam tahap pembahasan dan penyusunan. Ia berharap pendengar seluruh proses dapat berjalan sesuai rencana, sehingga kawasan Gulmuri ke depan mampu menghadirkan pengalaman wisata yang beragam, tanpa mengesampingkan aspek konservasi dan keselamatan pengunjung. Informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Pendengar, jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo. Jangan lupa untuk di-subscribe dan follow akun Instagram dan TikTok RRI SP Labuan Bajo. Tetap bersama Nur Astan di frekuensi FM 91,7 MHz karena kami akan menghadirkan deretan informasi dan juga program-program menarik lainnya. Pendengar, tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Relay Pro 3 Warta Berita Jakarta. Tetap bersama kami di FM 91,7 MHz.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar, Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pro Satu RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Aslan Pendekar. Sesaat lagi, tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, akan kami mengajak Anda bersama untuk mendengarkan Relay Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 41.
1: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor di Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon.

sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
1: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang usaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama